0: Paning-paning padia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam, menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia bambam dan dia cumi.
2: Saya dah masuk jam yang terbaru 8.6 minit pagi. Waktu ni GPM masih lagi dia combi.
3: Dan dia masih lagi bambam dan masih lagi berbicarakan tentang topik yang kita nak bincang pagi ni. Lambakan produk import. Adakah kualiti kita tidak gah, bam?
2: Betul. Dan kalau kita nak sentuh sikit berkaitan dengan produk import yang mesti lebih berkualiti. Okay. Ini antara persepsi yang biasa kita dengar lah. Okay. Ada pengguna yang melihat produk dari negara tertentu sebagai lebih berkualiti walaupun belum pernah mencuba dia.
3: Sebab apa, bam?
2: Sebab apa tau? Jenama antarabangsa yang dikenali. Itu kita tak nafikan lah. Okay, pembungkusan nampak lebih premium.
3: Betul
2: strategi pemasaran yang lebih agresif. Review dan juga influencer yang banyak mempromosikan produk tersebut. Dan kita sudah terbiasa dengan jenama-jenama luar ni. Dan ada persepsi bahawa harga mahal, kualiti dia lebih baik. Tapi kan Chombi, pernah dah anda terbeli produk import sebab nampak lebih yakin dengan jenama dia, walaupun sebenarnya ada produk tempatan yang lebih murah berbanding dengan produk import tersebut?
3: Saya beli ada satu barangan, bam, yang saya beli memang saya takkan importnya, bam.
2: Takkan importnya?
3: Takkan import. Saya beli memang buatan Malaysia, bam.
2: Apa dia?
3: Memang 100% saya, cuak neram.
2: Cuak neram import no?
3: Tak, saya beli hak buatan Malaysia, bam.
2: Hak buatan Malaysia?
3: Sedap.
2: Oh, memang Jombi cok neram tu memang dekat Malaysia Jombi.
3: Ya, ya, ya. Di luar pun ada tapi tak beli, saya tak beli kat TikTok kan beli. Jombi
2: depan. Okey Jombi. Baik, kita terima pemanggil untuk pagi ni. Halo, siapa di talian? Halo.
3: Halo.
2: Halo.
3: Halo, halo, halo. Halo.
2: Halo.
4: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Ya. Seperti aku kenal yang punya suara ini.
3: Sabar, bang, cuba tegak.
2: Ada.
3: Kita bagi bam tegak dulu.
2: Ada lupa dekor Jombi yang itu masa bang cuti.
3: Ha? Apa pula dekor Jombi waktu bang cuti?
2: Betul lah.
3: Jangan itu macam-macam.
2: Betul lah.
3: Okey, nama apa?
2: Saya masuk kerja pukul 10.
3: Nama apa? Bagi tahu.
2: Alah.
3: Sari Jombi bagi tahu nama apa?
2: Aduh, Jombi nama apa Jombi?
3: Leman.
2: Bukan.
3: Ha?
2: Bukan.
3: Bukan.
2: Bukan.
3: Habis tu apa?
2: Abang Leman keluar sebelum subuh.
3: Okey. Lamun.
2: Bukan.
3: Ha, siapa dia?
2: Jomi pun tak tahu.
3: Apa? Jomi tahu lah.
2: Okey, siapa dia?
3: Rostam.
2: Ah.
3: Hanya Johari yang mengenal hanya Johari yang mengenal Manikam.
2: Bukan. Dia kadang-kadang dia kenal. Ha. Hadi kenal ni.
3: Hadi kenal dia. Okey.
2: Rostam apa abang? Begini.
4: Alhamdulillah. Sihat. Ini memang mengenal baru 2-3 kali call lah.
2: Alhamdulillah. Okey, dah jarang-jarang kena orang pergi kena dekat kawasan-kawasan belah sana hujan ni.
4: Ha. Oh, betul.
2: Kan kita minta kata laluan sikit.
4: Okey, bambam. Comel sangat. Jombi. Cute sangat.
3: Jadi dah tukar lagu. Banyak orang nampak saya cute, orang tak mahu saya comel. Okey, baik, faham.
2: Tapi ada orang kata saya comel.
3: Faham.
2: Okey, Rostam. Pagi ni, sejujurnya, kami nak tanya ni. Ini kita cerita pasal lambakan produk import lah kan. Adakah kualiti kita tidak gah? Bagi Rostam sendiri lah kan. Lebih memilih barangan import ataupun barangan tempatan?
4: Itu dia.
2: Jujur.
3: Secara jujur.
2: Kami nak tahu jujur.
3: Tak payah
2: nak cakap kata, kita kena sokong produk Malaysia. Padahal pakai jam, daripada ujung rambut sampai ujung kaki, semua import.
3: Cakap tak kita.
2: Kita bagi contoh.
4: Kalau kita lagu ni lah, buat dengan combiak, dia lagu ni. Kalau saya dua-dua pernah lalui.
3: Dua-dua pernah lalui.
4: Kalau dulu kita suka produk Malaysia, produk import. Dulu.
2: Dulu
4: macam Combi dengan Bambang kata lah tadi, dari segi kualiti, pembungkusan. Biar mahal pun tak apa, yang penting kualiti okey. Lah ni, kalau lah ni kita beralih ke produk Malaysia.
2: Sebab apa beralih ke produk Malaysia? Dah model dah habis dah ke? Cemuih dah ke?
3: Habis tu, tu nak tahu tu.
4: Sebenarnya kan, kita tengok kan setengah-setengah daripada kita ni. Bukan nak kata lah, termasuk saya sendiri lah. Kita tengok dari segi pembungkusan cantik. Review semua bagus. Pemasaran semua clear. Tapi dalam ni saat lagi kita buka, sama juga. Macam kita punya juga.
2: Nampak dah. Sejujurnya orang yang berpengalaman pakai barang import kan. Betul.
3: Bila orang pakai barang import ni, Cik, bayangkan tengok Rustam dah order ni. Konon-konon barang ni memang kualiti yang branded lah, kita rasa one of the very very best brand lah. Kalau orang cakap kalau kita letak di badan ke, di kaki ke,
2: kan, bangga.
3: Di tangan, bukan asal bangga. Orang lalu orang keli nak, orang nak berbisik lah. Faham tak faham maksud dia? Bila nampak orang yang pakai hanya barang branded, tahu. Cuba bayangkan dah order-order dapat barang tu, buka-buka label, buka-buka check label made in Malaysia. Macam mana? Sedangkan dah bayar duty import dah rumah tu.
4: Tu macam mana?
3: Macam mana?
2: Bagi Ustaz sendiri lah. Beban tak beban?
4: Kalau dulu bambangan sorry kan. Okay. Saya sambung, saya celoh sat sorry. Kalau dulu kan, saya macam ni. Walaupun kita suka barang import dulu.
3: Okay.
4: Sebab kita boleh pergi raba.
3: Betul.
4: Kita nak tengok, kita tak nampak.
3: Betul.
4: Sekurang-kurangnya kita pergi kedai fizikal raba.
3: Ya.
4: Lah ni orang jarang nak order kedai fizikal, orang order online.
3: Betul.
2: Ya.
4: Sekali orang kata lagu ni. Sekali review macam nak gila lagu ni macam gila kan.
3: Ya.
4: Sekali sampai kat kita, Allah. Macam Bambang kata tadi ya. Kita bayar macam combi kata tadi. Kita bayar macam nak gila ni. Sekali tengok bang, Allah.
3: Make in Malaysia kan.
4: Kan.
3: Apa perasaan?
4: Sakit hati.
3: Rostam, ni nak tanya sejujurnya lah. Tolong jawab ikhlas. Nak tahu. Bukan nak ada seriak, cuma kita nak tahu.
4: Betul.
3: Okay, atas dasar ingin tahu.
4: Okay, insyaAllah.
3: Sampai ke hari ni, okay, 10.8.2026 dan selama Rostam hidup, apakah barangan yang paling mahal pernah beli?
2: Jujur lah.
4: Mahal. Yeah. Pernah beli ya. Saya pernah beli apa, saya tak ingat.
3: Okay.
4: Tak ingat dah.
3: Kasa jam ke, baju ke, paling mahal.
2: Nampak gaya macam ni banyak ni cerita dia.
3: Banyak.
4: Mahal tu bukan kategori mahal sampai ratus-ratus ribu-ribu lah. Barang tu sampai kadang-kadang dalam 70-80 pun.
3: Okay.
4: Masa tu untuk kita yang masa tu tak kerja, tak apa ni. Kita mahal ya.
3: Baik.
4: Kita beli jam. Jam. Orang kata jam dulu jauh orang buta ni kan. Jenis pakai di, kononnya senang pakai di kitchen, bola poket.
3: Okay.
4: Tapi bila pakai, kita pakai dalam seminggu, dua minggu gitu, kadang-kadang terkentok, terbelaga sikit. Biasalah orang buta jalan ni kadang belaga sini.
3: Ya, Rustam.
4: Tengok-tengok dah tak bunyi.
2: Jadi nampak tak?
3: Jadi orang kata apa, kadang-kadang waktu zaman tu beli 70-80. Kalau lah ni 2026, 70-80 orang kata murah. Tapi tahun 80-an, 90-an, masuk ke tahun 2000 tu 70-80, weh ketak dah bangun.
2: Masa tu roti canai yang baru 5 duit.
3: Dah bambang-bambang tak panah kita tu.
2: Contoh. Kita pun ada juga.
3: Bambang nak tahun 2000 tadi, abang.
2: Betul lah.
3: Jangan sembang dengan orang nak tahun 84.
2: Baik.
4: Saya 2024 lagi mana. Saya 2024.
3: Biar mesti 2024. Yang ni orang tu panggil apa tu? Mohong meradap.
2: Apa ni masa Rastam?
3: Okey.
2: Untuk perkongsian pagi ni.
3: Jaga diri, okay? InsyaAllah.
2: Bye. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Itu dia. Tapi apa yang saya kongsikan tadi kan, harga tu tak penting sebenarnya.
3: Betul.
2: Tapi kualiti. Tapi apa yang kita nak bincangkan hari ni sebenarnya adalah apa yang ada di negara kita sekarang ni. Produk-produk keluaran, sebab apa? Kalau kita tengok kan, produk-produk bimbingan tau.
3: Bimbingan.
2: Contoh kita tengok, ada agensi kerajaan yang memang sangat-sangat go through produk-produk yang ada di Malaysia ni, dibawa ke luar negara. Bahkan permintaan di luar negara tu lebih tinggi berbanding dengan permintaan dalam negara sendiri tau. Makna kata orang luar sanjung produk kita.
3: Betul.
2: Tapi kita anak tirikan apa yang kita ada.
3: Betul bang. Ini saya akui lah. The first thing, cakap orang putih sangat. Bila saya
2: fadal. Fadal.
3: Ya, fadil. Saya ni orang yang suka tengok vlog.
2: Okay.
3: Orang yang suka tengok video. It's not video daripada orang kata apa, video blog tentang yang backpackers daripada negara kita. Tetapi daripada negara luar. Orang kata apa, insan-insan dari luar yang masuk ke Malaysia. Kan, macam saya boleh kongsikan sikit, tapi saya tak mau pointing finger pada yang datang ke Pulau Pinang sendiri. Ada satu pelancong lelaki bersama dengan pasangan ya, dan juga anak, dan satu lagi pelancong wanita yang datang. Dan mereka dapat merasai keunikan barangan tempatan dan barangan Malaysia. Rupanya mereka kata apa, barangan Malaysia sendiri pun ada kualiti. Yang kenapa barangan Malaysia ni tak sampai ke negara mereka.
2: Nampak dah. Itu cara mereka sampai ke sini.
3: Dan satu lagi, kalau sajalah saya nak syorkan, sebab kita kena tahu, macam saya nak beli barang. Kalau Bambang beli barang, example kita ambil satu contoh, kalau kasut lah. Kalau kata kasut, saiz 42, 43, 44, 71, 59. Saya tak reti semua tu, bang. Saya hanya tahu, okay, di kaki saya saiz 8. Example yang dikongsikan oleh salah satu turis yang datang ke Malaysia, dia tertarik dengan salah satu sandal.
2: Okay.
3: Made in Malaysia. Di mana kalau sandal tu di negara dia, sandal tu dia jenis bukan dia dua jadi satu, faham? Kalau siapa dapat tengok di kamera kan. Sandal tapak kita masuk, lepas tu ada macam getah di atas tu.
2: Okey, betul.
3: Lama-lama pakai akan cabut. Benda tu akan rosak. Tapi dia dapatkan satu sandal di Malaysia. Saya tak mahu sebut brand apa. Memang 100% made in Malaysia. Yang dia menyatu, dia keluar pada mall menyatu. Yang memang susah. Sampai dia kata apa, memang menyebabkan dia susah. Tapi benda ni tahan. Sebab apa, benda tu berlaku di tepi pantai. Bila dia tergelincir, kasut tu masuk duduk dekat peti kering.
2: Faham?
3: Faham tak? Bambang boleh imagine.
2: Ya, faham.
3: Kalau negara dia kata kalau pakai kasut ni dah putih ya.
2: Ah, terkeluar ah.
3: Tapi kalau ini dia hanya tergelincir sikit, tapi kasut tu tetap
2: masih ada lagi.
3: Masih ada tapi ada orang tempat masuk di peti kering, bagi kenayak kena rentap kuat-kuat.
2: Ha.
3: Tahan juga. Dia kata pasal apa, dia tak dapat produk ni di negara dia.
2: Nampak hanya dah. Sebab tu kata kita tak nak kata.
3: Yeah. Oh,
2: sebab mungkin kita kalah dengan brand. Okey. Kita kalah dengan brand, tapi kualiti produk tu sebab apa? Yeah. Kita kena tahu sekarang ni zaman teknologi jombi. Dan kalau kita tengok peniaga-peniaga kita pun, usahawan-usahawan kita pun bukan kata belajar dalam negara kita aja. Yeah. Bahkan depa pun keluar.
3: Betul.
2: Keluar negara buat kajian, buat tengok yang tu, belajar untuk buat yang tu, untuk buat yang ini, dan hasilnya produk yang sangat-sangat orang kata apa, berbaloi kan, dan dijual di pasaran. Namun disebabkan jenama tu sendiri, kita kalah dengan jenama tu. Kita
3: nak fikir kan. Dan satu lagi lah, saya nak petik kepada orang cakap pempamer-pempamer media sosial tu, peniaga-peniaga kita yang jual barangan branded anda sendiri, yang jual di media sosial lah. Kalau boleh jangan scam lah. Bila anda sekali scam pengguna ni, pengguna tak mahu, sebab tu dia sanggup rela beli barang import. Dulu bang, ada satu jenama kasut di negara kita yang memang gah bang.
2: Okay.
3: Lepas tu hilang.
2: Sebab?
3: Hilang dek makan usia. Sebab orang banyak apa nama ni, banyak beli kasut tu cap sabit. Ha, saya tak sebut brand. Tahu, cap sabit. Yang kadang-kadang sabit tu orang memelukis di kening.
2: Ya. Yeah.
3: Faham
2: kau nak?
3: Okay, faham. Lepas tu nowadays, bukan orang kata apa, saya nak angkat brand ni, tapi anak-anak muda lah ni dah mengembalikan dia. Bila mengembalikan, bila orang legend macam orang macam umur-umur saya ni kembali untuk orang kata apa, order kasut-kasut itu. Now dia kasut-kasut tu dah keluar balik.
2: Nampak tak dia kualiti tu kan. Orang kata apa, macam cumi kata-kata tu, lebih kepada orang kata apa, kita nak mengimbau nostalgia lah.
3: Betul.
2: Orang kata apa, kita pernah menghasilkan produk yang sebegitu. Walaupun senyap sepi seketika, orang nak pakai balik benda
3: orang
2: tu kan.
3: Orang nak balik benda tu. Dan kalau kita tak support brand barangan buatan Malaysia kita sendiri, siapa lagi nak support? Dan satu lagi kepada pengeluar-pengeluar tu kan, kalau boleh tu orang kata apa bagi satu kualiti yang sama level macam kualiti di luar sana.
2: Sungguh tu, kita nak simak banyak lagi untuk yang mungkin nak kongsikan kenapa anda lebih memilih barang import. Ada seorang cakap, alah, aku tetap juga barang import walaupun tak mahal mana. Ada yang cakap barang import sekarang ni pun lebih murah berbanding dengan produk tempatan. Ada juga yang cakap
3: betul.
2: Tapi kita nak tahu bagi anda sendirilah, macam kami macam Bambam sendiri tak kira import, yang penting ada saiz lah. Macam Bambam sendiri,
3: itu paling penting.
2: Kan, buat apa pakai barang import kalau saiz tak ada?
3: Saiz payah dapat.
2: Tak kisahlah. Yang penting sebelum pakai saya kira jadi. Itu Bambang sendiri.
3: Betul,
2: pentingkan bang sangat kepada jenama. Tapi lebih pentingkan kualiti, sebab kita nak pakai. Macam ni tadi dia dah kongsikan, pernah beli seluar sampai harga RM2,000.
3: Betul.
2: Datang apa pun tak tahu, sampai RM2,000 seluar ke apakah kan. Padahal kalau ikutkan, kalau beli produk Malaysia mungkin banyak lagi kita boleh beli.
3: Tapi yang mana, tapi yang kalau off air tadi, yang melihat di kamera sempat untuk tengok apa yang saya tunjukkan.
2: Tak kisahlah, itu pengalaman cermin
3: sendiri kan.
2: Kita nak tahu anda sendiri macam mana. Apa pilihan anda dan kenapa ada buat pilihan begitu. Sebab kalau kita nak bandingkan dengan lambatkan produk import sekarang di Malaysia, sehingga kan tak ada ruang untuk produk Malaysia kita lebih gah di mata negara kita sendiri. Okay, 04-2107-389
3: boleh layankan ruangan wasiat kementerian 0105-08-0957.
2: Saya JPM, dia Chombi
3: dan dia Bambam. Achuu.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bam-Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: FM.
0: Segalanya untukmu.
1: Dah 8.29 minit pagi. Waktu ini GPM masih lagi bertemankan dia Chombi.
2: Dan dia masih lagi Bamba.
1: Ya, Chombi. Pagi ni Chombi.
2: Sedangkan lidah lagi tergigit.
1: Apa pula
2: laki bini.
0: Awak tak sebut suami isteri.
1: Tiga.
0: Tiga bagus lah.
1: Sebab dengar-dengar.
0: Lagi, apa lagi Bam lagu? Lagi.
2: Hai bulan.
0: Lagi apa?
1: Lagu apa lagi ya?
0: Tadi hai, tadi hai, sambung.
1: Hai, senangnya dalam hati. Sambung, Jombi.
0: Sambung lah. Jombi, kurang apa yang ni? Cepat, nak dengar
1: lagi. Lagu lain pula.
0: Lagi.
1: Lagu apa? Lagu. Lagu islamik sikit. Sebab lagu-lagu PMI banyak lagu islamik.
2: Tolong kami, bantu kami.
0: Lagi
2: anak-anak Muhammad Hashim.
0: Anak Hashim. Okey. Lagi lagu apa lagi?
1: Lagu hijrah tu, lagu apa jenis lagu tu? Allahumma salli ala Muhammad.
2: Hijrah itu
1: bukan. Lain.
0: Beda hijrah. Comi keluar hijrah tu lah.
1: Bukan. Dia sebutan hijrah tu macam mana? Ada satu ayat tu, satu lagu tu.
0: Lagu mana?
1: Ada. Tak ingat lah Comi.
2: Tiga Abdul.
1: Tapi kita bukan nak menyanyi. Nak kongsikan Jombi. Yang mana lima. Okay, lima orang yang mewakili stesen radio RTM Zon Utara.
0: Ya.
1: Okay, akan berentap hari ini.
0: Betul,
1: di auditorium RTM Kedah.
0: Ya.
1: Okay, untuk melayakkan diri. Okay, ya. Ini uji bakat bintang piramid 2006.
0: Ya.
1: Zon Utara. Yang mana juara Zon Utara akan berentap di peringkat yang berikutnya.
0: Betul.
1: Okay, yang mana lima orang. Okay, mewakili Mutiara FM.
0: Mutiara FM.
1: Pulau Pinang, Arwans.
0: Agak
1: muka boleh lebih kurang. Macam nampak ciri-ciri nak menang.
0: Itu dia.
1: Kita jadi, juga ada Fakrul Azhar.
0: Kita juga ada Ahmad Adnin.
1: Amir Sufi.
0: Dan juga Hamidi.
1: Jadi kita tengok antara lima orang. Siapakah yang mewakili Kedah FM, Langkawi FM, Mutiara FM, Perlis FM, FM
0: dan juga Perak FM. Dan okay, tengok siapakah yang akan mengungguli.
1: Betul.
0: Dan akan membawa cabaran ini
1: ke peringkat yang berikutnya.
0: Yang berikutnya mewakili Zon Utara. 5 stesen ni.
1: Nampak je kita tengok. Kalau anda yang mungkin pernah dengar suara Arwans kita di platform Malaysia Mutiara FM. Okey, sewaktu uji bakat hari tu, mungkin boleh tahu siapakah, adakah dia mampu untuk mendandingi cabaran daripada rakan-rakan kita. Di stesen radio yang lain di Zon Utara ni kan. Sama-sama kita doakan okey. Yang mana akan berlangsung pada pukul 11 pagi ini bertempat di auditorium RTM Kedah. Baik Chombi, kita nak kongsikan juga Chombi. Ini berkenaan dengan satu pengumuman yang bakal diumumkan pada malam Ambang Merdeka. Kabar gembira buat semua. Bakal diumumkan pada malam Ambang Merdeka,
0: di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi bayangan beberapa pengumuman bakal diumumkan pada malam Ambang Merdeka 31 Ogos ni di Stadium Merdeka Kuala Lumpur, mampu memberikan kelegaan kepada rakyat.
1: Datuk Seri Anwar berkata selain pengumuman berkenaan pembentangan belanjawan 2027 pada Oktober depan turut dijangka membawa manfaat dan kesejahteraan kepada rakyat.
0: Dan Perdana Menteri maklumkan perkara itu semasa program Semarak Kemerdekaan di Kem Terendah.
1: Sama-sama kita kan pada Ambang Merdeka.
0: InsyaAllah.
1: Tanggal 31
0: bulan 8 57.
1: Hari yang mulia, hari bahagia, sambut dengan jiwa yang merdeka. Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut hari merdeka. Merdeka
0: 31 bulan 8
1: 57 hari mulia, negaraku merdeka. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Semangatkan bulan merdeka dengan terus mengibarkan jalur gemilang di rumah-rumah anda, di premis-premis
1: perniagaan anda,
0: perniagaan dan juga kenderaan-kenderaan
1: anda. Sama-sama kita semarakkan bulan kemerdekaan ini. Dan pastinya Tumi, berkaitan dengan produk-produk tempatan kita. Ini lambatkan produk import ni. Adakah kualiti kita tidak gah berbanding dengan produk-produk import.
0: Yang menarik untuk kita bincangkan, produk tempatan bagus tapi branding kurang kuat. Dan kita fikir boleh bang, kadang-kadang produk tempatan ni memang kualiti, tapi dari segi nama jenama, logo, dia punya packaging, pembungkusan dia, kandungan pemasaran, kehadiran di media sosial, juga review pengguna masih belum cukup cukup kuat lagi lah untuk lawan dengan jenama-jenama antarabangsa.
1: Tapi
0: ni
1: kan Jambi, sebenarnya ada setengah orang dia keliru tau. Ini sejujurnya lah, ada orang semasa dia berbangga pakai produk import. Tapi sebenarnya produk yang dia pakai tu adalah made in Malaysia.
0: Banyak
1: tapi
0: orang
1: tak dia tahu. Dia rasa hak elok jenama semua luar negara.
0: Dia tak tahu bang, dia tak ambil tau. Dia patah lah tahu apa.
1: Kita sentuh sikit lah, baru ni viral dekat media sosial tau. Ada seorang tu dia berbangga tau. Dia tulis kat situ, saya berbangga hasil simpanan duit saya. Saya berjaya membeli produk jenama Padini.
0: Padini?
1: Dia tak tahu.
0: Yang Padi ni asalnya orang pakai keladi.
1: Ya betul.
0: Padi ni orang Melayu. Padi ni.
1: Saya tak maulah cerita kau orang mesti Padi ni.
0: Padi ni nama samaran dia Bambam.
1: Kau kaya abang.
0: Padi ni bin Muhammad.
1: Ni Padi ni. Okey Cik Bin, kita nama pemanggil berikutnya. Halo, Cik Bin Italian.
3: Hello, assalamualaikum. Jombi Rambang.
0: Timah ni.
1: Dulu Timah ni.
0: Timah ni.
3: Baik Kak Timah.
1: Baik Kak Timah ke? Pak Sayang.
0: Abang baik, alhamdulillah. Timah ni buat pula produk. Tudung.
1: Timah
0: ni buat pula produk tudung.
1: Produk tudung?
0: Tudung saji.
1: Tudung saji. Tak tiba.
0: Bukan. Kalau ingat tudung saji, sila ingat hati mani. Kalau ingat tudung saji, tolong ingat hati mani. Orang dekat payah keladi.
1: Ambil
0: tapi memang orang sini. Nampak?
1: Dia macam lagu tu lah. Ambil tepung uli-uli.
0: Contoh.
1: Baik Kak Timah, kita apa khabar Kak Timah?
3: Mami alhamdulillah okey.
1: Alhamdulillah. Mami okey, Kak Timah tak okeylah.
3: Awak tapi ada tekak ni sikitlah. Tekak macam ni kan, macam orang kata batuk-batuk kan.
1: Allahuakbar. Jombi bagi tips sikit kat Kak Timah kita, macam nak pastikan tekak dia rasa okey. Lama dah.
0: Mami nak
3: Jombi. Jombi pandai buat orang sakit tekak.
1: Jombi pandai buat orang sakit tekak.
0: Saya pandai buat orang bagi sakit tekak.
1: Okey, Jombi silakan Jombi.
0: Buat orang bagi sakit tekak.
1: Tak apalah, dia minta bagi sakit tekak lagi.
0: Orang tu dah sihat takkan nak buat bagi saya buat bagi jadi sakit.
3: Bagi baik sakit tekak.
1: Baik sakit tekak.
0: Saya pernah buat ke?
3: Rasa macam betul.
1: Okey, ni mami dengar ni, Bambam nak kongsikan.
3: Okey.
1: Malam satgi. Okey. Yeah. Ambil piring.
0: Buat suka kita.
1: Dahat. Mami dengar ni.
3: Apa dia Mami tak dengar?
1: La ilaha illallah. Dengar tak Mami cakap?
0: Timah hai.
3: Dengar tapi.
1: Mami. Piduk kat dapur Mami. Piduk kat dapur.
0: Timah hai.
1: Piduk kat dapur. Ni Mami. Mami. Mami.
0: Dia main delay lah Mak.
1: Piduk kat dapur Mami.
3: Ada Mami dah lepuk je.
1: Pegang mesti masuk.
0: Awak delay teruk kan?
1: Teruk sangat ni. Line tak okey. Orang dah habang dah duduk kat dapur kalau call.
0: Kalau tak dengar dah
1: pegang, delay. Pegang mesti masuk.
3: Pegang tu.
1: Ketuk sikit mesti masuk tu.
3: La ilah.
1: Tak dengar, tak dengar.
3: Pegang mesti masuk aku nanti.
1: Baru clear. Dengar clear tak Jimmy?
0: Dengar.
1: Okay. Tu Mami dengar tak suara kami?
3: Dengar dah.
0: Silakan.
1: Nampak tak ni? Dengar ni tip apa nak bagi ni?
3: Bagilah.
1: Ambil. Sat lah. Ambil piring satu.
3: Ya.
1: Buka periuk nasi malam ni.
3: Buat apa?
1: Dengar lah orang nak cerita. Ambil nasi segenggam.
3: Nasi segenggam.
1: Bubuh dalam piring tu.
3: Ya.
1: Pergi jemuk atas bumbung.
3: Ya, siapa nak kabat buah atas bumbung tu?
1: Okey, kalau tak mahu bibuh dekat luar rumah.
3: Dekat pokok-pokok boleh lah.
1: Tak kisahlah. Bubuh tempat yang sama, letak kerusi ke letak apakah bubuh nasi tu kat situ. Besok pagi makan.
3: sungguh kau?
1: Lah sungguh lah, ingat Mama bohong lah.
3: Tak apa, saya Mami suruh Pak Long buat.
0: Jangan buat pasal abang, orang lorui. Orang lorui buat.
1: Nah, ni, tip ni, ha. Tok Guru mengaji Bambang dulu bagi tau.
0: Okay.
1: Dia kata untuk tekak. Okay, sebab tu dulu orang tu masuk, kalau masuk apa telur Quran, dia akan buat macam tu. Sebab apa? Ayang embun tu. Akan turun tu, dia akan melegakan tekak kita dan menyebabkan kita boleh sedap suara.
0: Betul bang, tapi dengan rumah timah tak lebat tu bang.
1: Buat siapa?
0: Ayam macam mah bang. Takut esok tinggal piring je bang. Takut esok tinggal piring bang.
1: Oh ya. Rumah tak payahlah mami.
0: Rumah ayam lemak bang. Jangan.
1: Ni mami.
3: Ya.
1: Mami tak payahlah mami, saya pergi balik call anak. So anak beli buat betul boleh mai.
3: Tak
0: tahu
3: makan-makan
0: esok
3: Mami tak
1: call dia.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Kredit tak ada bang.
1: Oh ya ke? Baik Mami. Mami.
3: Ya.
1: Jangan jerit. Jiran dengar sekali.
0: Cakap pelan-pelan.
1: Cuba cakap lembut sikit.
0: Cubalah cakap dengan kasih sayang sikit kami ni Mami. Raja nak tengking, okay.
1: Raja nak menjerit, nak tengking, nak marah kami ni. Mulut kami ke apa?
0: Timah.
3: Biasalah. Orang Penang sama geng yang combi ke? Combi pun suka jerit ke?
0: Tak nak mengaku lah Timah. Tak nak mengaku lah Timah. Timah, combi tak mengaku Timah.
1: Mami.
3: Okey, Mami cakap lembut lah.
1: Okey, okay, cuba tengok.
3: Combi, Bambang, tajuk apa?
1: Okey,
0: Timah.
1: Kat Timah, kata luar sikit kat Timah.
3: Taklah nak kena orang. Okey. Kata laluan
1: lah. Ya,
0: Timah.
3: Antara bulan bintang beribu, combi yang combi, mama yang mani. Antara beribu bintang di langit yang biru, GPM menjadi pilihan.
1: Combi, bagi sikit combi.
0: Jadi bila
1: Khas untuk Kak Timah kita.
0: Okay. Macam ni lah.
3: Jawab lah.
0: Jawab abang.
3: Jawab lagu tu.
0: Nak jawab lagu tu.
1: Tak payah lagu pun tak apalah. Asalkan lagu lah. Cumbi bagi cumbi. Bagi sikit.
0: Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Dengar betul-betul.
3: 1, 2, 3.
0: Duhai Timah kau manis cerita. Sambung bang, tak lego ni. Tak lego bang. Lekat.
1: Suara memerdu, mengimbau.
0: Lekat. Aduh, Timah.
1: Jadi ya Timah.
0: Boleh lah Timah.
1: Kami tak sanggup nak teruskan.
3: Bukan
1: tak ikhlas. Tak mampu nak digambarkan dengan kata-kata.
0: Takut lagi palung maling.
1: Okey Kak Timah.
3: Mami dengarlah Mami tau. Mami memang tak lawa. Tapi ada mesti lawa.
0: Dah apa kena mengenal lawa nak sembang dengan kami ni Timah. Oi, tak pernah-pernah sembang mak lawa ni Timah.
1: Alah.
0: Panggil Timah, kalau panggil Mami dia anggap macam anak-anak. Kalau panggil Timah dia anggap macam Marka.
1: Okeylah Timah. Kak Timah kita ni dengar ni topik pagi ni. Kita nak cerita, berkaitan barangan. Dengan barangan import ni. Bagi Mami sendiri, Mami kan sembang ya biasa.
0: Tapi luar biasa.
1: Bagi Mami sendiri, bagi Kak Timah kita sendirilah. Okey, dengar ni Kak Timah.
3: Okeylah, Mami dengar lah ni.
1: Adakah kualiti produk negara kita, made in Malaysia kita tidak kah? Bagi Kak Timah.
0: Yang Timah duk beli barang import ni.
3: Tak ada. Mana Mami beli barang import?
0: Import
3: dengan barang buatan kita ni lah. Sama saja kalau kita kerti jaga.
0: Betul Timah.
3: Kan lagi satu kasut, kalau kualiti pun, kalau kita ada jurih ayak, dia pecah ke?
1: Macam tu lah.
0: Okey. Timah.
3: Kalau tambahlah kita beli yang kata tak kualiti lagi lah, dia cepat lagi kan?
0: Cik puang.
3: Lepas tu, Mami nanti beli hak murah lah. Mami tak gemak hak mahal. Tak tahu lah bagi orang lain. Mami tak tahu.
1: Okey. Ha, jadi maklah kita tak
3: kisah. Kaya Mami mampu lah. Mami orang kaya lah. Mami orang sederhana je.
1: Bagi kat Timah tak kisah lah. Yang penting boleh pakai murah elok je lah. Tak
0: kisah. Okey, Timah. Timah nak tanya ni Timah.
3: Timah
0: bergelak pula dah. Okey, Timah nak tanya, selama sampai ke hari ni Timah, barangan yang Timah beli paling mahal berapa Timah?
1: Ha, nak tahu apa dia?
3: Mami tak pernah beli mahal-mahal.
1: Bohong.
0: Paling mahal Timah, paling mahal Timah.
1: Ha. Hari Sabtu hari tu kat Timah kita ada share barang paling mahal.
0: Ya.
1: Yeah. Ha, jangan ingat mama tak dengar ah.
3: Tak ada.
0: Timah.
3: Okey, yang nak beli kat Mami kalau hari birthday Mami, anak-anak lah bagi.
0: Okey, yang ni tak mahu anak-anak, yang Timah sendiri beli yang paling mahal dalam hidup Timah.
1: Tak kisah barang apa pun.
3: Kalau Mami, Mami kalau nak beli memang Mami sayang dia kalau beli mahal.
0: Okey.
3: Mami habak betul-betul.
1: Okey, ramak nak kata kalau beli duit sendiri tak ada lah. Perhabis duit Pak Long ada lah.
3: Hai, mana ada? Okey. Tapi Pak Long kan? Tak salah dah kata tak mahu orang lain punya cerita.
0: Okey,
3: dia suka beli yang macam kata ni lah, macam kata branded-branded. Mami selalu marah buat apa dia pernah beli duit kan.
0: Okey, kita nak tahu paling mahal sekali Timah bisa beli.
3: Oh, Timah Okey, boleh susah.
0: Yeah.
3: Okey, Mami kalau kata yang paling mahal sekali, kalau tudung Mami RM30 je.
1: Bohong lah, RM30 lah. Aduh, betul. Tak mau terang-terang ni.
0: Tak mau cakap terang-terang, tak mau cakap jujur ni.
3: Ya, betul. Mami tak, Mami nanti pilih yang tu saja. Kalau macam Mami dah pakai Maxi tu kan? Maxi tu apa dia?
0: Tahu lah.
3: Tak mau kendak, Tommy. Tommy memang dia tak mau kendak.
0: Dah, memang betul. Saya tahu kot.
3: Okey. Kalau kata Mami
0: setengah orang pergi Mami, setengah orang pergi Maxi, setengah orang pergi Simeh.
3: Setengah orang pergi jumpa. Kalau kata ready make dia kan, Mami beli RM20 saja.
0: RM20. Tapi yang setahu saya, Mami ni lebih suka barangan import daripada barangan buatan Malaysia. Barangan buatan Malaysia pun hari tu Saiful Izham tolong order asam Jawa tu je pun.
1: Halis semua import.
3: Habis dah asam Jawa tu tinggal sepi
0: je. Dah bukan.
1: Habis cerita lah. Habis dah okay. Doa ni.
3: Ni. Suruh anak Mami belagak tak mau tudung order. Lepas tu saya pun Ilham pun lagi dia belagak tak mau tolong dah.
0: Sebab Mami tu banyak pakai barangan import tu dia tak suka.
3: Okey. Ni kalau kata barang import punya dari Mami kerja dulu kan. Tama-tama tu pun jenama lah kan.
0: Okey.
3: Mami suka satu jenama tu, kasut dia memang tahan. Dia empat angka je.
0: Empat angka. Apa dia tu?
3: Jenama tu empat angka lah. Comel dengan Mama kan sebut. Nama.
0: Apa dia?
1: Kalau produk tempatan Mami sebut.
3: Apa dia?
1: Kalau produk tempatan Mami sebut lah.
0: Sebut. Comel rasa, comel tau. Sebut lah.
3: Yang tu tempatan ke?
1: Apa sebut, produk sebut. Batal ke?
3: Yang tu.

0: 14 inci memang tinggi kan.
1: Dia punya bangga.
0: Sampai asal bangga. Eh, cantiknya kasut you. You beli dekat mana? I beli import. Pakai kasut apa? I beli dekat butik tau. Brand apa? Vinci. You tahu tak itu barang dari Malaysia?
2: Kenapa tak? Itu pun orang tak tahu. Tu macam mami ni sudah lah.
3: Ayah.
2: Aduh.
3: Mami tak cek kerja tapi mami ya. Luar ni kau ni.
0: Sebab mami tak mau ambil tahu.
2: Itu dia mami.
3: Okay. Tapi mami memang minat. Tapi dulu lah mami beli lah ni. Mami tak mau ada. Mami beli kasut RM15 je.
2: Tak apa. Baik-baik mami. Apa-apa mami. Mami.
3: Ya.
2: Bak Chomi bagi tak kat Bambam. Dia kata segan nak bimbing mami dah sebab nak bimbing mami kena bawa duit.
0: Bukan mami halau.
2: Mami halau.
0: Ah, baru ni mami halau. Kan mami cakap live phone ni mami tak suka. Hai. Saya pun buat tu lah dia telefon mesti tak mau angkat dah.
3: Hai. Mami boleh bagi duit kat Chomi tak nak.
0: Lain macam lah. Mami.
2: Ha. Tak apa Chomi saya angkat telefon dah. Okey mami, terima kasih mami.
3: Okay,
2: orang
3: anda berdua
2: ceria selalu sehat. Amin. Amin. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Bye-bye. Bye-bye. Kak Timah. Itu dia.
0: Kadang-kadang kita baca barang tu, kita pakai tahan, kita pakai barang tu ada nama. Kita rasa brand tu adalah brand luar negara sebenarnya.
2: Betul.
0: Kita tak tahu itu adalah brand tempatan dan brand yang telah pun dibuat oleh anak Malaysia ni sendiri.
2: Betul. Sebab tu kita kena tahu tau.
0: Yeah.
2: Banyak produk-produk Malaysia yang kita sendiri pun tak tahu yang sama ni kita gunakan produk Malaysia.
0: Okay.
2: Tapi kita meyakini yang produk tu bukan produk Malaysia.
0: Betul, ya,
2: dan kita nak tahu juga yang mana sekarang ni kita tengah kempen tau untuk kempen beli barang Malaysia yang kini dikenali sebagai Jom Beli Produk Malaysia tau. Sebab apa kempen beli barang Malaysia ni ditransformasikan kepada Jom Beli Produk Malaysia ataupun Jom Malaysia sebagai gerakan nasional berteraskan patriotisme ekonomi.
0: Dan transformasi ini bukan saja membabitkan pertukaran nama dan logo, malah perubahan dari segi objektif, strategi dan pendekatan selaras perubahan landscape perdagangan serta tingkah laku pengguna.
2: Yang Perdana Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Abang Mali berkata langkah itu diambil bagi memperkukuh penggunaan produk tempatan, meningkatkan daya saing usahawan dan mengurangkan kebergantungan negara kepada import itu sendiri.
0: Dan katanya lagi, gerakan itu berasaskan 4 teras utama, iaitu menjadikan pembelian produk Malaysia sebagai gerakan nasional dan mengamalkan pendekatan whole of nation yang membabitkan kerajaan, industri dan rakyat. Memperluaskan skop kepada sektor perkhidmatan selain produk serta memperluas sasaran ke pasaran antarabangsa.
2: Yes, Jom Beli Produk Malaysia ataupun Jom Malaysia. Itu kempen yang sedang giat dijalankan untuk memastikan kita tahu produk yang kita nak beli tu made in mana.
0: Tapi itu dia lah kadang-kadang kan. Sebab apa? Sebab sekarang ni lambatkan produk import, adakah kualiti kita tidak agak? Bagi anda sendiri, made in Malaysia ni, bagi anda ni bangga ke atau malu? Itu nak tahu. Macam saya bangga abang. InsyaAllah lepas ni saya akan menambahkan lagi lah jodoh-jodoh made in Malaysia.
2: Jodoh made in Malaysia? Jodoh Chomi sebelum ni made in mana?
0: Overseas.
2: Yes. Macam tu eh?
0: Yeah.
2: Nak tahu mana made in Malaysia bocok tanda yung?
0: Apa dia?
2: Pop made in Malaysia.
0: Dah, kita boleh tahu bang.
2: Kita boleh tahu. Okey.
0: Boleh tahu. Nak tahu jodoh kita made in Malaysia ni bang? Dua bang. Kita
2: boleh
0: tahu. Ini banyak orang tak tahu.
2: Okey. Apa dia? Macam mana cara?
0: IC dan BCG.
2: Itu terang-terang lah.
0: Betul tak? Betul tak betul?
2: Ya, Jami. Baik, Jami. Tak apa, kita usahakan sama-sama, Jami.
0: Ya, baik. Alhamdulillah. Amin. Amin.
2: Terus saya, Jami.
0: Ya, Bam.
2: Acuh. Oi, kuih teruk.

0: Anda bersama geng pagi Mutiara, dia Combi
1: dan dia Bambang.
2: Oh yeah.
1: Bapak mertua telepon baru lepaskanlah rindu pagi ini.
0: Ini penanti hujan. Segak pagi ni kena hujan pagi pagi kan.
1: Segak pagi ada hujan kan, segak ada Pak Mentua Telepon.
0: Bukan. Tak ada. Tadi Cik Zul kita beritahu tadi kat nanti hujan, baru hujan.
1: Tu. Kerinduan

0: Balang baru.
1: Itu yang pergi rumah dia, Pa. Lain macam.
0: Lagu.
1: Mama Liza masuk, kata lagi salam, Encik.
2: Assalamualaikum.
1: Haji.
2: Okey, baik, faham.
1: Apa pun, tak nak bagi Rika sejuk, eh, bagi Rika. Ramai kawan kita main, daripada SP pun kata hujan.
2: Ya, ada yang daripada Sungai Petani, daripada Taman Sejati, kalau tak salah saya. Cip kita pagi ni, katanya hujan daripada Sungai Petani, terus sampai ke sini.
1: Ha, Alhamdulillah. Jadi, apa pun, tak nak pagi ni, dah kena hujan, bagi Rika. Semoga kekal segar lah.
2: InsyaAllah. Dan kita juga baru mendapat informasi, bosnya ada di antara pendengar-pendengar kita yang tidak dapat mendengarkan kita di frekuensi 95.7.
1: Betul.
2: Mungkin ada permasalahan sikit dan kita cuba untuk baik pulih.
1: Ya, tim teknikal kita pun dah bersedia dah untuk memastikan bahawasanya anda dapat terus mendengarkan Mutiara FM. Tak kisah di mana sahaja dan pada mesti 3 frekuensi Mutiara FM, Jami.
2: 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz.
1: Ya, kita terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang menonton kita di Facebook Live Mutiara FM. Terima kasih. Sejak pukul 6 pagi kita dah online dah, Jami.
2: Ya, betul.
1: Dan dapat kita kongsikan rakan-rakan kita yang kata kalau kita online saja, mereka mesti masuk.
2: Mereka mesti masuk. Siapakah gerangan itu?
1: Okey, kita nak mention nama sikit yang sudah tinggalkan komen.
2: Kita nak petik-petik nama ni.
1: Ya, kita ada Haji Baharudin.
2: Haji Baharudin. Kita ada Uda Zahar.
1: Kita juga ada Jego Asia binti Muhammad.
2: Kita juga ada Hani Bong.
1: Yeza. Kita juga ada Kak Siti Salimah kita.
2: Hafiz Nur Syazaf tidak
1: dan
2: ketinggalan.
1: Dan juga Pak Su Omak kita yang tinggalkan komen pagi-pagi ni.
2: Ya, betul.
1: Katanya daripada Hani Bong, sesesak manapun traffic light setiap pagi. Tak kalah sesak laluan warga mas memandu keluar dari rumah ke tempat kerja setiap hari. Janganlah disekat pembaharuan, katanya. Okey. Dan juga rata-rata yang komen kita pagi ni, itulah, semuanya berikan kata-kata semangat dan doa yang baik-baik je pagi ni.
2: Dan tidak ketinggalan juga untuk Tok Wan, Tok Wan. Kita ada Karul Salim, Pak Su Omak, Asfian Mahyus.
1: Ya, kita juga ada Siti Salwa, Yusuf Bahar,
2: Haz.
1: Ya, kita juga ada ramai yang sedang meninggalkan kita buat. Terima kasih untuk anda yang terus support Mutiara FM dan juga untuk yang menonton di Facebook Mutiara, di TikTok Live Mutiara FM
2: dan juga TikTok Live Cumi Maria pada
1: terima kasih untuk yang sentiasa kekal. Mini love satu, Cumi.
2: Mini love satu, eh. Ini mini.
1: Ya. Kalau love, sweet tak?
2: Sweet sangat.
1: Ya, dan Jami
2: masih lagi dengan topik kita untuk anda yang sedang menonton dan juga sedang mendengar. Lambatkan produk import, adakah kualiti kita tidak gah?
1: Bagi pendapat dan juga pandangan anda sendiri, kita nama pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
3: Hello.
1: Awak jadi lagu tu.
2: Dia ada delay di belakang. Siapa tu?
1: Hello.
3: Assalamualaikum, DJ.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah suaranya di talian? Cik Ayok.
3: Ayok, Ibrahim Hitam.
1: Mantap, Cik Ayok. Ayok Hitam, hujan lagi ke, Cik Ayok?
3: Hujan, DJ. Hujan duduk lebat
1: lah. Alhamdulillah. Hujan rahmat. Dah menyorok belum, Cik Ayok?
3: Dah beli nasi, DJ.
1: Dah beli nasi dah.
2: Nasi lorak begini.
3: Sotong kering dengan
1: sambal sotong kering.
2: Menggaung tarik kaki.
1: Menggedik perut-perut kami ni.
3: Menggaung tarik
2: kaki.
3: Dah datang
1: itu
3: kena
1: singgah
3: masuk
1: batu
3: kantung.
1: Insya Allah. Baik, Cik Ayub. Mukadimah sikit, Cik Ayub.
3: Seorang comel, seorang lawa.
2: Boleh,
1: Cik Ayub.
2: Okay.
1: Baik, Cik Ayub. Pagi ni kita cerita berkaitan dengan lambatkan produk import di Malaysia ni. Bagi Cik Ayub sendiri kan, adakah kualiti produk tempatan kita tidak gah?
3: Dah, produk tempatan memang kita dikalahkan untuk beli.
1: Betul.
3: Pada produk-produk import. Tapi produk importan pun lagi canggih pada produk import.
1: Betul.
3: Macam TV, macam telefon semua tu dekat Malaysia daya lah.
2: Betul.
3: Kadang-kadang Malaysia ni, kadang-kadang mereka pun ada duit apa, mereka tengok lah produk-produk luar negeri lagi canggih apa, mereka ni beli lah. Kita pulang dari mereka lah, guys.
2: Okay. Bagi Cik Ayub sendiri, Cik Ayub.
3: Ya.
2: Apakah barangan yang ada dekat Cik Ayub yang Cik Ayub beli paling mahal, bisa paling mahal?
3: Tapi jangan salah faham, tapi yang ni bukan produk Malaysia baru buka pada pasaran.
2: Okey.
3: Yang saya beli ni tahun 1990.
2: Bambam tak beranak lagi, Cik Ayub.
3: Lambat dulu nak masuk.
2: Okey.
1: Okey.
2: Apa dia?
3: Down.
2: Okey. Berapa harga?
3: duit US $15,000 duit Malaysia become 45,000
2: 45,000 duit Malaysia time Fuh. Tu time tu barang apa tu
3: jam jodoh jadi boleh semak tu Montana nama jam.
2: Okey.
1: Nama yang agak rare jugaklah waktu tu.
3: Ada dua saya beli dua lebih kurang agak mahal lah dikit kat sana.
1: Tu dululah tapi kalau law ni.
2: Ya.
1: Macam mana Cik Yoh?
3: Lah sebab dia dalam tu ada mic dalam dia DJ.
2: Ya.
3: Dalam tu ada mic tapi bila saya check agak bila jam ni rosak saya check dekat kan bawah dekat depan yang komputer ada bawah tangga jam kena
2: jam.
3: Ya,
2: ya betul jam legend
3: saya check apa dia dapat jam ni dekat boleh pergi kat 60,000-70,000.
1: Dahsyat. Tu jam tu ada lagi dekat Jayob sekarang.
3: Saya ada pakai DJ.
2: Waktu beli tu beli sepasang ke beli satu saja?
3: Tak, saya beli asing-asing.
2: Oh, beli asing-asing. Okey, pasal
3: beli sekali masa tu nanti custom dengan custom atau mission di tembak.
2: Baik.
1: Okay. Baik, itu jam lah. Kita faham koleksi pribadi Cik Yoh sendiri pakai jam yang harga yang macam tu. Itu waktu tu dulu. Tapi sekarang ni kalau kata barangan-barangan lain, adakah Cik Yoh kata apa masih lagi berminat untuk membeli barangan import ataupun buatan Malaysia?
3: Dah ada satu ni kan bawa komtak sorry dekat tangga dekat Primo ada tiga cawangan tangga kan. Sebelah kalau daripada Cosa kita main dia belah kanan tu dulu ada kedai cimata semua
2: betul.
3: Ada satu kedai cimata ni tak ada kedai mata tu masa tu saya beli Ray Ban.
2: Okey.
3: Ray Ban kulit yang bila tengok cahaya matahari tu. Bila tengok cahaya matahari tak jadi apa boleh tengok dengan elok.
2: Okey.
3: Dia pakai tu baik siang ke baik malam matahari yang sejuk dia ditukar color.
1: Itu ada kelebihan lah. Padan dengan harga lah kan.
2: Itulah.
1: Bukannya murah Cik kita begitu kan. Tapi apa pun Cik Yoh, masih banyak Cik Yoh untuk perkongsian pagi ni.
3: Dah dulu boleh mampu lah. Lain tak boleh mampu
1: lah. Apa masing-masing ada kelebihan. Kalau dulu mungkin kata apa tak macam lah. Komitmen lah tinggi. Dulu kereta sebiji lah. Kereta 10 biji contoh.
2: Dulu bini satu.
3: Bini. Bawa komputer tu burger tu dulu 2.5-3 ringgit dah dapat burger special double-double
1: lah. Mungkin orang panggil 8 ringgit 9 ringgit dah kan.
3: Yang tu lah.
2: Itu bagi Cik Yoh sendiri.
3: Depan gambar tu dulu ada kedai kat corner tu nasi ayam.
2: Ya.
3: RM2.
1: Yalah dulu nasi lemak lima duit. Roti canai ni lima duit dulu.
2: Betul.
3: Yang tu betul.
2: Apa-apa terima kasih Cik Yoh.
1: Masih Cik Yoh.
3: Apa-apa produk Malaysia lagi canggih.
2: Betul. Mantap. Terbaik tu Cik Yoh. Baik insyaAllah.
1: Itu dia perkongsian daripada Cik Yoh kan. Tapi kalau kita tengok balik kan Jombi. Kalau dulu lah mungkin kita tak banyak produk-produk yang orang kata apa boleh kita keluaran kita.
2: Betul.
1: Sehingga kan kita sebati dah dengan produk-produk luar ni kan. Contoh antaranya barangan elektrik lah.
2: Barang elektrik.
1: Bukan macam jam kan. Okay. Jam tu memang kita banyak import.
2: Ya.
1: Sebab memang kualiti jam. Memang lah semua cakap jam mahal tak apa. Masa tu lagi bernilai.
2: Betul.
1: Kita tak nafikan. Dulu mungkin kita pakai jam. Mungkin jam kebanyakan jam import. Tapi sekarang ni pun ada dah jam yang orang kata berbuatan Malaysia.
2: Betul.
1: Kan? Dan sama juga macam barang elektrik. Kalau dulu memang kita boleh dikatakan hampir 80% produk elektrik kita memang import daripada luar negara. Dan kita pernah terbiasa dah dengan jenama-jenama luar. Tapi sekarang ni pun dah ada dah. Orang kata apa produk-produk kata apa keluaran Malaysia sendiri. Antaranya Panasonic.
2: Kalau Panasonic. Ada dua bang.
1: Ya, satu Panasonic.
2: Panasonic is not from Malaysia kan?
1: Ya, betul.
2: Dia memang quality memang itu adalah yang import.
1: Betul.
2: Tapi
1: dan
2: Panasonic adalah buatan Malaysia.
1: Ya, bertahun mula bertapak pada tahun 1965.
2: 65 lagi.
1: Di Malaysia kan. Dan antaranya lagi macam bateri. Bateri Yokohama.
2: Yokohama.
1: Itu made in Malaysia tau.
2: Tahu, daripada tahun 1967 bang.
1: Ya, betul.
2: Lagi dan, apa lagi?
1: Banyak lagi antara yang boleh kita sebut
2: yang buatan Malaysia.
1: Buatan Malaysia yang kita tak rasa macam produk tu adalah produk buatan Malaysia.
2: Dan satu lagi produk buatan Malaysia kebanggaan rakyat Pulau Pinang. Tahun 1984 ni bang. Comi Maria.
1: Boleh lah Jimmy.
2: Dan masih lagi produk Pulau Pinang buatan Payah Keladi. Tahun berapa tu bang?
1: Tahun 2000.
2: 2000. Jangan nak 2000 sangat. Tahun berapa tu?
1: 1992.
2: 1992. Ha. Kan?
1: Kan ada.
2: Pernah nak pakai kali ni.
1: Pernah pakai ni.
2: Nama Bim Bims.
1: Kalau orang kandung pergi Bambang.
2: Bambang lah.
1: Kenapa? Itu okey lagi. Ada yang pergi Bambang pun ada.
2: Bangga abang.
1: Kita bangga dengan produk kita.
2: Kita kena bangga.
1: Baik, kita nak pergi berikutnya. Halo. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat macam tadi, rasa tadi yang putih tu Jack Noh tadi tu.
2: Apa dia?
1: Dia cakap-cakap tak nak hello, dengar suara kita hilang.
2: Ah, itulah.
1: Ah, nasib baik ni ada. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam ya tuan-tuan.
1: Ya, Tuan Roni.
4: Ya, good morning sir.
1: Ya, hari ni kita kena tanya lebih sikit.
2: Hari ni produk buatan Perak.
1: Walaupun dia produk buatan Perak, ya. Pemasangan di Pulau Pinang.
2: Pemasangan di Perak.
1: Dipasangkan di Perak.
2: Tetapi penjualannya di Pulau Pinang. Pemasarannya.
1: Baik, Tuan Roni.
4: Ya, tuan-tuan.
1: Ya, faham tak ni?
4: Alhamdulillah sihat tuan-tuan. Hujan
1: Alhamdulillah hujan.
2: Jadi kalau hujan tak pira je.
1: Tak suruh beling.
4: Hujan ke ribut ke salji, insyaAllah kita tetap ada tanggungjawab kena pirja.
2: Alhamdulillah. Oh,
1: nampak, kan? Nampak bos-bos sama macam tu.
2: Itulah.
1: Okey, Tuan Roni. Sebelum kita nak mulakan.
4: Anak buah yang selalu cuti.
2: Yang ni bos pula cuti, lain macam.
1: Lain macam. Tentu, bos ni dia ribut ke, dia apakah tetap juga demam. Yeah. Tapi kalau anak buah, panas sikit, hujan sikit, tak main MC. Dia memanfaatkan peluang yang ada. Okey, baik. Tuan Roni kita, sebelum kita mulakan. Perbualan kita pagi ni macam biasa lah. Mukadimah sikit. Saya nak Tuan Roni, disebabkan hujan, Tuan Roni yang sejuk. Jadi saya nak Tuan Roni panaskan suasana sikit dengan menyanyi lah kata dalam pagi ni.
4: Ya, ni ya.
2: Kalau boleh tak, kalau tak boleh khasidah, boleh jalan lah.
1: Ataupun pergi lah.
4: Macam-macam no.
1: Sudi ke tak sudi?
4: InsyaAllah. Okay, bismillah. Segarkan pagi, anda bersama geng pagi, Mutiara dia combi combe dan dia bam bam suitnya.
2: Lepas ni boleh buat call ringtone ni.
1: Okey, boleh, boleh.
4: Tengah hujan lagi ribut, lagi banjir pula.
1: Tak apa, tunggu esok ini macam mana. Tunggu esok.
2: Okey, Tuan Roni.
4: Ya,
2: kita tadi nak dengar lah kan daripada pendapatan Tuan Roni sendiri. Pendapatan, bukan pendapatan.
1: Pendapat Tuan Roni pendapatan sendiri lah. Lain. Aku tak cerita. Takut lagi. Ni cari.
2: Bila pendapatan orang have ni, dia akan beli barang import. Jadi bagi Tuan Roni sendiri, lambatkan produk import, adakah kualiti kita ni, barangan Malaysia ni tidak agak yang buatkan Tuan Roni sendiri banyak milih barangan-barangan import ni?
1: Walaupun Tuan Roni banyak beli barang import, sebab ingat cerita lebih sangat. Takut dari sini ending kan belakang.
2: Itulah.
4: Okey, macam ni tuan-tuan. Ni untuk saya noh.
2: Okay.
4: Untuk saya. Sebenarnya kita pakai apa pun untuk apa tujuan dia? Mesti kita nak nampak elok kan?
2: Betul.
4: Jadi dia tak kira lah produk tu lokal ke import ke. Dia asal kalau orang tua yang pakai tu elok, segak, okey dah tu. Tambah kalau orang yang tu dia memang dah segak macam Tuan Haji kan, Tuan Bambam. Kalau pakai apa pun orang kata nampak comel, cute, sweet dah. Jadi kalau saya kan, kalau saya tak peduli pun kalau barang tu import ke lokal kan. Tapi yang niat utama tu nak elok lah. Dan keutamaan diberi kalau barang tu ada yang tempatan. Dan saya nak sebut sikit pasal barang tempatan ni. Kalau tuan-tuan semua tengok barang tempatan ni, adakah kita tengok daripada siapakah pengeluarnya kan, atau siapakah yang mereka barang tu? Sebab bagi saya, kalau tengok usaha kerajaan daripada dulu, dia akan tulis dekat situ, belilah barangan buatan Malaysia.
2: Betul.
4: Kan, buatan Malaysia. Jadi saya nak kongsi kat sini, yang mana kita ni negara industri dah sekarang ni.
2: Betul.
4: Selain daripada negara pertanian kan. Dan banyak pelabur dari luar buka melabur di Malaysia. Macam saya je kilang kan. Kilang saya ni dia buat produk canggih-canggih. Kami buat barang laser machine, scanner kan. Dan barang tu bila dia hantar pergi dekat customer luar negeri, dia tulis situ made in Malaysia.
1: Bangga no.
4: Jadi tang mana kalau kita nak kata Malaysia ni tak mampu. Janganlah tengok barang dari segi pakaian saja atau makanan saja kan. Kita tengok industri di Malaysia ni, kilang-kilang ni dah banyak sangat dah, dan kewajipan dia adalah berapa persentis barang yang dipasang di daripada tempatan, dan dia wajib tulis buatan Malaysia. Tak kisahlah, walaupun adalah supplier yang dia bagi barang tu kecil-kecil, tapi bila kami pasang siap jadi satu unit yang besar, dia jadi made in Malaysia. Jadi saya rasa kita ni bukanlah tercorok sangat. Kalau nak kata kita ni tak mampu dari segi kualiti kan. Kalau kata orang tak nampak, orang mungkin nampak benda-benda yang barangan harian. Tapi orang lupa yang sebenarnya kita ni lebih daripada tu kita mampu buat.
1: Betul.
4: Jadi kalau kata nak tunjuk dekat orang tu yang kita ni pakai barang import kan. Yang tu sebenarnya atas diri masing-masing. Kan? Tujuan dia, kenapa dia nak pakai barang import tu. Bagi saya, kalau dia nak cakap pasal kualiti, barang tu matan pun tak kurang hebat dia.
1: Betul.
4: Saya setuju. Tambah kalau Tuan Haji dengan Tuan Mamban ni yang segak sangat, handsome sangat. Pakailah apa pun, baju t-shirt, cap kacang, bukan cap kacang, cap kacang
2: hijau
4: tempel kan. Barang Malaysia tu. Baju yang orang PhD pakai baju putih,
2: betul.
4: Ada poket kat depan, handsome juga kan. Silap-silap barang tu pulau ni mahal.
2: Betul. Macam saya ni, saya sendiri secara jujurnya, saya tak support barang lokal.
1: Oh ya.
2: Saya tak support barang lokal.
1: Memang lokal, betul.
2: Sebab saya support barang ori.
1: Betul.
2: Barang ori yang ori original Malaysia.
1: Ya, betul. Saya setuju tu. Saya pun sama.
2: Saya tak mau bila barang original Malaysia ni cetak rompak di luar, dimasukkan balik ke Malaysia.
1: Ya.
2: Dan lepas tu barang Malaysia.
1: Nampak dah kat situ kan. Saya bangga dengan kita antaruni kita. Saya bangga.
4: Tuan Haji kan.
2: Yeah.
4: Kalau kita perasan ni, zaman saya kerja dululah dah 28 tahun yang lepas kan. Jenama tu jenama luar, tapi dia pasang di Malaysia.
2: Betul.
1: Pemasangan di Malaysia.
4: Ha, boleh kata tu hampir 100%, mungkin 90% lah kan. Mungkin software saja kot daripada luar, tapi yang lain 90% semua barang tempatan.
2: Betul.
4: Dan dia tulis itu buatan Malaysia tau. Cuma bila barang tu dia nak masuk balik kat Malaysia, dia tak boleh lah jual kat Malaysia sebab dia dalam kawasan zone apa, free, duty free. Okay. Dia kena keluar dulu, nanti baru dia masuk Malaysia.
2: Masuk balik kan.
4: Bila dia masuk balik Malaya ni kan, dia tulis buatan Malaysia, tapi harga dia import dia.
2: Betul lah, kita faham sebab dia ada duty import kan.
4: Ya tuan.
1: Jadi kita kena rasa bangga.
4: Ya, mana katakan tuan, hebat kot kita pakai barang buatan Malaysia kan.
2: Betul. Walaupun kita import benda tu kan. Ya, short door Malaysia import barang Malaysia. Lagu benda tu. Okey, Tuan Haji. Saya nak tanya Tuan Haji sendiri lah kan. Selama hidup sampai hari ni, apakah barangan yang paling mahal pernah tuan beli?
1: Jujur. Jangan bohong.
2: Saya nak jujur.
1: Jangan bohong.
2: Saya nak jujur.
1: Tadi cerita dia turun ni dah angkat dah produk Malaysia ni. Jadi saya nak tanya sendiri, macam Cumi cakap tadi lah. Jujur daripada Tuan Roni kita sendiri.
2: Sebab saya dah seawal tadi pun Cumi dah jujur. Saya jujur yang saya cakap. Selain daripada kenderaan. Kenderaan kita tak mahu lah. Kita tahu kenderaan banyak orang tengah import kan.
4: Nak apa? Pakaian ke makanan ke?
2: Pakaian.
1: Tak kisah.
2: Pakaian boleh, makanan boleh. Dua-dua boleh. Kongsi satu makanan, satu pakaian.
4: Okay. Kalau makanan ni, kalau paling mahal selalu, bukan selalu lah. Saya pergi kat tempat tu. Cuma bila kata ada lebihan tu, nak bawa keluarga pergi kan. Sebab saya kalau pergi makan tempat mahal ni kan tuan-tuan. Kalau masa urusan kerja ni biasa dah. Bukan duit poket saya pun.
1: Ya, faham.
2: Saya faham.
4: Jadi bila saya rasa tempat ni best lah, jadi saya bawa lah keluarga saya kan. Kalau makan tu biasa 300 ke atas kan.
2: Itulah makan wayu sini lah, tak boleh lobster kan.
1: Faham. Okey, tak apa, tu makanan. Makanan. Dia makanan tak special sangat sebab kita kena ada skill lebih, mungkin kita akan makan lebih.
2: Betul.
1: Okey, barangan.
2: Barangan dia ada di badan ni.
1: Koleksi peribadi.
2: Ya, daripada jual apa
1: sampai kita ni. Jangan bohong tam, bohong dosa.
2: Jangan abang kata helmet pula. Helmet tolak tepi ya. Helmet dah tahu dah.
4: Habis saya kalau kata baju kerja ni kan, pakaian kerja ni. Kalau yang elok sikit lah saya pakai tu adalah dalam 200-300. Tapi masalah 200-300 ni kan tuan-tuan, benda kita pakai hari-hari. Bila pakai hari-hari tu memanglah kualiti dia tu bagus. Tapi kalau tengok masa hari-hari kan, orang kata, hang tak ada baju lain ke? Kan? Jadi kita kena beli lebih pada selai.
1: Lebih faham.
4: Pada sepasang.
1: Faham, faham.
4: Walaupun 2-300, you kalau kali kata 5 pasang.
2: Dah seribu kan?
1: Nampak tak? Nampak tak? Contoh, contoh kan? Dah syat.
2: Contoh.
1: Dah syat tak syat korang kata ni kan? Ingat besar-besar?
4: Saya nak bagi pelbagai, nak bagi pelbagai kan. Bila bagi pelbagai tu, kita seliklah juga yang tempatan kan. Tempatan ni pun dia murah sikit saja, tapi dia kualiti sama bagus sama. Kan. Seliklah sikit hak yang tempatan juga.
1: Jadi makna kata sejujurnya tu ni kita memang pakai import semua lah.
2: Dah lah sebab dia
1: nampak tak? Dia selit tempatan.
2: Nampak tu? Kita tanya macam ni, Tuan Roni pakai POV, pakai kemeja ke?
4: Ya, saya pakai kemeja tu.
2: Pakai kemeja sebab apa cerita dia? Bila nak jumpa bos-bos tu, nak ada di poket tu kan, John Master.
1: Contoh.
2: Ni baju apa ni pakai? Chombis. ni brand apa ni? Bam Bams. Contoh.
4: Tuan Abang, kalau kata pakai brand hak yang mahal yang macam sebut tadi lah kan. Kalau pakai yang tu pun, kalau seminggu, bukan seminggu lah, kalau tiap-tiap minggu pakai kan, orang kata juga walaupun mahal ni, yang ni je dia ada.
2: Tu dia lah. Tuan Roni tak tengok TikTok. Cuba Tuan Roni tengok TikTok. Kalau cumi seminggu hoodie color tu, minggu depan tukar color lain seminggu.
1: Jangan dua color lah. Cerita kat orang tu.
2: Dua color lah.
1: Biar orang pasang sendiri. Okey Tuan Roni, apapun itu perkongsian yang menarik lah daripada Tuan Roni kita sendiri kan. Berbangga lah mereka yang bekerja di sektor perkilangan di Malaysia, di Pulau Pinang ni khususnya. Sebab apa, anda antara orang yang orang kata apa, support produk-produk buatan Malaysia. Di sebalik nak lahirkan satu mesin, contoh kan,
2: contoh
1: macam Tuan Roni kita kata tadi, nak buat satu part bepat di kilang-kilang serta langsung
2: nak mendapatkan membuka kelulusan tu satu-satu.
1: Betul, mendapat sebelum membuka peluang pekerjaan kepada anak tempatan. Okey, dan juga berbanggalah kita menghasilkan produk yang digunakan bukan di Malaysia aja, bahkan dibawa keluar negara.
2: Kita bangga bila tulisan tu ada buatan Malaysia, bila barangan tu keluar Malaysia. Dan Tuan Roni sendiri, Tuan Roni mungkin ada sedikit saranan dan juga nasihat kepada pendengar-pendengar kita untuk terus berikan barangan buatan Malaysia ni sendiri.
1: Tak boleh sangat sebab dia pun pakai luar negara.
2: Ha? Dah lah. Ni orang panggil apa tau? Pukul menentu senyak lah.
4: Okey. Saya beritahu ni. Saya kongsi sedikit saya, apa saya rasa. Nah.
1: Okey.
4: Barangan import ni kalau kita pakai yang berjenama yang memang orang kata satu dunia tahu lah jenama tu. Okey. Ni saya rasa sendiri. Baik dari segi kenderaan, pemakaian kan. Makanan tak payahlah sebab makanan tu bila kita makan saja, masa tu tak bawa balik pergi ke mana-mana kan. Tapi kalau kata pemakaian, kenderaan ni, kalau kita pakai barang jenama lah. Nah, berjenama. Ni perasaan saya sendiri. Bila saya nak pergi turun pergi kedai kan. Orang akan nampak satu persepsi kat saya.
2: Apa dia?
4: Saya kan bila nak pergi turun kat kedai saya takut.
2: What?
4: Orang mesti kata dia ni banyak duit. Harga kalau nak bagi dia ni beli, kita jangan, kalau dia tawak RM1 pun tak, jangan bagi kurang. Jadi kalau saya nak sarankan, kalau dekat semua orang tu, kalau kita pakai barang jenama ni, kalau kita pakai untuk kepuasan kita tu okey, insyaAllah kan. Tapi kalau kita pakai niat nak pihabat kat orang, kata aku pakai barang berkualiti ni, saya kalau saya pakai untuk pekerja je. Kalau saya duduk biasa-biasa kat luar ni kan, kalau tengok saya ni, saya rakyat marhain je. Kalau kata saya pi satu kedai tu kan, Tuan Haji dengan Tuan Mak, kalau contoh nak pi beli barang makanan tu jalan lah. Kan? Saya takut kalau nak berhenti kalau pakai kereta import.
1: Dekat luar nampak B40. Dekat dalam T20.
2: Kira okey lah bam. Tuan Oni kata apa, bila pi kerja kau pakai branded, kalau kat rumah pakai biasa. Kira comel lagi teruk lah.
1: Awak siapa?
2: Di rumah tak pakai tu, weh. Luar lah.
1: Okey. Baik, apa pun.
4: Kalau kata pergi berhenti tepi jalan kan? Apa kalau kata
1: ni.
4: Nak beli barang spare part kau, beli barang apa pakai air baik. Orang tengok kita
1: bersih. Ya, cerita macam ni lah. T20 yang menyamar.
2: T20 yang menyamar.
1: Sebab takut tak bisa diskaun.
2: Abang, terima kasih Tuan Roni.
4: Terima kasih, baik.
2: Baik, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, ni bukan CEO yang menyamar. Ni T20 yang menyamar. T20 yang menyamar B40 ni.
1: Tapi kan baru-baru ni Mama dah pergi satu program tau, yeah, dekat Politeknik. Mama tengok ada satu drone yang Politeknik sendiri hasilkan tau. Okay, memang sebesar dia, besar dia dah bambam.
2: Betul.
1: Okay, dan produk tu dihasilkan oleh pelajar-pelajar Politeknik tu sendiri tau. Satu kebanggaan apabila di bangku belajar lagi pun mereka dah cipta benda-benda yang macam tu tau. Bayangkan satu hari kalau benda tu dikilangkan, dipakai di luar negara, bangga tak kita kan?
2: Waktu
1: contoh Malaysia tengok menghasilkan drone sebesar sekian.
2: Okey, waktu Bama tengok drone tu, drone tu dihasilkan untuk apa? Adakah macam setengah drone kita tengok?
1: Ya, untuk
2: pesawat-pesawat.
1: Untuk untuk pertanian.
2: Kalau kita tengok lah ni kan, pertanian-pertanian kan dah mula orang tempat canggih.
1: Ya.
2: Ya, mana drone-drone digunakan untuk
1: tabok-tabok ni
2: benih racun
1: kan. Kalau dulu memang nak kena, orang kata kalau turun bendang tu contoh lah kan.
2: Turun
1: bendang
2: tu
1: memang belemuai lah.
2: Kan,
1: tapi sekarang ni tak perlu. Bayangkan menggunakan drone sahaja. Nampak tak kan? Nampak teknologi semakin canggih. Dan itu semua, okay, macam tu ni kita kata tadi, kita kena berbangga tau. Sebab semua tu made in Malaysia tau. Yang kita tak tahu. Jadi bangga lah. Mereka yang kerja di sektor sektor perkilangan bukan mencari rezeki semata-mata, tapi juga mengangkat darjat martabat Malaysia tu sendiri.
2: Dan yang paling penting, kita kena juga menghargai rakan-rakan sahabat kita, even though kalau dia pun adalah pekerja biasa, macam contoh pekerja kilang. Walaupun dia pekerja kilang, kita jangan pandang dari sebelah mata.
1: Dia pun penyumbang tau.
2: Dia sedang menghasilkan sesuatu untuk pengeluaran untuk disajikan kepada rakyat Malaysia.
1: Betul, rasa bangga tau. Bayangkan produk tu terhasil, satu buah produk, walaupun kerja dia mungkin tak sebesar nak tak buat semua kan, sekecil benda yang dia buat, tapi bila terhasil produk tu ni, kalau aku tak ajar tu tak jadi benda tu.
2: Dan contoh, jangan menghina apa orang kata apa yang namanya tugasan pekerjaan. Macam contoh, ni kerja apa? Pengawal keselamatan. Jangan. Walaupun dia kerja mengawal keselamatan, dia mengawal keselamatan rakyat-rakyat di dalam Malaysia.
1: Dan juga jika kawasan setempat tu untuk baik, pastikan
2: rakyat yang sama. Baik dan terkawal.
1: Baik, kita lagu dulu. Okay, selepas ini kita nak kongsikan 04-2107-389.
2: Anda boleh ingatkan ruangan WhatsApp kami dalam 01050 08 0957.
1: Yes, GPM dia, Chompy.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Pani dia.
2: Anak korang menendang ragi, ikan lampam menoka ubi. Ni jangan duk tanyalah siapa game pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Comi.
3: 9.48 minit pagi, waktu ini masih lagi dia Comi
4: dan dia masih lagi Bambam.
3: Yes, Comi, kita nak kongsikan kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Metro FM. Yeah. Daripada Pak Mat Rawak ni.
4: Pak Mat Rawak, assalamualaikum Bambam dan Comi.
3: Waalaikumsalam.
4: Bagi Pak Mat lah kan. Barang impor pun bagus. Barangan tempatan pun bagus. Tapi Pak Mat lebih suka barangan tempatan lah. Pasal baju dan seluar ni, Pak Mat semua beli kat Rawak je lah. Agak bajet RM1-5 dan boleh dapat murah lagi. Semua barangan tempatan, kualiti tu tak payah habak lah. Sama macam barang import.
3: Nampak dekat Rawak ni semua ada.
4: Ya, betul.
5: Pak Mat mereka kunti bercakap.
3: Wakil. Lebih kurang wakil.

0: Baik, kita juga ada Kak Cik Ani, Parabatan ni. Assalamualaikum. Bambang Jombi. Ya. Meduai seorang pun. Hujan kat Parabatan dengan guru.
1: Alhamdulillah, Kak Cik Ani.
0: Kalau panas tu pergi Kak Bibi. Kak Bibi menyanyi kat sana.
1: Itu dia.
0: Okey, dan juga kita ada Cik Anwar.
1: Cik Anwar, Assalamualaikum. Jombi, jom main tangan. Bambang, cuitnya. Saya tak kisah. Semua redah. Bagi sama ada tempatan important. Contoh, yang 4 tayar important, 3 biji tempatan, 2 biji alhamdulillah. Dia ada kebaikan keburukan masing-masing. Bak pakaian semua saya reda tempatan. Harga 19-an ke 20-an saja saya pakai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lingkup bahasa Melayu.
1: Kedekutnya Cik Anwar. Dan Afzan Nizam Haji Sulaiman. Assalamualaikum. Comi dan Mamam.
0: Assalam. Eh, siapa komen juga?
1: Saya lebih memilih kepada produk tempatan kerana produk tempatan ni banyak manfaat dan produk tempatan juga lebih hebat daripada produk-produk luar. Jadi sokonglah produk buatan Malaysia.
0: Cari tak jumpa.
2: Lain ni macam-macam dah.
1: Ya. Yeah.
2: Macam-macam dah.
0: Okey. Okey. Baik, kita nak kita menghampirkan hujung tugasan kita tadi Jombi. Apa yang menarik berkaitan dengan produk import ni kan? Okay. Tidak semestinya bermaksud produk ni berkualiti tinggi tau. Mm-hmm. Negara asal hanyalah salah satu faktor.
1: Betul.
0: Standard bahan, proses pembuatan dan kawalan kualiti lebih penting.
1: Okay.
0: Produk tempatan juga boleh menjadi sebahagian daripada rantaian bekalan global. Ada produk yang direka di satu negara menggunakan komponen dari beberapa negara dan dipasang di negara lain.
1: Paling penting, pembungkusan sangat mempengaruhi persepsi pengguna.
0: Ya.
1: Produk dan reka bentuk yang lebih premium boleh kelihatan lebih berkualiti walaupun kualiti sebenar belum tentu berbeza.
0: Ya.
1: Dan harga murah tidak semestinya menyematkan. Kos sebenar sesuatu produk boleh dilihat melalui ketahanan dan berapa lama ia boleh digunakan ni, bang.
0: Betul. Jadi pagi ni Jambi, Hakim, apa yang kita kongsikan, kita nak mengajak semua rakyat Malaysia berbangga dengan produk kita. Ya, Cik Nani.
2: Dia bukan apa sebenarnya. Okay. Kita kena faham. Kadang-kadang kita beli barang tu mahal. Dia tak kisah dalam ke luar. Tapi yang penting cost per wearing tu.
1: Aku tanya yang Cik Nani. Tak apa.
0: Okay.
2: Kenapa? Dia macam ni.
0: Kalau
2: benda tu mahal. Kita katakan cost per wearing, kalau benda tu RM365. Kalau kita tiap hari pakai, RM1,100. Kalau pakai dua tak, dia punya 5 kupang.
1: Cik Nani. Saya tak percaya Cik Nani.
2: Janganlah. Percayalah.
0: Okeylah, apa pun kita berbangga dengan produk keluaran rakyat Malaysia.
1: Betul. Dan ni kalau ingat, nombor satu, kalau kita tak mampu nak beli barangan buatan Malaysia, walaupun kita nak bercuti pun, bercuti dalam Malaysia dulu. Kerana banyak tempat percutian di Malaysia ni yang lebih menarik.
0: Betul, sungguh.
2: Itu tengok.
1: Kalau nak sejuk, Bukit Jambu air juga sejuk di depan peti air rumah saya.
0: Paya Keladi pun sama.
1: Sejuk kan?
0: Betul. Ada ais. Ais kacang.
2: Kalau nak sejuk, tak payah konti. Tak payah pergi tempat lain. Konti kan ada. Janganlah butir refer.
0: Ya, jadi apapun, okay, sebagai pengakhir, Jomi. Okay. Sama-sama kita support produk kita. Produk buatan Malaysia.
1: Bukan setakat produk. Carilah bini-bini Malaysia.
0: Yes. Kita support sama-sama. Kita support sama-sama.
1: Dan kita bangga jadi rakyat Malaysia.
0: Ya.
2: Tak mengalan tu simpan lelok. Dia dah hilang.
1: Bye.

0: FM Pulau Pinang 10 pagi. Warta Mutiara bersama-sama Hanisma Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sebanyak RM50,000 disalurkan Kerajaan Negeri Pulau Pinang kepada Persatuan Bomba Sukarela PBS Sungai Keluang Unit Marin. Ketua Menteri Chakornia berkata sumbangan itu bertujuan membantu pembelian sebuah bot penyelamat bomba bagi kegunaan unit marin berkenaan.
1: Mereka tak ada perkhidmatan darat. Ini unit marin. Saya mengumumkan sumbangan Kerajaan Negeri sebanyak RM50,000 untuk sebahagian daripada dana yang diperlukan untuk membeli bot kebombaan bagi melangsungkan operasi penyelamat pasukan PBS Sungai Keluang Unit Marin ini.
0: Jelas beliau, kewujudan PBS unit marin ini dapat memperkukuh keupayaan operasi dan penyelamatan di kawasan perairan di negeri ini.
1: Kewujudan unit ini amat bertepatan dengan kedudukan Pulau Pinang sebagai negeri yang mempunyai kawasan pesisir, pulau-pulau, komuniti nelayan, aktiviti maritim serta pelbagai kegiatan ekonomi dan pelancongan yang berkait rapat dengan perairan kita. Oleh itu, keupayaan menyelamat di air bukan sekadar satu kepakaran tambahan tetapi merupakan sebahagian daripada ekosistem kesiapsiagaan bencana yang perlu terus diperkukuh.
0: Chow Kon Yao, beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian PBS berkenaan di Bayan Lepas. Dengan kekuatan lebih 30 orang sukarelawan, PBS Sungai Keluang telah terlibat dalam pelbagai kerja menyelamat melibatkan perairan Pulau Pinang. Namun Ketua Operasi Unit Marin PBS Sungai Keluang, Teh Meng Lai berkata, operasi mereka memerlukan bot menyelamat yang lebih besar dan dilengkapi peralatan menyelamat terkini. Beliau berkata ia bagi tujuan untuk memudahkan pergerakan dan mempercepatkan masa petugas tiba ke lokasi kejadian.
2: Kalau ada satu bot rescue yang kecil. So, hari ini kita program rasmi, kita nak buat satu firefighting bot yang 32 kaki panjang. Sebab firefighting boat kita kalau ada apa-apa kecemasan, kebakaran, kita boleh ke tempat kejadian terus apa ya, buang masa untuk mopi, angkat pam, angkat hose yang bagus. Yang bagus ada pulang ski. Dalam case mungkin ada 5-6 case. Sebelum memang banyak case ada. Setakat ini kes lagi kurang, lagi bagus. Kelang yang sudah lebih kurang 6 tahun. Yang kita banyak terima kes, semua banyak lompat jambatan yang kes mundur diri. Lepas yang ada itu sangka ikan terbakar, kapal terbakar, tongkang terbakar, yang pulau terbakar, semua kita ada campur sekali.
0: Jelas beliau, PBS Sungai Keluang yang beroperasi sejak 2019 telah menguruskan pelbagai kes kecemasan. Beliau bercakap demikian kepada RTM di Bayar Lepas. Seramai 100 peserta yang terdiri daripada mualaf dan orang kurang upaya OKU Pekak menyertai kursus perkahwinan yang julung kali diadakan di Pulau Pinang khas untuk mereka. Timbalan Yang di-Pertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, Profesor Emeritus Datuk Dr. Abdul Aziz Tajuddin berkata khusus selama 2 hari itu dianjurkan khas bagi komuniti berkenaan supaya tidak ada sesiapa yang tersisih.
3: Ini sambutan yang amat menggalakkan dan memang penting saya rasa kerana kita tidak mahu mereka, orang-orang OKU ini tersisih dari arus perdana kerana mereka juga perlu mengikuti kursus bagaimana diikuti oleh umat Islam yang lain yang hendak berkahwin dan kita telah mengambil inisiatif ni untuk mengajukan program sedemikian rupa bagi mereka tidak dapat menghadirinya dan dapat bersama memahami dan menghayati apa yang dilalui oleh peserta-peserta yang biasa yang lain.
0: Profesor Emeritus Dato' Dr. Abdul Aziz Tajuddin. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan kursus perkahwinan Islam bagi mualaf dan OKU Pekak peringkat Pulau Pinang di Penaga. Sementara itu, para peserta OKU Pekak yang terlibat menyatakan rasa gembira dapat menyertai program berkenaan serta mempelajari kursus berkaitan rumah tangga. Kita ikuti pandangan Adik Fauzan Baharin yang disampaikan oleh Jurubahasa Isyarat Nur Awatif Izzati Muhammad Talib serta pasangan kembar adik-beradik Nurul Nadirah Yusof dan Nurul Amirah Yusof yang merupakan OKU Pekak.
4: Saya merupakan OKU Pendengaran. Nama saya Adib. Sebelum saya hadir ke kursus pada hari ini, kursus perkahwinan, saya tak tahu macam mana berkenaan dengan tanggungjawab suami, apa. Jadi bila mana saya dah hadir pada hari ini dan juga semalam, saya dapat banyak manfaat ilmu dan pengetahuan. Saya dapat tahu apa itu peranan suami dan isteri, bagaimana tanggungjawab dalam alam perkahwinan, pengurusan kewangan, kaedah komunikasi yang berkesan bagi suami isteri, dan saya rasa memberi satu impak yang besar kepada saya untuk menjadi suami yang lebih baik jika dapat masuk dalam alam perkahwinan pada masa akan datang. Jadi ini adalah peluang yang terbaik pada OKU Pendengaran untuk mendapat peluang mempelajari ilmu.
5: Apa perataan datang sini, kami rata teronok dan teruja bila datang sini menjelip perkahwinan. Banyak ilmu dan pengalaman kami apa yang kami dapat untuk bertindak perkahwinan, untuk apa menuju bertindak alam perkahwinan, untuk apa bertindak rumah tangga. Itu
6: saya. Saya adik kembar, saya OKU Pekak. Perataan saya di sini sangat gembira dan selama 2 hari. Kutuh ni banyak memberi manfaat, bermanfaat. Terima kasih kepada Pejabat Agama Islam Pulau Pinang memberi ruang, peluang dan kepada komuniti Pekak belajar ilmu rumah tangga.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hani Ismail. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembiayaan BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz FM, sekalinya untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Good morning semua. Awak semua pendengar Mutiara FM, apa khabar? Apa semua hari ini? Diharapkan anda semua bersemangat dan juga sihat hari ini. Bersama dengan saya Fazrina Sadiq untuk Fokus Mutiara edisi 10 Ogos 2026 bersamaan dengan 26 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kepada rakan penyampai Bamab dan juga Combi temankan anda menerusi geng pagi Mutiara. Sekarang Fazrina akan temankan anda sehingga jam 3 petang nanti. Seperti biasa, hari ini hari Isnin, kita ada I Say Heart, kita juga ada shocknya Hindi, dan pastinya petang nanti kita akan bawakan kepada anda bicara kesihatan. Jadi teruskan bersama kami, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Ujian FM segalanya untukmu.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan Tajul, penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Rafam segalanya untukmu. Masih lagi dalam Fokus Mutiara 13 ditemani Fazrina Sadiq. Dan hari ini dalam segmen I See Heart, kita tengah simbang mengenai topik diet suku-suku separuh. Siapa yang di kalangan pendengar yang pernah try diet suku-suku separuh ataupun memang dia amalkan healthy lifestyle dengan mengamalkan suku-suku separuh ini kan? Ha? Mungkin ada yang di kalangan kita yang tak tahu lagi konsep suku-suku separuh ni macam mana kan? Sebenarnya yang bermaksud bukan kita kena berhenti makan orang kata makanan kegemaran kita, tapi ia lebih kepada cara kita membahagikan makanan dalam satu pinggan yang orang kata lebih seimbang lah makanan tu. Mudah je nak ingat sebab separuh pinggan kita tu diisi dengan sayur ataupun buah, suku lagi dengan sumber protein macam ayam, ikan, telur, dan suku lagi dengan sumber karbohidrat macam nasi, mi ataupun roti. Jadi kalau anda tengah hari nanti cuba tengok pinggan masing-masing, adakah pinggan kita dah ikut konsep suku-suku separuh ataupun main metai je. Sekejap lagi kita akan sembang lebih lagi. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Amway Dadan tadi tekak Dadan kering macam ni tau.
1: Ya itulah.
0: Nampak lah, nampak lah.
1: Saya faham,
0: saya faham. Besar-besar lah tu kan. Dia main time-time macam tu, dia main nervous sikit tau.
1: Bukan, lain kali ni dia ada tip saya juga. Kadang-kadang ada setengah orang dia bila apa tekak kering, dia akan minum mayap. Betul. Tapi bila jadi macam tadi, telah elok sebab apa tekak dah terlampau kering sebab dia sampai waktu dia. Jadi seeloknya selepas ni, jangan hanya sekadar minum mayap.
0: Habis tu?
1: Telan dengan betul-betul yang buat standby.
2: Ada tanya dah, memang Isnin sampai Jumaat pagi daripada 2 ya. Combi dengan Bambam. Tengah jangan lagi.
3: Atas sikit. Ni, sengit. Bagi elok sikit lah. Sikit lagi.
4: Ni okey?
3: Okey.
5: Ni buat apa susah-susah pasal bendera semua ni Pak Samad. Oi, bukannya boleh viral pun rumah Pak Samad ni.
4: Karim, aduh. Kita bukan nak tunjuk ke orang. Tapi kita nak tunjuk semangat patriotik kita ni.
6: Betul tu Kamal. Karim ni, kalau tak ada semangat patriotik, jangan jatuhkan semangat orang lain.
7: Apa bising-bising ni? Karim, mai sini Sat. Tolong Mak Yam cat dinding ni bagi elok sikit.
8: Alamak, terkena pula aku. Sedap betul lah lalu kat sini.
3: Tolong tu. Bagi kelas sikit Karim.
8: Ya, Pak Samad.
3: Ha, ni ada bunyi banyak.
8: Okay, kita angkat.
9: Ekspresikan semangat sambutan Bulan Kebangsaan dan kibarkan Jalur Gemilang.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Rafam segalanya untukmu. Diet suku-suku separuh, pernahkah anda amalkan ataupun ada diet lain yang pernah anda cuba? Ini dia saya nak bacakan antara kiriman anda ke WhatsApp konti kami di 01050809957. Saya nak bacakan kiriman daripada Asfar. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pernah cuba diet, macam-macam diet lah saya try sebelum ni, tapi susah sebenarnya nak konsisten. Jadi sekarang ni saya cuba ikut konsep suku-suku separuh ni. Tak perlu pun saya tinggalkan nasi sebab saya kena makan nasi hari-hari. Cuma saya kawal portion dan saya lebihkan sayur. Alhamdulillah, rasa lebih mudah nak diamalkan. Kadang-kadang kan kita kita tak perlukan pun diet yang orang kata terlalu ekstrim ataupun yang terlalu ketat kan. Cukup dengan kawal portion dan juga pastikan makanan kita makan tu seimbang, sekali dengan brisk walk macam minggu lepas saya share tu, insyaAllah that is a very good lifestyle. Macam tu. Baik, ini kiriman seterusnya daripada Afina. Katanya, saya ni dulu kalau diet memang terus tak makan nasi, tapi akhirnya tak makan dan makan lebih banyak. Akhirnya tak tahan dan makan lebih banyak. Sekarang saya ambil nasi sikit, tambah sayur dengan lauk yang berprotein. Saya rasa lebih kenyang dan tak rasa macam tengah berdiet pun. Betul tu. Sebab diet tu bukan bermaksud kita kena berlapar kan. Yang penting kita tahu apa yang kita makan dan berapa banyak calorie intake tu. Dan ini kiriman yang terakhir yang saya nak bacakan daripada Hanif. Katanya, saya ni mula ikut suku-suku separuh sebab nak ubah cara makan seisi keluarga. Mula-mula tu susah juga, tapi lama kelamaan dah terbiasa. Jadi sekarang ni setiap kali makan tu memang automatik saya akan tengok portion dalam pinggan saya tu. Itulah yang kita nak sebenarnya kan. Bukan diet untuk sementara, tapi jadikan pemakanan seimbang itu sebagai satu kebiasaan. Baik, terima kasih kepada anda yang hantarkan kiriman anda kepada kami mengenai topik kita hari ini, iaitu diet suku-suku separuh. Sama-sama kita amalkan untuk gaya hidup yang lebih sihat, insyaAllah. Dan selepas ini, di jam yang berikutnya, ada pelbagai perkongsian menarik menanti anda. Terus layan Trafam Radio No. 1 Pulau Pinang.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Itu dia baru saja berlalu hitungan cinta. Dan sekarang ni kita dah masuk jam terbaru dah pun. Fazrina tidak keseorangan.
1: Siapa tu? Ya, saya Zain.
0: Ya, Zain temankan Fazrina jugalah hari ini.
1: Ya, betul.
0: Apa khabar Zain?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah. Okey Zain, hari ni hari Isnin.
1: Ya, betul. Hari Isnin kan.
0: Cuaca kat luar pun hujan lebat
1: ya,
0: tadi
1: hujan. Zain. Elok pula dah rasa macam nak lena tapi tak boleh. Kita kena kerja.
0: Walaupun orang kata ini Isnin mandi blues tu jangan.
1: Ya, betul.
0: Jangan layan kan.
1: Jangan layan. Kita tetap kena semangat.
0: Betul. Dan sekarang pun kita dah masuk jam terbaru. Kita pasti ada info-info menarik yang Zain pun nak kongsikan untuk anda.
1: Ya, ada banyak.
0: Okey. Kita kena sama-sama nantikan tu. Jadi untuk masa ini Zain,
1: jangan lupa layan lagu Tanya Sama. Itu Hood Mutiara FM.
0: Sekalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.

Dengarkan persembahan Ismail, Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jelzy Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Artem Klik Betul-Betul, percuma boleh saja layari secara online di mana jua anda berada. Ramai juga yang cakap semalam, Zain, mereka layan bola dekat Artem Klik.
1: Wah, itu yang kita nak tu.
0: Mereka layan bola apa tu, Zain? Ada perlawanan apa tu
1: semalam? Ada perlawanan semalam. Perlawanan yang besar. Perlawanan persahabatan yang mengujakan semua rakyat Malaysia.
0: JDT menentang
1: Chelsea. Faz, kita ramailah orang terkejutkan JDT. JDT lawan Chelsea, Faz. Sebab apa? Dia mampu, orang cakap apa, melawan kumpulan Chelsea ni dalam perlawanan persahabatan antarabangsa. Kedua-dua pasukan mendapat skor 3 sama.
0: Bukan kaling-kaling.
1: Bukan kaling-kaling lah orang cakap.
0: Betul lah. Meskipun jadi dia berdepan dengan pasukan The Blues, Chelsea kan, yang banyak menampilkan pemain-pemain muda selepas kebanyakan tonggak utama yang tidak diturunkan dalam aksi menentang AC Milan.
1: Ya, betul.
0: Tapi JDT hadir dengan skuad utama.
1: Ya, Faz, yang lebih mengujakan lagi, Faz, ada bekas pemain paling bernilai, iaitu MVP ni. Nama pemain tersebut Arif Aiman Hanafi. Dia ni tahu buat apa, Faz? Dia membuka jaringan yang pertama.
0: Tu dia.
1: Benda ni jadi perbualan lah kan, peminat seluruh dunia atas melihat taraf permainan yang dimainkan JDT pada malam tersebut, Faz. Dan kita turut banggalah dengan skor.
0: Banggalah betul. Dengan JDT kan.
1: Dan kepada semua penyokong-penyokong Chelsea dan terutamanya penyokong-penyokong JDT, jangan lupa untuk terus menyokong pasukan anda.
0: Okay, so, pada ni kita nak layan lagu apa, Sin?
1: Okay, kita akan layan lagu
0: studio panjangnya.
1: Kita kaya lagu Negaraku.
0: Terus layan Putra FM.
1: Segalanya untukmu.

0: kau memang jumpa? Cuba hampir tengok telefon apa yang kau hantar tadi.
1: Eh, apa dia ni, Siti?
0: Ha, tengok lepas.
1: Wah, Budiar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan.
0: Ha.
1: Seriuslah.
0: Mestilah, seriuslah ni. Hang, kan minat dari dulu lagi kot-kotlah nak jadi penyampai radio.
1: Ya, memang minat.
0: Ha, ni cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Ha, lepahlah syarat umur hang kan.
1: Oh, lepas ni.
0: Hang diploma apa dah kan?
1: Eh, adalah. Ha. Ish, ni memang kenal dengan jiwa aku.
0: Kalau aku kata.
1: Buat bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
0: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
1: Wish, betul kah Siti?
0: Betul takkan nak komen keluar?
1: Aku memang kena pi ni. Ha. Rugi kalau aku tak cuba.
0: Kalau aku kata. Ha, hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara fm@gmail.com.
1: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Norman.
0: Haa, tunggu apa lagi? Pelekal lah.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Leftenan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jor FM, segalanya untukmu. Fox Mutiara SP3 ditemani Fazrina Sadiq dan juga Zain.
1: Ya, yes, saya. Allah selamatkan kamu.
0: Teng-teng.
1: Allah selamatkan kamu.
0: Teng-teng. Habis berdiri siapa ni? Berdiri saya dah lepas tau.
1: Bukan untuk Faz. Bukan untuk saya juga Faz. Kita nak mengucapkan jadi kepada Perdana Menteri kita.
0: Ya, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
1: Ya, betul. Di mana tarikh lahir dia pada 10 Ogos 1947. Bertepatanlah dengan pada hari ini Faz. Hari ini berapa bulan Faz?
0: Hari ini 10 Ogos 2026. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyambut ulang tahun kelahiran ke-79.
1: Wow.
0: Kita dari warga Mutiara FM juga ucapkan happy birthday kepada PMX kita.
1: Yeah.
0: Semoga sentiasa dikurniakan rezeki yang melimpah, dipanjangkan usia,
1: betul,
0: diberikan kesihatan yang berpanjangan,
1: dimudahkan segala urusan,
0: amin,
1: dan dapat orang cakap memimpin dan mentadbir negara kita dengan
0: amin,
1: tulus.
0: InsyaAllah, amin.
1: Yeah,
0: dan juga kepada semua yang share tarikh sama dengan PMX kita ini kan. Happy birthday
1: happy
0: juga.
1: Happy birthday juga yang
0: bestnya,
1: sama.
0: Dia
1: kan?
0: Share tarikh dengan PMX.
1: PMX kot. Dia sama dengan siapa-siapa?
0: Saya nama tak tahu lah pula.
1: Tak tahu je kan. Sama lah kita. Okey, kepada yang sama hari jadi pada hari ini, kita doakan jugalah kepada mereka Faz.
0: Ya, semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang berpanjangan,
1: dimurahkan rezeki, dan sentiasa di dalam keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Dan pastinya happy-happy sentiasa. Dan untuk anda, terus layan
1: Mutiara FM,
0: segalanya untukmu.

0: FM.
1: Kita pi Bollywood sekarang. 1, 2, 3, 4.
2: Oh, oh, wait. Menyanyi sakan, ha?

0: ni.
1: Hei, tak pandai dengan halu ya. Allah suruh. Sedap sungguh.
0: Gun-gunai aisi. Jesse kita hujan ambil pik.
1: Ah, tukar lagu lain.
0: Apa dia?
1: Tukar lagu lain.
0: Lagu lain pula lah.
1: Dah. Tanya lagi.
0: Baru jani cali awa. Masa tani hadil.
1: Ah, dia golek pula
0: dah. Pasti kelite guzri zindagani.
1: Ha, nampak ni. Budak ni sah dah. Tentu duduk dengar rancangan hari ni.
2: Syok Hindi. Ni, Isnin dengan Rabu, 12 sampai 1 tengah hari. Ah, bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Ah.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembiayaan BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.

terus melekat di sisi radio Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari bersama-sama Otai Bollywood anda. DJ Eli Full memang kelas.

sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Gegar FM, segalanya untukmu.

0: Ha, jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Ah, ha, bersama Ratu Bollywood anda DJ Eli. Membuat mengedik kaki-kaki ai. Woi.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia cerita Nabi pernah pesan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri ashratan. Ada 10 golongan yang terlibat dengan arak yang Nabi laknat. Ini kita tak seronok mendengarnya. Pertama, asiraha, orang yang memerah arak. Yang kedua, mu'tasiraha, orang yang minta supaya diperahkan arak untuk dia. Kemudian syaribaha, orang yang minum arak. Yang keempat, hamilaha, orang yang serve arak, bawa dalam hidang. Yang kelima, al-mahmulata ilaihi, orang yang minta diserfkan arak. Yang keenam, saqiyaha, orang yang memberi minum arak kepada orang lain. Yang ketujuh, ba'i'aha, orang yang jual arak. Yang kelapan, akila samaniha, orang yang dapat hasil daripada penjualan arak. Yang kesembilan, al-mushtariyalaha, orang yang membeli arak. Dan yang ke-10, al-mushtaratalahu, orang yang meminta tolong supaya dibelikan arak untuknya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
2: Inilah Mutiara FM.
3: Sebab tu Nurul Ma'rifah ni semayang menawarkan, aku boleh membuka nur kebijaksanaan kamu dengan syarat sempurna cara kamu melakukan solat untuk Allah Subhanahu wa taala. Terbuka akal fikiranmu, terbuka pintu adab sopan susilamu, akan terbuka pula apa akhlak dan budi pekerti kamu. Terbuka segala-galanya sehingga kemuliaanku kalungkan kepada kamu seperti mana engkau menjagakan solat. Masya-Allah.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: tuan-tuan ada masalah dengan siapa, tuan-tuan salah cakap dengan siapa, tuan-tuan tengking siapa, tuan-tuan kat suara kat siapa, tuan-tuan hina siapa-siapa, pi selesai kat dia siap-siap sebelum dia mati. Dia dah terbaring lagu tu, tapi cium muka dia, pi minta ampun, minta maaf dia sepatah tak boleh cakap dah nak maafkan tuan-tuan. Waktu hidup ni minta maaf elok. Belajar cakap baik-baik lah. Kita kena belajar cakap baik. Biar orang panggil kita dengan panggilan yang baik. Dan kita buktikan yang Allah dah ampunkan dosa dosa kita dulu ni dengan perkataan-perkataan kita yang baik. Wah, hang lah ni dah tak mampu sangat dah lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia jadi jalan pengampunan dosa aku. Tapi kalau duk merapu, merepek, duk maki hamun orang lagi, cakap tak fikir hati orang, takut-takut kita duk masih tenggelam dalam dosa lagi. Yang mengarang kitab kata apa? Tiga aja. Nombor satu, cakap baik. Kita bercakap benda baik ni macam pegang ketua imah. Macam dapat ketua imah. Tapi kalau kita cakap yang sia-sia, kata pengarang kita ni, cakap sia-sia macam ketua imah yang duduk ada kat tangan tu, pi tolak kat tepi, tak mau ketua imah ni, pi ambil ketua tanah yang tak ada nilai. Kalau real dia antara ketua imah dengan ketua tanah, tuan-tuan sanggup tak tolak ketua imah dan ambil ketua tanah tu? Tak sanggup. Tapi tu yang kita duk buat sebab kita mesti bercakap. Ada cakap yang baik, cakap benda sisa. Merapu, merepek dalam grup WhatsApp tu, kita lah merepek paling kuat sekali. Hantar benda tak ada faedah, share benda yang bukan-bukan, merepek, merapu. Tak ada faedah orang baca. Macam ambil ketua tanah, buang ketua imah. Lebih dahsyat kata dia, ketua tanah pun tak tepi, ketua imah pun tak tepi, pi ambil ketua bara api pasal duk cakap benda maksiat, benda dosa.
1: Palestin pasti akan merdeka. Hashtag MudaraFM bersama Palestin.
2: Rungkai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.

0: 借我。
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz Mutiara FM, segalanya untukmu. Faham segalanya untukmu. Masih lagi dalam Fokus Mutiara 13 ditemani Fazrina Sadiq. Assalamualaikum. Halo kepada anda yang sedang dengarkan kami di waktu ini. Terima kasih banyak-banyak tau. Dan untuk banduan muslimin dan muslimat, sebentar tadi telah pun berkumandangnya azan fardu zuhur tepat jam 1:26 tengah hari. Selamat menaikkan solat fardu zuhur. Mungkin adik yang dah habis solat dah pun tengah cari makan. Ha, satu je pikir lah ni Fazrina. Rina nak makan apa? Dalam pagi tadi hujan lebat kan? Perkenal something yang panas-panas sekarang ni sedap juga kan? Buat anda yang mungkin tengah makan sekarang ini, selamat menjamu selera. Dan buat anda yang dalam pemaduan ketiga ini, hati-hati di jalan raya. Selepas ini, di jam yang berikutnya, kita akan bawakan bicara kesihatan untuk anda semua. Jangan mana-mana, terus layan. Terima kasih segalanya untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: tak tahu menung jumpa. Cuba hampir tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
1: Eh, apa dia ni Siti?
0: Ha, tengok dekat.
1: Wah, Budiar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan.
0: Ha.
1: Seriuslah.
0: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi kok-kok lah nak jadi penyampai radio.
1: Ya, memang minat.
0: Ha, ni cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Ha, lepahlah syarat umur hang kan.
1: Oh, lepas ni.
0: Hang diploma apa dah kan?
1: Eh, adalah. Ha. Ish, ni memang kenal lah dengan jiwa aku.
0: Kalau aku kata.
1: Buat bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
0: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
1: Wish, betul ke Siti?
0: Betul takkan nak momen keluar?
1: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
0: Yalah aku kata. Hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara fm@gmail.com.
1: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Norman.
0: Tunggu apa lagi? Melekat lah.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu, korban segala-galanya. Ibu-ibu di kampung, keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan. Untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Rafam, segalanya untuk dah masuk jam terakhir. Dah pun Fazrina temankan anda dalam Fokus Mutiara untuk hari ini. Dan pastinya hari ini hari Isnin, kita akan bawakan kepada anda bicara kesihatan. Dan untuk hari ini kita akan bersama dengan Puan Tan Ziwei yang merupakan pegawai farmasi daripada Hospital Pulau Pinang, akan membincangkan topik kepentingan kepatuhan kepada rawatan farmakologi. Sat je lagi, okey? Jangan ke mana-mana, terus layan Rafam, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara,
0: satu jiwa.
3: Satu suara, satu jiwa. Mari raikan bersama.
4: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je. Tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
5: Jangan risau. Mutiara FM kan ada.
6: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

0: semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 010-5080-957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara FM. Ya, Bicara FM segalanya untukmu. Seperti yang dijanjikan tadi, hari ini dalam Bicara Prisma kita akan bersama dengan Puan Tan Zee Wei yang merupakan pegawai farmasi Jabatan Farmasi Hospital Pulau Pinang. Apa khabar, Puan?
2: Saya baik, terima kasih.
1: Okay. Hari ini kita akan membicarakan tentang topik kepentingan kepatuhan kepada rawatan farmakologi. Jadi, Puan, untuk permulaan topik kita untuk hari ini kan, apabila kita bercakap tentang rawatan kesihatan mental kan, ramai orang yang masih takut ataupun kurang selesa untuk mengambil ubat psikiatrik kan. Jadi mengapa sebenarnya ubat psikiatrik ni penting sebenarnya, Puan?
2: Okay, selamat petang. Perkara pertama yang kita perlu faham ialah actually penyakit mental ini adalah sama seperti penyakit kesihatan yang lain juga. Dia sama seperti penyakit fizikal yang lain. So ramai selalunya masyarakat menganggap bahawa masalah macam kemurungan, keresahan ataupun bipolar, skizofrenia ni ialah bila seseorang tu macam dia rasa tidak kuat ataupun dia terlampau berfikir banyak ataupun seseorang tu dia berfikiran positif. Tetapi sebenarnya dia melibatkan interaksi yang lebih kompleks, bukan semudah begitulah. Dia actually melibatkan fungsi dalam otak, ada faktor-faktor genetik juga yang berkaitan. Mungkin tekanan hidup ataupun stres-stres masalah yang dihadapi, pengalaman seseorang dan juga persekitarannya jugalah. So bila ubat psikiatri ini dia datang untuk menjadikan salah satu rawatan untuk digunakan membantu untuk mengurangkan simptom dan sebenarnya untuk memulihkan fungsi seseorang tersebut. So kalangnya macam seseorang yang mengalami kemurungan yang teruk, dia actually bukan sekadar berasa sedih saja. So kalau kita bagi, kita suruh dia janganlah sedih sangat, janganlah fikir banyak sangat, semuanya akan bertambah baik. Tidak semudah begitu. Sebab kadang-kadang mereka akan hilang minat terhadap perkara yang mungkin mereka suka, macam hobi. Sudah tidak minat untuk buat hobinya. Ataupun mereka rasa sangat susah untuk bangun daripada katil. Walaupun kita kata bangunlah, jomlah kita keluar jalan-jalan, makan angin. Tapi untuk seseorang yang mengalami kemurungan, itu sebenarnya sangat susah. Mungkin bila dia ada kemurungan tersebut pun dia tak boleh bagi fokus semasa dia sama ada bekerja ataupun di sekolah. So banyak yang simptom-simptom yang dihadapi tu bukan setakat kuatkan diri ataupun kita berfikiran positif. So dari sini kita actually ubat boleh digunakan untuk membantu untuk mengurangkan simptom-simptom tersebut supaya seseorang tu dia bolehlah kembali kepada kehidupan harian dia, supaya dia boleh bekerja, boleh berhubung semula dengan keluarga. So kita perlu ingat bahawa ubat psikiatri sebenarnya bukan untuk mengubah personality seseorang ataupun kita untuk paksa dia jadi lebih gembira. Sebenarnya kita bagi ubat psikiatri untuk mengurangkan kesan penyakit tersebut supaya dia boleh jadi balik kepada diri dia sendiri.
1: Okey, Puan. Kira-kiranya ubat psikiatrik tu hanya untuk membantu mengurangkan simptom lah kan?
2: Yes.
1: Baik, kalau kita sebut pasal ubat je kan, Puan, adakah semua orang yang mengalami masalah kesihatan mental ni wajib dan perlu untuk consume ubat, Puan?
2: Actually tidak semestinya lah, sebab kita akan tengok rawatan kesihatan mental tu sesuai atau tidak untuk setiap individu. Sebab setiap masalah kesihatan pun dia ada different tahap-tahap keterukannya lah. So kita perlu tengok dulu, kalau sakitnya mungkin tidak kuat, mungkin dia lebih kepada ringan, tekanan yang ringan ataupun kerisauan yang ringan, mungkin dengan counselling ataupun psikoterapi dapat membantu. Kemudiannya kita boleh tambahlah juga kepada mungkin dengan perubahan gaya hidup dia, mungkin dengan exercise, dengan Pemakanan yang sihat, mm-hmm. dan yang actually yang paling penting ialah sokongan keluarga. Mm. So bagi kumpulan ni, mungkin mereka boleh bertambah baik tanpa mm-hmm. perlu rawatan ubat. Mm. Tapi kalau dia sudah mengalami masalah kemurungan yang macam sederhana ataupun lebih teruk, mm-hmm. kita perlukan ubat sebagai sebahagian daripada rawatan dia lah. Mm-hmm. Kalau macam sampai seseorang tu tidak dapat pergi bekerja, dia mm-hmm. tidak dapat pergi ke sekolah, dia tidak dapat menguruskan dirinya, kiranya simple-simple task macam untuk makan, mandi pun dia tidak dapat menguruskan dirinya sendiri. Hmm. So untuk keadaan yang lebih serius sebegini, actually ubat memainkan peranan yang penting lah. So kita perlu memberi ubat, tetapi bukan sekadar ubat sahaja. Doktor selalunya doktor akan macam menilai dulu, mm-hmm. kita tengok jenis simptom dia macam mana, mm-hmm. Tahap keterukan macam mana, mm-hmm. so sama ada dia ada sejarah yang sama sebelum mm-hmm. ini ataupun mungkin ada sejarah keluarga juga, mm-hmm. itu memainkan peranan, mm-hmm. kita tengok pernah ke dia terima rawatan sebelum ni dan adakah dia pernah pulih, mm-hmm. and sebenarnya maklumat rawatan ubat tu kita hendak mencari rawatan yang sesuai untuk orang yang sesuai dan digunakan pada masa yang sesuai.
1: Faham, tapi sebenarnya tak semua yang kena makan ubat juga kan, dia bergantung kepada tahap juga tadi macam ya, Puan betul. Maksudkan kan. Berbalik kepada isu ubat tadi kan Puan, satu lagi saya nak tanya, ramai orang yang takut nak ambil ubat psychiatric sebab boleh menyebabkan ketagihan. Betul ke itu,
2: Pena? Actually, saya rasa itu kebimbangan yang biasa. Mm-hmm. Ramai orang akan fikir gitu. Tapi itu sebenarnya satu mitos. Bukan satu fakta yang benar. Sebab kebanyakan ubat psikiatri ni tidak menyebabkan ketagihan. Mm-hmm. So, kita kena bezakan apa itu ketagihan, mm-hmm. dan apa itu keperluan rawatan perubatan. Mm-hmm. So, ketagihan selalunya bila kita telah ambil sesuatu bahan tersebut, kita mm-hmm. macam ada keinginan yang kuat. Kita selalu mm-hmm. mahu mencari barang tersebut. Mm-hmm. Walaupun kita tahu barang tu tak ada manfaat kepada diri kita, dia lebih kepada kemudaratan, mm-hmm. tapi kita masih mahu mengambil mm-hmm. bahan tersebut. Mm-hmm. Ataupun setengah tu dia rasa sebab lepas mengambil ubat tersebut, dia rasa seronok ataupun high lah kata mm-hmm. lainnya. Mm-hmm. So itu kita panggil ketagihan. Tetapi mm-hmm. bila rawatan perubatan, dia tidak akan memberi perasaan yang sebegitu. Mm-hmm. So kebanyakan ubat psikiatrik sebenarnya tidak menyebabkan ketagihan, mm-hmm. dan oleh sebab itu kita boleh berhentikan ubat pada masa yang sesuai. Mm-hmm. So tak adalah kita kebergantungan kepada ubat tu yang menyebabkan ketagihan, tidaklah. Sebab mm-hmm. kebanyakan ubat psikiatrik seperti ubat kemurungan, antidepresan ataupun mm-hmm. ubat antipsikotik, mm-hmm. ataupun ubat mood stabilizer, dia tak ada masalah kebergantungan tersebut. Mm-hmm. Cumanya ada sesetengah ubat tidur lah, mm-hmm. itu sahaja yang agak bahaya. Mm-hmm. So untuk ubat-ubat sebegini, dia perlu ada doktor yang memberi arahan, mm-hmm. cara pengambilannya. So mm-hmm. berapa banyak dos yang berapa tinggi boleh ambil, mm-hmm. untuk berapa lama, mm-hmm. dan dia bukan untuk diambilkan secara berterusan lah. Mm-hmm. So saya rasa mitos ubat psikiatri menyebabkan ketagihan tu mm-hmm. tidak benar.
1: Mm, jadi sekurang-kurangnya terjawab lah mitos yang orang kata kalau ambil ubat psikiatri ni boleh jadi ketagihan. Sebenarnya itu hanyalah adalah mitos kan Puan. Yeah. Baik, selain ketagihan kan Puan, ada juga yang kata saya risau kalau saya makan ubat psikiatri ni, adakah saya punya personality ni akan berubah kan? Apa pandangan Puan?
2: Sebenarnya bila kita makan ubat tu, ubat psikiatri tu dia tidak akan mengubahlah personaliti mm-hmm. seseorang. Sebenarnya ramai yang memberitahu kalau sebelum mereka memulakan rawatan, penyakit tersebut sendiri telah menyebabkan mereka rasa macam bukan diri mereka sendiri. Mm. So mungkin mereka rasa macam dulunya seorang yang ceria, mm-hmm. sekarang telah menjadi murung, mm-hmm. Mahu menjauhkan diri, mm-hmm. selalu mahu bersembunyi dalam bilik, ataupun dulunya seorang yang sangat penyayang, sekarang menjadi seorang yang cepat mudah marah, kan. Benda-benda kecil pun menyebabkan senang di-trigger. So sebenarnya ini adalah semua penyakit tersebut, penyakit yang menyebabkan mereka bertindak ataupun behavior dia macam tu. Dengan mengambil ubat sebenarnya kita mahu dia menjadi balik diri dia sendiri. So bukan ubat tu untuk mengubah personality dia, tetapi kita mahu ubat tu membantu untuk dia menjadi diri dia semula yang sebelum adanya sakit-sakit psikiatri ini.
1: So selain daripada yang simptom yang Puan cakap tadi, adakah dia boleh jadi lebih agresif daripada dia yang biasa?
2: Kalau dia tak ambil ubat, kalau penyakit dia tidak dirawat, then dia boleh menjadi lebih agresif. Ataupun dia sudah mengambil ubat dan berhenti rawatan, then itu kemungkinan akan jadi balik lah. So kita perlukan ubat tu untuk actually untuk mengawal mengawal penyakit dia.
1: Okey Puan, saya nak tanya banyak lagi soalan dengan Puan, tapi kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Teruskan bersama kami, Trafam, segalanya untukmu.

0: Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 010-5080-957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara FM. Ya, Mitra FM masih lagi bersama dengan saya dalam Bicara Kesihatan bersama dengan Puan Tan Ziwei yang merupakan pegawai farmasi Jabatan Farmasi Hospital Pulau Pinang yang sekarang kita tengah membicarakan mengenai kepatuhan kepada rawatan farmakologi. Kalau tadi kita dah sembang banyak kan Puan, dan sekarang ini saya nak tanya kepada Puan, kalau tadi kita dah sembang mengenai ubat psychiatric dan sebagainya, tentang mitos dan sebagainya. Sekarang ni saya nak tanya untuk pasien yang ada masalah mental ni kan, berapa lama ubat psychiatric mengambil masa untuk berkesan? Sebab ada yang kata saya makan seminggu je tak ada perubahan lah doktor. Macam mana tu Puan?
1: Okay, I think kita kena faham salah satunya ubat psychiatric ni dia mengambil masa yang agak lambat untuk bertindak. Dia bukannya macam ubat Panadol ataupun paracetamol. Kita sakit kepala, kita makan 2 biji, sakit kepala tu hilang. Tetapi ubat-ubat psychiatric selalunya dia akan mengambil masa yang lebih lama. Sesetengah ubat mungkin dalam beberapa hari kita nampak kesan dia, mungkin efek dia, tetapi sesetengah ubat tu dia actually ambil masa sampai 6 sehingga 8 minggu. So actually sangat lambat ubat tu untuk kita nampak efek penuh sepenuh ubat tu lah, sebab dia berkaitan dengan hormon-hormon dalam otak kita. So bila kita bercakap untuk ada perubahan dalam hormon tu, dia mengambil masa lah, bukan sesuatu yang boleh berubah dalam masa 1-2 hari. So that's why kadang-kadang kita makan seminggu masih tak rasa efek dia. So banyak kali saya akan nasihatkan kalau perlu mengambil ubat, kita kena bersabar. Okay, kita kena bersabar, kita kena makan walaupun tak nampak efek, cuba makan dulu untuk mungkin 1 bulan supaya kita akan nampak mungkin perubahan yang lebih ketara. So sometimes awal-awalnya mungkin kita nampak dia ada perubahan dari segi tidur. Okay, tidur mungkin lebih baik, mungkin selera makan pun lebih bertambah. Tetapi kalau kita nak tengok mungkin dari segi tenaga, mungkin dari segi motivasi untuk balik bekerja, itu actually mengambil masa yang lebih lama sedikit lah. So kita perlu bersabar sebenarnya dengan ubat-ubat ni. So kadang-kadang saya juga bagi tahu kita bandingkan dengan rawatan fizioterapi. Okay, selepas satu kecederaan kita pergi fizio kan, untuk session. Tapi satu session dia tak akan sembuhkan kecederaan tu. Dia perlu a few session. Beberapa session, sesi untuk baru kita akan nampak ada improvement. So samalah dengan ubat-ubat psikiatrik juga. 1-2 hari memang tak cukup, kita perlu bagi dia untuk masa yang lebih lama untuk ubat tu lebih berkesan.
0: Jadi kena sabar, tak boleh expect hari ni saya makan ubat, esok kan dia takkan sembuh secepat itulah. Betul. Jadi pun kalau katalah ubat tu memang berkesan dan bantu pesakit tu rasa lebih baik dan okey, adakah mereka perlu makan ubat tu untuk lifelong, untuk sepanjang hayat dia tu?
1: Okey. Untuk ubat yang sepanjang hayat, kita kena bergantung kepada jenis diagnosis penyakit seseorang tersebut. So mungkin kalau seseorang yang first time, baru pertama kali mendapat kemurungan, so rawatan dia mungkin tidak sepanjang, mungkin beberapa bulan. Kemudian kita akan pantau lah, perlu tak ubat tu diteruskan ataupun kita boleh berhenti ubat tu. Mungkin selepas stabil pun kita boleh pelan-pelan mengurangkan ubat tersebut, dan doktor akan selalulah membuat pemantauan. Tetapi kalau penyakit mental seperti skizofrenia ataupun bipolar ataupun sesetengah penyakit kemurungan yang telah berulang kali, bukan pertama kali, dia bukan first episode, dah banyak kali terjadi, kita perlu rawatan yang lebih lama lah untuk sakit-sakit ini, sebab risiko dia ada. Kalau kita berhenti ubat, risiko untuk penyakit-penyakit datang semula tu memang akan ada. So kita selalu kena macam kita compare lah dengan penyakit fizikal. So katanya kalau contoh seseorang tu dia ada sakit darah tinggi, dia akan makan ubat darah tinggi lah kan. So dia akan rasa lebih sihat. So tetapi dia rasa sihat tu sebab ada ubat yang mengawal dia punya tekanan darah tu. So konsep dia actually sama sahaja dengan ubat-ubat psikiatrik pun. Kita rasa sihat selepas mengambil ubat sebenarnya sebab ada ubat tu yang membantu untuk mengawal penyakit tersebut. So kalau ada kita rasa macam nak berhenti ubat ke, kita mungkin boleh berbincang dulu dengan doktor semasa konsultasi tu. Kita berbincang dengan doktor, so kita buat keputusan sama ada kita masih perlu meneruskan ubat tu ataupun kita boleh berhenti. Biar doktor yang buat keputusan tu, bukan pesakit yang membuat sendiri ataupun ahli keluarga yang membuat keputusan tersebut.
0: Jadi apapun jangan berhenti secara tiba-tiba. Perlu dapatkan nasihat daripada doktor jugalah kan.
1: Betul.
0: Jadi kalau ramai pesakit yang berhenti mengambil ubat apabila mereka rasa dah, oh saya dah okey, saya dah tak perlu pun ubat kan. Sebenarnya mengapa perkara ini boleh berlaku?
1: Sebab ramainya dia rasa, oh saya sudah baik, so saya dah tak perlu makan ubat, saya tak nak makan ubat sebab saya dah okey kan. Kenapa saya masih hari-hari mau perlukan ubat tu? So actually ini pemikiran yang biasalah kalau seseorang tu dah pulih, dia nak kembali kepada kehidupan dia yang seperti biasa. Tetapi kadang-kadang kita kena ingat balik, saya rasa sihat sekarang sebab saya ada ambil ubat semalam
0: yang membantu dia kan.
1: Ubat yang saya ambil semalam tu actually itulah ubat yang mengekalkan keadaan saya berasa baik sekarang. So ramai kalilah kita akan tengok memang pesakit akan berhenti ubat sendiri. Dan bila dia berhenti secara macam bukan atas arahan doktor, risiko untuk penyakit tu datang balik tu memang akan ada lah. Sebab kita kalau kita nak berhenti ubat pun, kita akan buat step by step, kita akan kurangkan perlahan-lahan, kita akan monitor. Kalau ada, mungkin ada event ataupun sesuatu yang insiden yang besar berlaku dalam hidup, mungkin mereka akan rasa stres semula. Dan itu bukan masanya yang sesuai lah untuk kita nak mengurangkan ubat. So macam samalah macam saya balik kepada analogi darah tinggi tersebut. So bila kita dah makan ubat darah tinggi, memang reading bacaan tekanan darah kita akan jadi cantik lah. Tapi sekiranya kita berhenti ubat darah tinggi tu, apa akan jadi? Bacaan dia akan naik semula lah. So itu salah satu kesan lah kalau kita berhenti terlalu awal. Sebab kita nak make sure bila berhenti tu, seseorang tu dia dah stabil, tak ada tak ada macam risiko untuk relapse, kita panggil relapse lah, untuk sakit tu datang balik. So tapi kalau seseorang tu dia rasa okay, dia confident, dia dah boleh, dia dah baik, dia nak berhenti ubat, bincang balik dengan doktor. Okay, kita bincang tu masa bila kita dah rasa lebih baik. So kita tengok apa pandangan doktor, boleh tak, adakah ini masa yang sesuai untuk berhenti atau mengurangkan ubat.
0: Jadi bahaya juga kalau kita main berhenti macam tu je kan. Apa pun memang perlu kita dapatkan nasihat daripada doktor lah kan. Puan, saya nak tanya juga, adakah ubat sahaja akan mencukupi untuk rawatan masalah kesihatan mental ni?
1: Okay, selalunya bila masalah kesihatan mental ni, ubat is salah satu sahaja rawatan.
0: Like 100%,
1: bukan 100%. Dia bukan the only treatment to go. So selalunya kita suka kalau kita boleh combine. Kita combine dengan rawatan psikologi. Okay, kita pada masa sama kita mengamalkan gaya hidup yang sihat. Kita pun perlu ada sokongan keluarga ataupun kawan-kawan yang baik. Itu yang akan memudah untuk mengurangkan simptom-simptom penyakit psikiatri ni lah. So bila kita ambil ubat, then lebih mudah untuk kita terima macam psychological therapy and all, lebih senang untuk kita fahami. Dan bila kita dah belajar pasal terapi, dia akan kita akan rasa macam kita boleh faham kenapa kita perasaan begini, kenapa pemikiran kita begini. So actually kita kena gabung dua-dua untuk untuk dapat efek yang lebih baik.
0: Puan, saya nak tanya juga, adakah pesakit psikiatrik ini dia macam buat-buat yang dia macam berlakon. Ha. Dia demi dia nak orang kata perhatian, attention.
1: Itu depends. Kadang-kadang ada jugalah. Mungkin dia punya tak dapat sokongan yang baik daripada selalunya keluarga lah. Keluarga ataupun rakan-rakan kurang. Selalunya bila tak dapat perhatian yang penuh di rumah kan. Tapi ini dia lebih kepada personality seseorang tersebut. So kalau seseorang tu dia ada penyakit psychiatry yang benar, sama ada, macam contohnya dia ada schizophrenia ataupun depression, dia actually kita tak akan panggil dia buat-buat lah simptom-simptom tu. Dia memang
0: naturally.
1: Yes, memang naturally dia mungkin dia ada kesukaran and then kadang-kadang dia menghadapi kesusahan untuk how to say, untuk nak beritahu apa yang sebenarnya kehendak dia. Dia sendiri pun susah untuk menyampaikan luahan hati dia sendiri.
0: Okay, kita ada juga soalan daripada pendengar kita. Katanya orang yang ada pesakit pesakit psychiatric ni lah, yang ada masalah psychiatric dan juga mental ni, memang akan menyusahkan ke? Dan bila nak bercakap tu, dia memang akan bagi kita rasa marah je ke?
1: Saya rasa kalau sesetengah pesakit, dia bila dia ada sakit psikiatri ni, dia punya judgement dah out sikit kan. So kadang-kadang mungkin cognition dia pun dia tak boleh berfikir secara rasional, dia tak boleh berfikir secara normal. So mungkin dia bukan sengaja nak buat kita marah. Kadang-kadang dia pun tak tahu macam mana nak kawal. Ataupun mungkin kalau macam penyakit bipolar, dia actually susah nak kawal perasaan marah dia ataupun macam dia susahlah sebab dia punya banyak, dia punya mood akan jadi lebal and all. So kadang-kadang itu sebahagian daripada penyakit dia dan bukannya dia saja-saja nak marah, nak buat kita marah.
0: Okay, baik puan. Kita dah pun di akhir perbincangan kita untuk hari ini. Mungkin sebagai last word daripada puan untuk masyarakat yang masih takut sebenarnya untuk mendapatkan rawatan.
1: Saya rasa saya ingin tekankan di sini bahawa masalah psikiatri, masalah kesihatan mental ni actually sama sahaja dengan masalah fizikal yang lain. So kita dapatkan bantuan, seseorang tu mendapatkan bantuan, tidak bermaksud kita lemah. Okay, itu bermaksud kita actually mahu lebih baik. Kita mengambil berat tentang kesihatan diri kita dan kita mahu bertambah lebih baik. So kalau kita nampak ada ahli keluarga ataupun kawan-kawan yang mengalami kesedihan yang berpanjangan ataupun mereka mengalami keresahan sampai mengganggu kehidupan, masalah tidur yang ketara mereka ataupun ada fikiran untuk mencederakan diri, nasihat saya ialah cuba dapatkan bantuan profesional, dapatkan rawatan daripada doktor-doktor psikiatri semua. Sebab kesihatan mental sebenarnya sama penting sahaja dengan kesihatan fizikal.
0: Baik, terima kasih banyak-banyak puan atas perkongsian yang banyak pencerahan untuk pendengar di luar sana, yang banyak juga memberi info-info yang baru juga untuk saya pun dapat banyak knowledge baru hari ini. Apa yang penting untuk kita ingat, isu kesihatan mental ini bukannya sesuatu yang boleh dipandang ringan kan, dan mengambil ubat psikiatri pun bukannya tanda kita lemah, tapi untuk kita ikhtiar sebagai langkah rawatan perubatan lah. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Puan Tan Zee Wei yang merupakan pegawai farmasi Jabatan Farmasi Hospital Pulau Pinang. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih Puan.
1: Terima kasih.
0: Dan buat anda terus layan, Trafam segalanya untukmu.

0: Kabel 15 Nada 13 9 dan juga 90.9 Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Fokus Mutiara 10.3 dah sampai ke penghujung. Dapat terima kasih kepada anda yang terus kekal setia mendengarkan kami 18 jam tanpa henti. Juga temankan Fazrina dari seawal jam 10 pagi tadi sampailah sekarang. Selepas ini, Q akan temankan anda sehingga jam 8 malam nanti dalam Petang Crew. Saya Fazrina Sadiq, tinggalkan anda buat waktu ini. Biar afiatama. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Kibar, jangan tak kibar.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jaga ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GrabFM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang. What up? Oh yeah, you guys itu teman ada dalam petang kru sehingga pukul 8 malam nanti. Hari ini masih lagi gerak solo, geng. Sebab sahabat saya Amin Yusof bercuti lagi, tuan-tuan. Sebelum hangpa tanya, baik saya jawab, saya siap. Okay, open hari ini dah 10 Ogos 2026 bersama dengan 26 Safar 1448 Hijrah. Dan terima kasih juga untuk Fazrina yang dah pun teman anda menerusi ruangan Fokus Mutiara. Dan untuk jam ini, Q akan terus ceriakan anda dengan info-info terkini dan juga perkembangan semasa. Sekejap lagi kita bawakan kepada anda ruangan Mutiara Ilmu untuk hari ini. Siapakah gerangan panelnya yang akan berkongsikan ilmu dengan kita? Q akan kongsikan sekiranya nanti. Dan untuk jam ini juga, lagu-lagu terbaik menanti anda. Antaranya kita ada lagu ini.

0: Kita ada Waris featuring Izzet. Sebelum kita ketiga ada Sam Smith dengan Diamond dan juga Jimbar dengan Kasihnya Lala. Semua terbaik untuk anda pastinya di Petang Crew.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.
1: Sejarah itu adalah pohonan yang pernah disirami basah air mata dan baja pengalaman. Biar ditimbus tanah hari ini, namun di kukuhnya akar, pohonannya terus tegak berdiri. Manusia yang bijak adalah mereka yang mengiktibar sejarah masa lalu untuk melakar sejarah masa depan. Hiduplah di dunia ini sebagai penyumbang. Usahlah kita hidup sebagai penumpang. Biar adanya kita, orang merasa. Dan perginya kita, orang terasa. Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM. Isnin hingga Rabu, 3.15 petang. Dan ulangannya selepas maghrib. Saya, Ibnu Rijal.

0: FM. Petang Kru, masih lagi Q teman anda waktu ini. Assalamualaikum. Terus kekal jadikan kami pilihan terbaik anda. Dan ayuh sama-sama kita ikuti ruangan Mutiara Ilmu untuk hari ini bersama-sama Ustaz Samsul Debat dengan tajuknya Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah bahagian pertama. Dan Mutiara Ilmu ini rakamkan di Masjid Jami' Al-Arifi, Paya Keladi, Kepala Batas.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi acara yang bahagia, Tuan Pengerusi Masjid, Tuan Imam, Barisan Jawatan Kuasa Penggerak Aktiviti Masjid dan seterusnya, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur sangat-sangat pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jadi malam ni sonoklah saya tuan-tuan kan, sebab saya tak pernah datang kemari tempat ni. Saya rasa masjid ni saya first time datang kan, first time kan. Saya rasa saya tak pernah lagi sampai-sampai masuk dekat parking tu dah ada kubur. Saya rasa sini first rasanya. Jadi terima kasih banyak lah. Bak kata orang, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Jadi saya ucap terima kasih banyak lah atas kesudian mengundang saya pada hari ini ke Masjid Jami' Al-Arifi, Paya Keladi. Alhamdulillah tuan-tuan muslimin. Hari ini kita bercerita tentang keluarga Sakinah Mawadah Warahmah. Ini tajuk yang paling biasa lah, tajuk yang paling biasa orang dengar, tajuk yang biasa kita lihat kadang-kadang dalam seminar kekeluargaan pun biasanya dia letakkan tajuk seperti ini. Dulu ramai kalau kita tengok buat khusus kalau seminar kekeluargaan ni dia buat apa? Seminar keluarga bahagia. Ada tu seminar rumahku syurgaku baiti jannati. Sekarang ni keluarga Sakinah Mawadah Warahmah tu latest lah tu kan. Jadi bila sebut tentang Sakinah Mawadah Warahmah ni ada orang cakap alah biasa je tajuk keluarga je kan? Tapi sebenarnya itulah yang paling penting pada hari ni sebab keadaannya semakin kritikal, cabaran semakin hebat. Cabaran semakin hebat dalam dunia hari ini. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Pangkat makin tinggi, kearifan semakin kurang. Melancung satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa makin tak ada. Penyakit, kita tengok perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih makin tak ada. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Ilmu semakin tinggi, adab semakin rendah. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Teknologi maklumat semakin canggih. Teknologi semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Pakai jam tangan mahal tapi tak pernah tepat waktu. Macam-macam. Kalau kita tengok tu petanda-petanda akhir zaman, anak pula keluarga rumah makin besar, orang makin tak ada. Tak tahu kenapa buat rumah besar-besar. Kan? Buat rumah besar-besar. Lepas tu yang dihebohnya housewarming. Kan? Buat jamuan nak panggil orang kampung. Kalau nak buat doa selamat sikit, dia bukan doa selamat cerita tu. Dia bukan cerita doa selamat, tapi dia cerita apa? Nak tunjuk rumah ke orang. Tu hari ni saya cerita bab keluarga ni memang bahaya kat luar sana sebab apa? Kalaulah kita ingat zaman jahiliah dulu kan? Zaman jahiliah dulu. akan ada satu wanita jahiliah ni, dia akan naikkan bendera putih kat depan rumah dia. Bila dia naikkan bendera putih ke rumah dia tu, maknanya dia keluarkan iklan, mana-mana lelaki kalau nak bersama dengan dia, sila masuk ke dalam rumah tu. Masuklah lelaki pertama, lelaki kedua, sampai cukup lelaki ke 10, dia akan turunkan bendera tu. 10 lelaki ni je yang boleh mengulang-ulang datang bersama dengan perempuan jahiliah ni. Zaman jahiliah dulu. Sampailah perempuan tu mengandung. Bila perempuan tu mengandung, maka pendeta pada zaman tu, pendeta ni lah, Yahudi ni yang jahiliah ni, dia akan panggil semua lelaki-lelaki yang bersama tu, dia ambil baby tu, dia tengok muka siapa. Ah, muka dia ni, ni bapak dia tu. Senang betul kan. Teruk tak kata cakap? Teruk. Kemudian, dulu takut anak perempuan. Dapat anak perempuan, dikambus, ditanamnya hidup-hidup anak perempuan tu. Sebab pada dia perempuan tu jadi perempuan tak baik nanti. Perempuan tu jadi perempuan kabret. Jadi perempuan-perempuan yang tak baik, perempuan yang menghiburkan lelaki, maka dia tanam siap-siap budak tu. Teruk tak? Teruk. Tetapi bila kita tengok hari ni, kan, hari ni jahiliah tu dah berlalu, tapi hari ni lagi teruk daripada tu. Sebab kita tengok, kalau dulu buang anak perempuan, tanam hidup-hidup anak perempuan, hari ni buang anak tak kira lelaki perempuan. Ada seorang budak ni, dia buang anaknya, dia gugurkan anak tu dekat tu, lepas tu berdarah-darah naik motor lari daripada daripada Kuala Pilah sampai ke Segamat lagi dengan berdarah-darah tu. Statistik, kan, statistik dekat sebuah negeri tu 555 remaja hamil luar nikah dan yang paling muda 10 tahun. Macam mana tu? Lagi tahu, kan? Sekarang ni dah ada pula konsep child free. Child free, kalau tengok saya tak nak anak, dia kata. Anak ni menyusahkan, dia keluar. Tengok. Saya tak nak anak, anak ni menyusahkan. Yang bercakap tu lahir daripada buluh betung. Dia bukan anak orang tu. Kalau anak orang dia tak cakap macam tu. Kalau dia cakap anak tu menyusahkan, maknanya dia menyusahkan mak ayah dia. Nampak tak? Ha, ada. Rupa-rupanya child free ni pula ada kaitan dengan satu grup lagi. Nama grup tu grup swinger. Grup swinger ni pasangan suami isteri. Pasangan suami isteri yang datang kumpul dalam 5 ke 10 pasangan. Kumpul makan-makan. Barbecue. Ayam panggang. Kan, ayam goreng, sausage, nugget, drumet, agaknya lah. Dah makan, nak tidur, suami orang ni ambil isteri orang ni, suami orang ni ambil suami ni, itu namanya swinger. Dia bertukar-tukar pasangan, katanya nak ubah selera. Benda ni berlaku di Malaysia hari ni. Untuk makluman semua. Musim PKPB hari tu kan. Lepas PKP ramai yang susah nak mencari duit sampai sanggup mengiklankan isteri sendiri. Siapa yang nak bersama dengan isteri saya, dia kata. Isteri saya sekarang hamil 3 bulan. Datanglah dekat lobi tu. Pelanggannya pula bukan kaleng-kaleng, international. Abang Ila, Abang Ima, Abang Ipal. Abang Ila tu Bangla. Abang Ima tu Myanmar. Abang Ipal tu Nepal. Yang international datang kat lobby tu, bayarlah amount yang dia nak tu tadi, dia pun bagi contoh dari 3,000 5,000 bayar, dia pun bagi kad bilik, dekat bilik sekian-sekian isteri saya dah tunggu. Macam itulah keadaannya. Tu sebabnya penting tak penting? Penting. Sama dengan tajuk ni. Sebab Nabi dah pesan, Nabi kata apa, setelah ketiadaanku nanti aku tinggalkan kalian dengan dua perkara. Sekiranya kalian berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Balik-balik tuan-tuan, kan? Itu sebabnya dalam keluarga kita ni, nak selamat ni, nak bahagia ni, tiga perkara tak boleh elak. Pertama, mesti ikut syariat Islam. Tak ada cara lain. Tak ada cara lain. Syariat Islam juga lah yang terbaik. Kalau kita tengok kan, 10 tips keluarga bahagia yang dibentang oleh profesor daripada luar negara, jangan risau, Islam dah ajar tu. Ha. Kita hendaklah bercakap dengan baik, jangan risau, semua Nabi dah ajar dah. Kita nampak budak tu baik betul, dia tolong orang tua tu lah minta jalan, jangan risau, Nabi lagi baik daripada tu. So Islam semua dah ajar dah. Nabi bukan mak ayah dia. Mak ayah orang pun dia baik. Bukannya jiran dia yang biasa-biasa. Jiran dia yang Yahudi pun dia baik. Macam mana nak cakap? So Nabi dah ajar dah semua. Pertama, ikut syariat Islam. Yang kedua, nak bahagia caranya adalah kita takkan kenal. Kena ingat dalam hati kita takkan kenal pasangan kita. Melainkan itu adalah merupakan proses berterusan. Dah 20 tahun, 30 tahun kahwin masih lagi dengar mulut orang perempuan. Tak pun nak kayak jantan ni pun tak tahulah. Nak mati je lelaki ni. Mama kak, ya itu tak boleh, ni tak boleh. Sebenarnya proses mengenali berterusan. Orang lelaki dekat kedai makan pun cakap, aku tak faham betul dengan bini aku. Masih lagi cakap. Sebab apa? Proses mengenali berterusan. Dan yang ketiganya, pasangan-pasangan keringat, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Jangan banding-banding. Ya? Ketika ada orang Islam yang bernikah, biasanya jemputan yang hadir akan mendengarkan khabar bahagia tersebut dan akan mengucapkan doa semoga dia menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bernikah adalah sunnah daripada para nabi atau satu perilaku yang diperhatikan Rasulullah SAW sebagai teladan bagi umat di samping tuntunan, tuntutan dan keperluan manusiawi. Pernah satu ketika seorang sahabat kata macam ni. Dia kata, aku nak beribadah, aku tak nak kahwin-kahwin. Susah kahwin ni, tak nak kahwin. Yang seorang tu pula, aku nak beribadah, aku tak nak. Aku nak buka puasa dan aku tak nak buka-buka. Kata. Yang seorang tu pula, aku nak semayang je, aku tak nak tidur-tidur. Kata. Kemudian sahabat yang mendengar kata-kata sahabat ni, menyampaikanlah kepada Rasulullah. Maka Rasulullah tanya apa? Rasulullah, benarkah kalian sebut macam ni, macam ni, macam ni? Betul, dia kata. Dia kata, sesungguhnya aku lebih tinggi takwanya berbanding kalian. Dan dengan tahap itu, aku juga berkahwin. Mama, aku juga bersolat dan aku juga tidur. Aku juga berpuasa dan aku berbuka. Dan barang siapa yang tidak mengikuti sunnah aku, maka dia bersukan sebahagian daripada aku. Lebih apa? Kan? Tak adalah melampau-lampau sangat sampai tak nak kahwin. Kan? Lain ada kebanyakan kita ni bukan tak nak kahwin. Nak kahwin tapi mungkin belum sampai jodoh dia. Ayat orang kampung kan, bila nak raya macam tu lah. Bila raya jumpa, kau tak kahwin lagi. Memilih sangat. Memanglah kau nak pilih, takkan main belasah ya ambil bangla tepi jalan tu. Nah, bolehlah itu tepi jalan tu, jomlah kahwin. Tak payah pilih-pilih. Memang kau nak pilih. Nabi suruh pilih. Pilih yang elok-elok. Kan? Kan? Dulu pernah seorang lelaki ni, dia kata Husam bin Noh ni, dia nak cari menantu. Bertanya dengan ni, dengan hamba dia. Aku nak cari menantu ni, dia kata. Kalau kau nak cari, kau carilah yang beriman dan bertakwa. Yang pertama, janganlah kau tengok disebabkan oleh rupa parasnya. Sebab kalau kau tengok rupa parasnya sahaja, semata-mata itu perangai orang Nasrani. Orang Nasrani ni memang dia nak tengok yang lawa-lawa je, dengan harapan cucu dia lawa. Anak cucu keturunan dia lawa. Janganlah kau tengok hanya sebab keturunan dia sahaja. Sebab itu perangai orang Yahudi. Orang Yahudi ni mana tengok keturunan aja, benda lain tak tengok. Dan janganlah kau tengok hanya kerana harta benda dia, kerana itu merupakan tanda-tanda orang gila dunia. Tapi nak cari macam mana? Cari yang beriman dan bertakwa. Dia pun cari, tak jumpa. Akhirnya dia kata, cenia lah. Nama hamba dia tu Mubarak. Aku tengok kau je yang beriman ni, cani kau lah kahwin dengan anak aku. Mubarak ni kulit dia hitam betul, metallic. Berkilat kulit dia. Tapi dia yang dipilih kahwin dengan anak dia sebab iman dan takwa. Punya baiknya apa Mubarak ni sampaikan Husam bin Noh kata apa kat dia, aku ni nak outstation 3 bulan. Nak berdagang, kau jaga ladang buah ni 3 bulan ni, kau jaga ladang buah aku elok-elok. 3 bulan dia tinggalkan. Lepas 3 bulan dia balik, wahai Mubarak, kau tolong potik 3 biji buah yang paling manis bagi aku rasa. Dia pun potik buah yang pertama, buah kedua, buah ketiga. Husam bin Noh pun rasa buah pertama masam. Buah kedua pahit. Buah ketiga tak ada rasa tawar apa benda. Kau ni Mubarak tu. 3 bulan aku bagi kau jaga ladang buah ni, takkan kau tak tahu mana manis mana masam? Demi Allah, kau pesan ke aku suruh jaga ladang buah ni, kau tak pernah suruh aku rasa. Cuba kalau kita berpeluang jaga ladang buah Musang King selama 3 hari, bukan 3 bulan. Agak tuan-tuan, the bush jatuh pula gugur, siap terbuka nampak isi kuning. Apakah tindakan anda? Macam tu soalannya. Kan? Ya, belum tentu lagi kita dapat seamanah macam Mubarak ni tadi. Macam itulah cerita ni. Nak cari yang baik, beriman dan bertakwa. Ini yang ditanya soalan. Ni nak tanya sikit. Kerja apa? Saya bekerja dekat majlis bandaraya. Oh, kamu kerja kat situ. Sebagai apa? Pegawai. Wih, bagus. Pangkat tinggi, gaji mesti banyak ni. Duit simpanan banyak. Kereta, pakai kereta apa? Jangan tengok macam tu. Kadang-kadang nampak ya elok kan. Rupa-rupa yang bohong je. Nampak ya elok. Rupanya pangkat tinggi. Nampak ya elok. Pangkat tinggi, duit banyak. Hutang pun banyak. Macam mana cakap? Tengok kereta besar. Sewa. Tengok datang pakai kot tali leher besar sejadah. Pahala pula. Petaruk warna budak ni. Yang nak tengok tadi iman dan takwa. Itu baru betul. Sekarang ni pakcik, sebelum kamu nak datang rumah pakcik, pakcik bagi kamu, kamu baca surah Al-Mulk daripada ayat 15 sampai ayat 30. Nanti kita bincang sama-sama. Baru betul. Tak datang-datang budak tu. Tak habis baca lagi dia tu. Tak habis baca lagi. Sudah suntik ni. Nampak tak? Itu sebabnya kalau kita tengok, bernikah ni juga adalah sunnah Rasulullah SAW. Dan teladan ketika seorang bernikah juga terdapat doa sakinah atau kedua mempelai. Kita tengok macam dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Allah beritahu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi zalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Sakallahu lazim. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Dah jenis kita dah tu. Isteri itu memang dah jenis kita dah. Bukan you are not my type, tak ada. Memang jenis kita. Tak ada lagi orang pergi ke zoo negara, balik rumah manung. Kenapa lah? Rindu kek kuda bolang betina tu, tak ada. Rindu kek boyo tu, tak ada. Rimau tu cantik betul, tak ada. Itu sebab bukan jenis dia tu. Tapi manusia ni dah diberikan Allah Ta'ala dari jenis-jenis kamu sendiri. Supaya apa? Dan supaya kamu merasa cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Sakinah. Dan dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Kasih sayang dan belas kasihan. Mawaddah warahmah. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Maka apa maksud sakinah, mawaddah warahmah? Sakinah adalah sebuah doa yang ditujukan kepada kedua mempelai. Sakinah berasal dari kata litas kunu ilaiha, yang mana artinya agar kamu merasa tenteram kepadanya. Untuk mendapatkan sakinah harus adanya usaha suami dan isteri. Ada usaha suami dan isteri, balik rumah rasa tenang. Okey tu. Adalah sakinah. Kadang-kadang balik rumah tak tenang walaupun nama isterinya Nur Sakinah. Cahaya sakinah isteri dia, tapi isterinya penyakitnya apa? Penyakit cakap tak reti berhenti. Orang perempuan ni kadang-kadang hobinya di rumah berceramah walaupun tak ada tajuk. Suami balik, tak, benda ni tak berlaku di sini, ni tempat lain. Ya, jangan marah dulu, sabar. Aduh je benda tak puas hati dengan orang. Saya kata apa tau? Cuba ingat balik mak ayah kita. Macam saya lah ingat mak saya. Kalau balik rumah lah kan. Sampai rumah mak, soalan pertama mak tanya, dah makan tu? Itu soalan tanya. Dia bukan tanya sihat ke? Tak. Dah makan tu? Mak ni macam tu soalan tanya. Dah makan tu? Kalau jawapan tu password dia tetap apa kena, mak kita masak. Dah makan belum? Tadi adalah sikit. Kejap. Langsung dia masak. Jawapan tu penting. Dah makan belum? Dah. Itu je. Dah makan belum? Tadi adalah sikit. Memang dia masak. Lempar-lempar jadi je. gulai lemak cili api sardin. Oh mak. Ha, itulah. Tak tahu. Lauk sardin tu kalau masak gulai kuning lah. Boh bawang dengan cili api bapak sadam eh. Macam tu. Ha. Tolur dada. Jadi. Lepas tu ceng-ceng-ceng. Tak sampai 10 minit. Ha, duduk. Duduk-duduk. Dia pun hidang. Bagi nasi senduk nasi. Ha, makanlah. Nasi sejuk air panih. Nasi sejuk. Masa tu baru mak tanya. Tengah makan. Tiba-tiba balik. Ha, baru betul. Ini belum apa-apa dah sound depan pintu. Pahal lambat. Ha, tu. Ha, itu anak mak mentuanya perangai. Ha, pahal lambat. Tadi abang dekat Majlis Al-Arifi tadi. Imam majlis abang mengaji. Yuku. Eh, tak tidak mengaji konon baca pun berterabur. La ilaha illallah mulut kau. Betul imam majlis abang ngaji. Ah, abang dan imam sama minum kopi dah imam pula konon fitnah. Abang ingat rumah ni hotel. Tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong. Tengok bawah tudung saji. Ni lauk tak ada. Dah habis dah anak makan semua. Siapa suruh lambat? Salah juga gitu. Aduh. Besok malam. Sampai waktu maghrib. Imam tanya lagi. Malam ni nak ngaji lagi tak? Oh tak dapat mam. Tak dapat. Malam tadi dah kena sound mam. Tunggulah 2-3 minggu dah lupa-lupa. Sebab so, kita ngaji balik. Malam tu sampai maghrib. Lepas bagi salam tu balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zup balik. Sampai rumah bini bisingnya. Ai, awal lagi ni tak semayang ke? Tak semayang pula cakap ni nampak. Hui, sakit hati itulah. Nasib baik orang kepala batas ni tak macam tu. Ni orang tempat lain. Eh, macam tu. Dan begitu juga, ya, sakinah adalah ketenangan baik dalam bentuk jasmani maupun rohani yang dirasakan oleh pasangan suami isteri, sehingga dalam membentuk keluarga sakinah harus dirasakan oleh kedua-dua belah pihak antara suami dan isteri agar komunikasinya tetap terjaga. Tanyalah kita sekarang. Kalau tanya saya, apa yang kita nak dalam hidup kita ni? Satu yang paling kita nak sekarang ni, ketenangan. Budak-budak ni kira nak main, orang muda kira nak makan kejap lagi tak? Kebanyakan orang-orang lama lah. Kan? Dia nak tenang aja. Balik rumah, duduk rumah, sandar, tenang. Kalau keluar pun dia pergi kedai makan, jumpa kawan-kawannya sebab nak tenang. Tu bukan sebab benda lain. Tak ada nak kerja kaya, nak kaya apa lagi? Dah tua nak kaya untuk apa? Dah tua-tua masuk lagi ride, bawa motor contohnya, bawa pun dah tak terdaya. Memang ada. Kan? Tapi ada grup tu dia naik motor besar ni sebab dia nak pergi ziarah masjid-masjid, ada. Pergi bagi bantuan, ada. Tapi ada yang dah tak terdaya tu. Tak ada dah. Tu sebab di barat, orang yang bukan Islam ni, macam-macam cara dia nak tenang. Dia buat taman tema tuan-tuan. Dia naik tembikai tu, dia round. Lepas tu naik belak gotah tu. Terbang naik tu. Turun bawah. Tak apa yang tenang pun tak tahu. Lagi kusut ada. Kan? Pasal tak? Diwujudkan kasino. Wah, jom kita happy-happy kat sana. Balik pokai. Kan? Saya pergi cruise tu. Dulu saya pergi yang naik kapal cruise pelayaran Islamik tu. Yang kapal 13 tingkat tu. Wah, punya bosan. Ada saya masuk mula masuk tu, saya cucuk-cucuk kad tu, tak mau cucuk kad, tak mau. Sekali terbuka pintu tu, tengok ada orang putih dalam tu. Saya pun tanya lah yang penganjur ni, apa package kau bagi kat aku ni? Saya kata, rupanya salah bilik. Rupanya tingkat dia, memang identical, memang tiap tingkat tu sama je rupa dia. Panjang, ujung ke ujung kapal. Cuma masa pergi memang dia dah sama lah seluruh kapal tu. Tapi saya nak pergi program. Program kita dia buat dekat mana? Dekat launch hujung kapal tu. Dekat situ tempat kita semayang. Masa tu saya dengan Imam Muda Azhar. Azhar, Imam Muda Ustaz Azhar Ghazali. Lepas tu saya dengan Ustaz apa seorang lagi? Ni Ustaz Muhadi Jol. Pergi masa tu. Dalam perjalanan nak pergi ke sana, lalu kasino kat kapal tu. Saya tengok ada orang tua tu dah pakai wheelchair dah dunia. Cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik c Saya tinjau agak lah tengok konon tak konon orang turun. Nak mati dia tu, main dia tu. Masa tu cruise daripada Penang terus ke Singapura. Singapura balik semula ke Penang. Ingat ya. Tak ada kojo tuan-tuan naik cruise tu. Daripada Seremban naik bas ke KL, KL pergi Penang, naik kapal ke Penang. Lepas tu daripada Singapura tu pula nak balik ke Penang, berhenti pula kat Selat Melaka tu, turun naik bot hantar bantuan. Hantar bantuan kat pondok kat Melaka. Aku naik kereta tak sampai setengah jam sampai situ. Tapi naik jugalah bot kan. Tapi nak cerita macam tu keadaan. Apa ketenangan yang dia cari? Kita ada ketenangan, kita nak kerja dalam keluarga kita. Mawaddah pula, kasih dan sayang. Manakala rahmah pula, belas simpati.
0: Alhamdulillah, itu deh ruangan Mutiara Ilmu untuk hari ini bersama-sama Ustaz Shamsul Debat dengan tajuknya Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah bahagian pertama. Dan Mutiara Ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Jami' Al-Arifi Paya Keladi, Kepala Batas. Nantikan untuk bahagian kedua pada hari esok.
2: FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Bagi anda yang berada di luar Pinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Amelia, awak ni senyum-senyum kat dia tu kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting ikhlas.
1: Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM.
2: Mutiara FM.
3: Buat apa kali ni?
2: Mutiara FM.
3: Dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM segalanya untukmu. Senang dengar, senang.

Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih terus jadikan kami pilihan terbaik anda sepanjang masa. Masih lagi kehidupan anda dalam Petang Crew. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma untuk anda stream kami pada bila-bila masa dan tidak terlepas sebarang program yang kita dah sediakan. Antaranya tadi Mutiara Ilmu. Hari ini Al-Fadhil Ustaz Samsul Debat dah kongsikan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Tambah-tambah dalam bulan kebangsaan ni pun sama juga ada perkaitannya. Sebab apa? Bila kita dah pun orang kata mendidik anak-anak kita semangat cinta ke negara, kecil-kecil lagi kita bagi dia bendera, suruh kibarkan kan. Itu semua bermula daripada rumah. Jadi ini peranan kita bersama untuk tingkatkan semangat cinta ke negara, macam lagu Bangkit tadi kan. Okey, tapi apa sahaja untuk anda semua, ayuh sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang, khususnya di bulan kebangsaan ini. Dan Q akan terus ingatkan juga anda, dan juga Mutiara FM akan terus membawakan perkembangan-perkembangan terkini dan juga peringatan dari masa ke masa khas buat anda. Okey, sekejap lagi masuk jam terbaru. Banyak lagi kita nak kongsikan untuk anda. Lain dulu cerpen dengan Pasti. Terus layan Petang Crew.

0: Hello, Puan Sabrina.
1: Ya, saya.
0: Puan, saya dari bahagian trafik. Saya dapati Puan ada melakukan kesalahan langgar lari dan sekarang Puan berdepan dengan saman dan perlu menyelesaikannya secepat yang mungkin.
1: Hah? Saya langgar orang? Peliknya. Sejak bila tu? Boleh anda berikan saya detailsnya seperti masa dan waktu?
0: Okey, menurut rekod, pada hari Sabtu 22 Januari, bertempat di Jalan Melo, Pulau Pinang.
1: Jadi, apa yang perlu saya lakukan sekarang, Puan?
0: Okey, sekarang ni, Puan perlu membayar tuntutan saman langgar lari di nombor yang akan saya bagikan sebab kami perlu selesaikan semua saman yang ada atas nama Puan.
1: Ish, pelik ni. Baiklah, Puan. Macam ni lah. Saya ada kenalan rapat yang bertugas di bahagian trafik. Biar saya semak dengan pegawai dulu, ya. Hello? Puan? Puan?
2: Sentiasa berwaspada dengan apa-apa panggilan dari nombor yang tidak dikenali, email dan SMS yang meminta nombor akaun anda atau membuat sebarang pembayaran. Jangan dedahkan data peribadi anda sewenang-wenangnya untuk mengelakkan menjadi mangsa penipuan. Berhati-hatilah dengan skamer. Jadilah masyarakat yang sentiasa bijak. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM sekalanya untukmu.
3: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
4: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi menjana ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah tarata dalam Ralik Chat. Hilangki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Jerafam!
1: Petang kru, masih lagi kehidupan anda waktu ini. Dah masuk jam terbaru. Terima kasih kekal bersama-sama dengan kami. Walau di mana juga anda berada, ada yang mungkin baru je nak start kereta kan. Nak balik dah, dia kata, okay, settle lah kan ni. Saya main awal tadi, balik pukul 4. Tak tunggu punya kan. Tapi terima kasih juga. Walau di mana anda ada yang kata, hari ni baru start meniaga nak kew. Ah, cantik. Yang meniaga tu, memang kita mencari anda. Kalau anda nak join kami dalam Beast on Air, ini masanya hantarkan nombor WhatsApp anda ke WhatsApp kami. Ah, kan? Nanti senang kita punya penerbit nak contact anda, nak roger bagi kata, ruang kak, mari kita nak sembang kak punya perniagaan dekat mana, supaya ramai lagi kawan-kawan kita, ada lebih daripada 500,000 pendengar kita yang duduk setia dengan kita ni, boleh berkunjung ke kedai anda, perniagaan anda, kita support lokal, macam kita, okay? Tapi yang pastinya untuk anda juga, untuk jam ini kita nak support lah lagu-lagu terbaik untuk teman petang anda, antaranya gabungan-gabungan yang kita dah sediakan untuk petang ini. Kita ada lagu ini.

0: tak bagi santai. Kita juga ada lagu ini. Rancak kan? Dan juga nak bagi tenang balik. Rasa menanti anda.
1: Berapa lama lagi sanggup kau tunggu terlalu banyak.
0: Semalam lagu terbaik ini menanti anda untuk jam yang kedua dalam Petang Kru. Tapi Stacey kata jahat lah. Bukan kita. Tapi anda yang mungkin ada buat yang nak masuk sempang tak mau petik lampu. Itu jahat. Tak baik tau. Terus layan Petang Kru.

0: pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jor FM, segalanya untukmu.
2: Kepolisian sedang mencari tersangka seorang lelaki yang telah banyak mengelabui wanita. Siapa saja yang menemukan ciri-ciri pelaku, harap lapor kepada pihak.

0: Yang Berbahagia Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Antara tindakan yang kita perlu lakukan sekiranya menjadi mangsa gangguan seksual, satu, kena bertindak segera dan laporkan gangguan itu kepada pihak yang berwajib ataupun yang berkuasa. Yang keduanya, memberikan teguran kepada pelaku dan mohon untuk hentikan perlakuan berkenaan. Yang ketiga, rekodkan perincian gangguan dan simpan bukti berkaitan. Yang ini penting ya, sebab banyak kes-kes yang berlaku di luar sana, ada kalanya mereka-mereka yang diganggu ni diorang tak simpan bukti, jadi dia menyukarkan pihak berkuasa untuk membuat dakwaan yang ataupun membuat tindakan selanjutnya. Yang keempat, katakan tidak kepada sebarang keadaan atau situasi yang tidak selesa atau perlakuan yang menyinggung perasaan. Sekali, jika berlaku perkara-perkara begini, kongsikan dengan orang yang dipercayai.

Pada stream daripada Alpha dengan P. Ramlee Saloma. Kan petang-petang ni kalau berkenal tertarik ke bila tengok cerita P. Ramlee tu teringat kari pap. Kan? Memang seronok bila makan tu. Tambah-tambah makanan yang bergoreng. Nak ingat juga ni. Kalau ikutkan Q tadi nampak tu satu posting. Lemak yang tak nampak lebih berbahaya. Ini penting juga. Bukan pesan kat anda saja. Dekat diri sendiri sama. Sebab apa? Kita ni duk tengok. Oi, makin hari ni makin selera duk makan. Orang suar sedia ni. Tapi tahu tak anda, tubuh kita ni menyimpan dua jenis lemak, iaitu lemak subcutaneous yang berada di bawah kulit, yang mana inilah lemak yang boleh dicubit pada perut, lengan ataupun peha, dan ia menyimpan tenaga dan melindungi tubuh. Tetapi jika terlalu banyak, tetap boleh menjejaskan kesihatan. Manakala satu lagi lemak adalah lemak visceral, yang mana ia tersembunyi jauh di dalam abdomen dan mengelilingi organ seperti hati, pankreas serta usus, dan ia lebih aktif secara metabolik dan dikaitkan dengan risiko lebih tinggi untuk rintangan insulin dan diabetes jenis 2, tekanan darah tinggi, kolesterol tidak sihat, hati berlemak, penyakit jantung dan juga strok. Jadi sebab itu seseorang boleh kelihatan tidak terlalu berisi ataupun gemuk tetapi masih mempunyai gumpalan lemak abdomen yang berisiko. Jadi BMI saja tidak menceritakan keseluruhan keadaan, ukur juga lilitan pinggang anda. Q pun tengah ambil ni nak ukur lah kan, sebab bagi orang dewasa Asia, risiko penyakit mula meningkat apabila lilitan pinggang mencapai untuk lelaki 90 cm atau lebih, manakala untuk wanita pula adalah 80 cm atau lebih. Jadi ukuran pinggang hanyalah alat seringan, bukan diagnosis tepat jumlah lemak visceral. Imbasan CT ataupun CT scan ataupun MRI lebih tepat, tetapi biasanya tidak diperlukan untuk saringan rutin. Jadi tiada senaman khas yang boleh membakar lemak perut sahaja. Fokus kepada pengurangan lemak badan secara keseluruhan melalui pemakanan seimbang, aktiviti aerobik, latihan kekuatan dan tidur yang mencukupi. Yang paling berbahaya bukan semestinya lemak yang kita boleh nampak. Kadang-kadang ia sedang berkumpul senyap-senyap di sekeliling organ. Jadi amalkan gaya hidup yang sihat. Kalau ada masa lepas balik kerja tu kan, ataupun mungkin ialah kata Q tak sempat lah Q, cuba buat senaman-senaman ringan sikit. Kalau ada masa tu, bolehlah lakukan senaman yang lebih panjang kan. Tapi yang pastinya pemakanan kita pun perlu dijaga dan tidur yang mencukupi. Alright, sekejap lagi kita pukul 4.30 minit petang, anda kena dapatkan info dan juga maklumat yang sahih bersama-sama dengan kami dalam Warta Mutiara. Terus kekal bersama dengan kami dalam Petang Crew.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: FM. Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Belanjawan 2027 dijangka dimuktamadkan pertengahan tahun ini. Penekanan diberi terhadap usaha memperkasakan pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13, RMK-13, pembangunan infrastruktur serta pertumbuhan industri bernilai tinggi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, turut diberi perhatian keperluan peruntukan baru selain projek-projek pembangunan yang sedang dilaksanakan serta projek sambungan.
2: Infrastrukturnya dan juga dari segi bagaimana pembangunan kerajaan ini dapat meningkatkan ataupun mempercepatkan ke arah high growth, high value industri yang kita cadangkan. Maka sebab itu penumpuan untuk RP2 ini juga selain memastikan keperluan-keperluan semasa dari segi sama ada infrastrukturnya, dari segi kemudahan mahupun kesiapsiagaan barisan-barisan agensi kita ini sentiasa kita ambil kira lah.
1: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Beliau berkata demikian selepas merasmikan peluncuran projek rintis Bakat STEM di Georgetown. Selain itu, 12.3 juta ringgit diperuntukkan bagi memperkukuh pendidikan dan pembangunan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di negeri Pulau Pinang. Menurutnya, 100,000 pelajar disasarkan akan dilatih dalam tempoh 5 tahun. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pendekatan itu bagi memastikan pembangunan STEM selari dengan keperluan industri berteknologi tinggi. Ini khususnya dalam sektor semikonduktor serta elektrik dan elektronik yang menjadi kekuatan negeri Pulau Pinang.
2: Maka kita bersetuju untuk berkolaborasi supaya sasarannya menjelang tahun 2030 kita dapat melatih 100,000 orang pelajar dalam usaha kita mengetengahkan minat terhadap STEM ini. Pada masa yang sama, kita juga melihat dari segi nilaiannya itu kepada ekonomi negara dan juga Pulau Pinang. Kita tahu bahawa Pulau Pinang ada kelebihan dari segi ekosistemnya, dari segi semikonduktor, dari segi elektrik dan elektronik.
1: Akmal Nasrullah Mohd Nasir turut hadir dalam program itu ialah Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yau. Ini pula nilai dagangan ekspor Malaysia pada suku pertama tahun 2026 mencatatkan 971.6 juta dan ia merupakan satu tren yang memberangsangkan. Walaupun berdepan dengan cabaran ketidaktentuan tarif Amerika Syarikat dan konflik perang Amerika Syarikat dengan Iran, Malaysia berjaya mencatatkan pertumbuhan nilai dagangan ekspor 971.6 juta dalam suku pertama tahun ini. Timbalan Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Sim Si Zin berkata, rekod pencapaian ekspor yang tinggi iaitu peningkatan sebanyak 27.5% daripada tahun lalu adalah menerusi komitmen kerajaan dalam mewujudkan pasaran yang inklusif serta ekosistem perniagaan yang rancak.
3: For the first half of 2026, total export in Malaysia has reached 971.6 billion ringgit. Total export. Okay, this is a 27.5% increase compared to last year. Sekali lagi, the export is very robust and he has already pecah record again. Last year, we have break record in total export to total trade as 3.06 trillion. Okay, more than half is what you call export.
1: Sim Si Zin. Beliau berkata demikian selepas hadir dalam lawatan ke sebuah syarikat multinasional di Bayan Lepas. Kata Sim Si Zin, kerajaan sentiasa mencari jalan memudahkan urusan produk Malaysia ke negara luar dan MITI mempunyai kerangka strategik untuk menjadi pemuda cara dalam urusan penjagaan dan pasangan dagangan ekspor dijangka kekal mencatatkan pertumbuhan dalam tahun ini. Beralih ke perkembangan lain. Kerosakan akar dan kewujudan kaviti pada bahagian pangkal batang dipercayai menjadi antara punca pokok angsana tumbang di Jalan McAllister semalam. Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP memaklumkan kira-kira 30% akar pokok berkenaan mengalami kerosakan, manakala sekitar 40% bahagian pangkal batang mempunyai kaviti atau ruang kosong. Pokok yang dianggarkan berusia 90 tahun dan setinggi kira-kira 30 meter itu tumbang lalu menghempap sebuah kenderaan menyebabkan 3 individu cedera. Kejadian berkenaan mendapat perhatian masyarakat yang berharap pemeriksaan dan penyelenggaraan pokok-pokok besar serta berusia dapat dipertingkatkan bagi memastikan keselamatan orang awam.
4: Saya faham yang pokok-pokok besar semua ni memang bagus untuk persekitaran rendah kawasan bandar. Tapi pada masa yang sama, keselamatan perlu juga diutamakan. Kerana pokok yang sudah terlalu lama atau tua, mungkin perlu dinilai semula sama ada dia masih selamat ataupun memerlukan tindakan tertentu.
5: Bagi saya, kawasan yang punya banyak pokok besar, utamanya di tepi jalan, perlu diberi perhatian dari semasa ke semasa. Kita sebagai pengguna jalan raya memang tidak boleh menjangkau bila pokok akan tumbang. Jadi kalau pemeriksaan dan penyelenggaraan dapat dibuat secara konsisten, sekurang-kurangnya risiko kepada pengguna dapat dikurangkan.
6: Pada pendapat saya, kita juga tidak boleh hanya mengambil serius tentang keadaan pokok selepas berlaku kejadian seperti ini. Lebih baik pemeriksaan dibuat lebih awal dan kalau ada pokok yang berisiko, pihak berkuasa boleh ambil tindakan sewajarnya. Sekurang-kurangnya, kita dapat kurangkan kemungkinan kejadian sama berlaku di kawasan lain.
1: Muhammad Ali Murtaza, Danish Irfan Rozaidi, Melissa Rose Razimi. Selain kerosakan akar dan batang, faktor tanah yang padat serta ruang akar yang terhad turut dipercayai menyumbang kepada kejadian berkenaan. Bagaimanapun, ketika kejadian tiada hujan lebat atau angin kencang dilaporkan. Kejadian ini menjadi peringatan mengenai kepentingan pemeriksaan dan penyelenggaraan pokok-pokok matang, khususnya yang berada di kawasan tumpuan orang ramai, bagi mengurangkan risiko kejadian seumpama ini berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Phil Gabriel. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. FM.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Bismillah.
1: Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Practice the pause. Amalkan pause dalam hidup kita. Pause before judging. Sebelum kita nak menghukum orang, pause sahaja dulu. Jangan cepat-cepat menghukum orang. Jangan cepat-cepat. Tak ada untung pun kita pergi hukum orang. Kalau betul pun tak untung, kalau salah lagi teruk kita berdosa. Dia kata pause before judging. Sebelum menghukum, kita pause dulu, fikir sahaja dulu. Bertenang sahaja dulu. Jangan kalut nak menghukum.

0: Leple, pause dulu. Fikir saat. Andai yang aku buat ni betul ke tak betul? Apa kebaikan aku pergi buat andai yang tak pasti betul tak betul ni? Pause. Dia kata, pause before accusing. Accuse maksud apa? Tuduh. Sebelum kita tuduh apa-apa dekat orang, pause. Fikir saat. Betul ke ni tuduhan yang aku nak bagi kat dia ni? Apa manfaat aku dapat dengan menuduh dia ni? Pause. Dia kata pause whenever you are about to react harshly. Sebelum kita react kepada apa yang orang kata, sebelum kita react secara harsh, secara kasar, pause dulu. Apa faedah aku dapat ni? Aku pergi duk react kepada apa yang orang kata ni, kita react pula dengan cara yang kasar. Apa manfaat dia? Apa kebaikan dia kepada kita dan kepada orang lain? Pause sat dulu, fikir benda tu. And dia kata apa? You will avoid doing or saying things you will later regret. Dia kata kalau hang amalkan pause ni dalam hidup, hang selamat daripada menyesal di kemudian hari. Kita tuduh dia macam-macam, tengok tak betul. Kita fitnah dia macam-macam, tengok-tengok tak betul. Kita hukum dia macam-macam, tengok-tengok tak betul. Kita react kepada kata-kata dia macam-macam, tengok-tengok tak betul. Benda dah keluar dah. Apa kita nak buat? Kita dah tak boleh buat apa. Kita dah tak boleh buat apa. Yang ada dekat kita pada masa itu ialah sesalan. Hari ini benda-benda yang diajar oleh Islam sebenarnya. Tuan-tuan baca ayat apa? Dalam Quran banyak cerita. Jangan kita piduk tuduh orang dengan macam-macam sebelum kita tabayun, dia kata. Dalam Islam disebut tabayun. Check dulu. Pastikan dulu kesahihan benda tu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: Pelaksanaan syarat Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH perlu disusuli audit semula serta laporan berskala yang telus dan berintegriti bertujuan memastikan setiap syur benar-benar dilaksana secara berkesan dan menyeluruh. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan, Universiti Islam Antarabangsa, Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri berpendapat. Langkah itu penting bagi menilai secara terperinci pelaksanaan kira-kira 70% syur RCI yang telah dilaksana.
1: Saya tengok kalau tengok kepada peningkatan pendapatan pelaboran kan daripada 4.64 bilion patu dividen hibah ataupun hibah lah apa 3.5% ni memang nampak makin baik lah. Tapi saya rasa perkara yang paling penting untuk kita bagi perhatian ialah apa bayaran balik sukuk UJSB ni. Sebab walaupun dah lengkap pada Mei hari tu tapi sukuk tu apa penerbitan sukuk tersebut dia keluar. Maknanya dia keluarkan sukuk baru pula. Dia bukannya hasil pemulihan daripada aset secara tunai lah.
0: Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia menggunakan kapal. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan berkata, persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini.
2: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap. Apakah menghantar mereka itu balik? Apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi? Itu perlu juga dipikirkan.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari ASEAN ke-59 di Wisma Putra. Mengenai perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25%, Datuk Sri Muhammad menegaskan ia perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Menurut beliau, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030 selain memperkukuh hubungan ekonomi antara negara anggota.
2: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas, kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Sri Muhammad menjelaskan antara mekanisme yang diberi tumpuan ialah memudah cara perdagangan melalui konsep pergerakan bebas barangan bagi meningkatkan aliran barangan antara negara ASEAN. Kementerian Ekonomi kini berada pada peringkat akhir proses saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi Belanjawan 2027 sebelum dapatan dan cadangan itu dikemukakan kepada Kementerian Keuangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya, Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses penyediaan belanjawan melibatkan beberapa peringkat termasuk pengumpulan cadangan daripada agensi di bawahnya sebelum cadangan itu diserahkan kepada Kementerian untuk diselaraskan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan projek rintis bakat STEM di Tech Dome Penang, Georgetown hari ini. Pada masa sama, Akmal Nasrullah memberitahu sebanyak RM12.3 juta diperuntukkan bagi memperkukuh pendidikan serta pembangunan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di Pulau Pinang dalam usaha melahirkan lebih ramai tenaga mahir berkemahiran tinggi. Menurut beliau, inisiatif berkenaan mensasarkan latihan kepada 100,000 pelajar dalam tempoh 5 tahun bagi memenuhi keperluan industri berteknologi tinggi.
3: Kita bersetuju untuk berkolaborasi supaya sasarannya menjelang tahun 2030 kita dapat melatih 100,000 orang pelajar dalam usaha kita mengetengahkan minat terhadap STEM ini. pada masa yang sama, kita juga melihat dari segi nilaiannya itu kepada ekonomi negara dan juga Pulau Pinang. Kita tahu bahawa Pulau Pinang ada kelebihan dari segi ekosistemnya, dari segi semikonduktor, dari segi elektrik dan elektronik.
0: Akmal Nasrullah, Muhammad Nasir. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI terus memperkukuh usaha membudayakan sains, teknologi dan inovasi SDI melalui Karnival Minggu Sains Negara MSN 2026 Sun Selatan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Menterinya Datuk Chang Leh Kang berkata, program itu turut meningkatkan minat pelajar terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. MOSTI menyasarkan 15,000 penyertaan dari seluruh negara menerusi pelbagai program dan aktiviti sempena MSN 2026. Sektor ekonomi kreatif terus diperkasa dengan menggabungkan kraf tradisional dengan penyelesaian digital terkini bagi membuka pasaran baru buat artisan serta usahawan tempatan di rantau ASEAN dan China. Demikian ditegaskan Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC, Datuk Muhammad Yusri Muhammad Yusof, pada majlis pembukaan program ASEAN China Heritage Dimension of National Art 2.0 di Ibu Negara. Menurut beliau, integrasi itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada produk seni warisan, malah turut memperkukuh rantaian bekalan di peringkat serantau. Berita seterusnya. Luar negara. Polis Thailand bercadang mendakwa pemilik sebuah bar di Bangkok atas 6 pertuduhan, termasuk kecuaian susulan kebakaran bulan lalu yang mengorbankan 37 orang. Menurut Ketua Penyiasat Isara Natapatung, pemilik bar dan restoran terkemuka antara berpuluh-puluh orang yang digegaskan ke hospital selepas kebakaran berlaku di premis itu pada 12 Julai lalu. Bagi pertuduhan kecuaian sahaja, jika sabit kesalahan, pemilik bar akan berdepan hukuman penjara maksimum 10 tahun. Dilaporkan kebanyakan mangsa meninggal dunia akibat terhidu asap ketika kebakaran berlaku. Dikatakan berpunca daripada litar pintas elektrik di bahagian siling. Di China, taufan dolphin yang membadai dengan membawa hujan lebat ke kawasan timur negara itu menyebabkan ratusan penerbangan dibatalkan. Meskipun ia semakin melemah dan beberapa bandar kembali menyambung operasi pengangkutan awam, stesen penyiaran CCTV melaporkan taufan itu hilang kekuatan selepas dua kali membadai pesisir wilayah Zhejiang pada Ahad. Dengan Pusat Meteorologi Kebangsaan China NMC mengeluarkan amaran taufan tahap paling rendah pada pagi Isnin. Bagaimanapun, agensi tersebut memberi amaran bahawa beberapa kawasan di timur dan tengah China masih akan menerima hujan lebat dalam tempoh sehari berikutnya. Runtuhan tanah yang berlaku dalam lombong emas terbesar di Mesir meragut satu nyawa pekerja. 5 lagi cedera. Operasi pelombongan di kawasan terjejas juga dihentikan sementara bagi membolehkan siasatan dilakukan. Kementerian Petroleum dalam kenyataan memaklumkan insiden terbabit berlaku dalam satu seksyen terowong bawah tanah lombong emas Sukari di timur Mesir. Pekerja yang cedera digegaskan ke hospital di Bandar Marsa Alam dekat Laut Merah. Penilaian awal perubatan mendapati keadaan mereka stabil. Rusia kini berada dalam kelompok 20 bidang kuasa terbaik dunia dari segi iklim pelaburan berdasarkan penanda aras antarabangsa. Perkara itu dinyatakan Ketua Agensi Inisiatif Strategik Svetlana Chubusheva. Menurut beliau turut menekankan kepentingan memantau usaha negara lain bagi mewujudkan persekitaran yang kompetitif serta menjadikan Rusia sebagai bidang kuasa terbaik di dunia. Langkah itu dapat membantu menarik projek teknologi terbaik serta kepakaran ke Rusia. Penilaian berkenaan mengambil kira penerapan antarabangsa termasuk Business Ready terbaharu oleh Bank Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: bermaksud warna dan lambang pada Janur Gemilang. Warna kuning pada bulan dan bintang melambangkan kedaulatan Raja Berperlembagaan. Jalur merah, bukti keberanian dan kesiapsiagaan dalam menghadapi pelbagai rintangan dan cabaran. Jalur putih melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Bintang pecah 14 melambangkan jumlah 13 negeri dan wilayah persekutuan. Warna biru tua melambangkan perpaduan rakyat dalam negara yang berbilang kaum. Dan bulan sabit melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi bagi persekutuan dan negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami di Mutiara FM.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi mengenai ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GFM.
2: Petang kru, masih lagi kita teman anda waktu ini. Dah masuk jam terbaru. Kalau tadi kita pun ikuti utama 5 petang, sekarang ni kembali semula dalam petang kru. Kita nak sembang-sembang, geng. Tapi yang pastinya sembang kita petang ni tak kosong lah. Kita juga akan terus bawakan kepada anda gambaran dan juga cerita usahawan-usahawan kita. Dan hari ini kita juga, Q teringin lah kalau petang-petang ni kan, perkena kopi ada kopok. Alamak, itu cantik. Dan kita nak bawakan untuk ruangan
3: Based on Air.
2: Alright, Based on Air kita hari ni, kita bersama dengan usahawan kopok losong. Tapi tak payah pergi ke Terengganu, kita ada di Kuala Muda, Pulau Pinang ni pun kita ada juga. Kita ada Cik Bakri bin Ismail. Hello, Assalamualaikum.
4: Ya, Waalaikumsalam.
2: Okay, tapi dia tak, orang kalau sebut kat situ, kat Kuala Muda sebut Cik Bakri mungkin tak famous. Kalau sebut Pok Su ke Pok Losong baru famous.
4: Betul.
2: Apa khabar hari ni, Pok Su?
4: Ya, baik. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Pok Su, ada ramai yang nak tahu juga berkenaan kopok losong ni. Mereka kata nak pergi travel sampai Terengganu ke, nak pergi area-area pantai timur tu jauh sangat. Tapi ini di mana lokasi perniagaan Pok Su ni?
4: Itu yang tercetusnya idea saya buat di Kuala Muda Pinang sebab ramai orang mencari cita rasa dan rasa yang sama macam Terengganu. Jadi saya berniaga di Kuala Muda Penaga dekat dengan Kampung Agung berhampiran situ lah.
2: Okey.
4: 10 minit ke 15 minit lah, tengoklah keadaan apa yang kita naik.
2: Faham. Tapi yang pastinya juga orang nak tahu juga kok petang ni ada ke buka tu?
4: Kami beroperasi setiap minggu, cuma hari Isnin dengan hari Selasa saja kita cuti untuk dapatkan pembekal ikan. Sebab kita menggunakan ikan fresh.
2: Ikan fresh di Kuala Muda juga.
4: Ya, di pasar bisik tu.
2: Baik. Maksud kata ambil dekat situ, memang meniaga pun dekat situ, ambil proses pun di situ jugalah kiranya.
4: Ya, betul.
2: Terbaiklah. Memang asal Kuala Muda punya, ini yang pun kena duk rasa. Kopok losong. Pok Su, apa bezanya kopok losong yang ada di tempat Pok Su dengan kopok losong di tempat-tempat lain, Pok Su?
4: Okey, di semua tempat lain, kita cuba memang, kita cuba 100% mengekalkan cita rasa Terengganu, di mana rahsianya adalah kesegaran ikan-ikan itu sendiri. Kita memang tak guna ikan frozen. Jadi kesegaran dan rasanya tu boleh dikatakan hampir sama. Boleh katakan sama, sebab resepi pun sama.
2: Jadi tak payah nak spend duit lebih, nak pergi sampai ke Terengganu. Kat tempat kita pun duk ada juga, Pok Su. Kalau ikutkan kopok losong ni, kena cicah dengan sos dia tu. Sos pun Pok Su sediakan sendiri je kah? Proses di situ juga kah?
4: Ya, sos pun kami buat di situ. Memang kita tak ada ambil ready made. Kita ambil, maksudnya kita buat homemade kat situ.
2: Kita
4: buat fresh kat situ.
2: Ada ke? Sebab sekarang ni kan ada orang buat kopok losong cheese lah, apa cheese semua, ataupun pistachio ke, Pok Su ada nak buat kat tu?
4: Kita memang ada ni tu. Memang kopok leko cheese pun ada. Maksudnya bila tarik tu, bertali lah cheese tu. Tapi tu on demand lah, sebab dia punya permintaan tu. Selalunya kita akan buat di event-event ataupun di majlis-majlis tertentu lah. Kita memang ada. Kalau nak frozen pun ada yang tu.
2: Okey, tu kira guna mozzarella cheese tu.
4: Betul. Kita guna cheese block tu.
2: Baik. Tapi itu on demand lah, atas permintaan. Nak berapa banyak baru beritahu Pok Su, Pok Su buat je.
4: Ya, betul.
2: Yes, okay. Tapi yang nak original ni sentiasa ada lah, Pak Su, eh?
4: Ya.
2: Okay, Pak Su.
4: Sentiasa ada.
2: Nak tahu juga, kalau ikutkan satu pack tu berapa harganya kalau boleh kongsikan dengan kita?
4: Okey, satu pack tu dalam tu ada 15 batang. 15 batang kalau beli satu pack harga dia 12. Kalau beli dua pack kita bagi promotion, kita bagi diskaun RM20 sahaja untuk dua pack.
2: Wow, berbaloi-baloi. Mana kata jatuh satu RM10 je.
4: Ya, sepatutnya RM12. Satu RM24. Kita bagi diskaun lagi. Untuk apa peminat-peminat Kopak Leko di Pulau Pinang.
2: Saya peminat tu, saya nak kena dapatkan. Poksu, pack 4, saya nak 4 lah.
4: Boleh.
2: Okey, Pak Su, ada juga sahabat-sahabat pendengar kita nak tahu, mungkin ada media sosial Pak Su untuk Kopok Losong ni, ada TikTok ke, Facebook ke, Instagram ke, boleh kongsikan?
4: Kita banyaknya dalam TikTok. Dalam TikTok kita rebranding balik nama kopok kita, nama Cool Leko Crispy.
2: Cool Leko Crispy eh?
4: Ya, Cool Leko Crispy.
2: Okey, baik. Itu di TikTok?
4: Ya, betul, di TikTok. Okey, ni ada berita baik juga untuk peniaga-peniaga. Kita memang ada satu package untuk peniaga. Di mana kopok kita sediakan kopok yang panjang untuk peniaga pasar malam, untuk goreng-goreng kita tepi jalan tu. Memang harga kita, harga memang sangat murah lah. Saya servis lebih banyak, kami cuba bagikan yang paling termurah sebab kami nak sama-sama boleh buat untung. Saya boleh buat untung, peniaga pun boleh buat untung. Sama-sama lah kita untung.
2: Franchise ke tempat tu?
4: Tak. Kita memang buat. Sekarang ni kita memang fokus untuk supply. Untuk supply kepada peniaga-peniaga, memang kita bagi harga murah. Murah lah.
2: Nak tahu berapa harga tu, kena roger Pak Su sendiri.
4: Ya.
2: Okey, nombor telefonnya Pak Su yang nak roger tu macam mana?
4: 0110-378-1528.
2: Okey, sekali lagi, 0110-378-1528. Okey, jadi usahawan-usahawan, bukan saja kita cerita Pok Su punya kopok losong ni, tapi juga ada usahawan yang nak dapatkan supply pun, boleh roger Pok Su juga eh.
4: Betul.
2: Apa pun Pok Su, kita doakan semoga perniagaan Pok Su kopok losong Kuala Muda ini terus sukses dan juga terus berkembang maju, insyaAllah.
4: Amin.
2: Okey, sama-sama. Terima kasih juga untuk Pok Su dan juga usahawan-usahawan kita yang terus memberikan gambaran dan juga menceritakan bagaimana orang kata semangat mereka untuk terus membawa ekonomi negeri Pulau Pinang ni terus berkembang. Okey, kalau anda ada perniagaan anda nak kongsikan dengan kami, boleh terus hantarkan ke ruangan WhatsApp kita di 010-508-0957. Sekejap lagi kembali teman anda dalam

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur. Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
1: Petang Crew masih lagi queue teman anda waktu ini. Assalamualaikum, selamat petang. Dan masih lagi kita nak sembang-sembang sekejap lagi untuk Ralik Chat geng. Mau dah standby. Tapi untuk jam ini juga queue akan pastikan anda semua terhibur dengan lagu-lagu terbaik yang kita dah sediakan, antara lagu-lagu yang menanti di jam ini. Setelah hujan berhenti, Min balik menanti dengan Flora Cinta. Kita juga ada daripada New Boy. Jangan meraung-meraung tau petang ni, sebab kita juga tanya dekat si Amar Haikal. Dia ada dengan Gila Bayang. Semua lagu-lagu terbaik ini menanti anda. Terus layan Petang Crew.
0: Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi.

kita dekat rumah. Baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan si Tijah sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain si Tijah nikah. Melepaslah sudah, ada jodoh, carilah yang lain.

Aku di Kuala Lumpur, dia di Melaka, langsung tak ada berita. Bercinta-cinta pula dengan si Fatimah. Eh tuan, sebab gajiku kecil, keluarganya pula tak suka. Melepaslah juga, keluarganya tu memilih sangat.

cantik wangnya. Putih kuning baik budi, Aisyah namanya. Kedua-dua keluarga ku semuanya dah suka. Hai tuan oi, malang nasibku, duitnya tak cukup pula. Melepaslah lagi. Hai lah tuan, serba tak kena. Kena mandi air bunga lah ni.

0: Ha, jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Ah, ha, bersama Ratu Bollywood anda DJ Eli. Membuat mengedik kaki-kaki ai. Woi.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jalan ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.

0: Fresh Stream. Gila bayang daripada Ahmad Haikal. Untuk anda nak dengarkan lagu-lagu terbaik, jangan lupa 10 lagu kita disediakan setiap minggu dalam carta Top 10 Mutiara. Kalau anda suka lagu Gila Bayang tu, jangan lupa untuk undi di Facebook dan juga di satu lagi platform yang kita sediakan adalah WhatsApp channel carta Top 10 Mutiara. Tapi sekarang ni geng, petang-petang ni macam biasa, untuk sahabat-sahabat kita yang sedang memandu tu, relax, oh, tenang kan, dia hari Sabtu Ahad tu lah cuti, relax. Hari ni hari Isnin, dia nak dapat mood balik tu, kena pula menghadap jam petang-petang ni. Mau duduk Sabah Ustaz, kita layan
1: Ralik Cik.
0: Okay, Ralik Cik kita, kita nak sembang berkenaan dengan cakap depan-depan ke, ataupun dia suka yang berkias-kias. Ada setengah orang kan, dia suka kalau cakap direct lah, straight to the point. Kalau rasa tak puas hati tu, cakap tu. Ada setengah yang kata, alah Q, kita ni kan penuh dengan adat dan budaya, cakap tu kena lah berlapik, berkias-kias. Kalau anda, yang mana satu pilihan anda, tak kisahlah anda yang menerima ataupun anda yang memberi kata-kata tu, anda lebih prefer ataupun anda lebih suka dan selesa untuk bercakap terus terang, direct, straight forward, ataupun cakap yang berkias-kias ni. Okay, boleh kongsikan dengan Q di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957, ataupun di nak telefon lah, senang kata. Dia cakap, saya ni tak reti lah Q, kalau WhatsApp tu nak berkias-kias, cakap terus lah. Telefon mai kami 04-2107-389. Q nantikan respon anda, jenis yang mana satu pilihan anda. Kalau nak meluahkan rasa cinta tu, dia suka yang sayang, abang sebenarnya ada hajat, gitu kan, ataupun sayang, I love you, simple. Ataupun yang jenis nak sampaikan sesuatu tu macam flora cinta, dia ada puitis-puitis tu kan, daripada Min Malik. Terus layan Petang Crew.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
2: Ni, Mami, awak tak pasang lagi ni.
3: Lah, tak pasang apa pula dah?
2: Ish, tanya lagi Mami ni. Ha, semua orang dah pasang dah.
3: Pasang apa? Hang ni, ya? Apa dia? Apa
2: pasang jalur gemilang lah, Mami. Oi.
3: Ni, Mami duk tunggu hang lah. Mami duk sakit lutut ni, tau dah.
2: Oh, ya, Kak. Tak apa. Main cik nak tolong, Mami.
4: Ayo, semarakkan bulan kemangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang kebanggaan kita. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

5.55 minit petang. Assalamualaikum. Selamat petang. Terima kasih terus jadikan kami pilihan terbaik anda sepanjang masa. Dan boleh stream kami juga melalui aplikasi RTM Click ataupun terus kelungsuri ke portal kami yang berwajah baru, radio.rtm.gov.my. Okey, petang-petang ni kita tahulah memang jalan sesak kan. Untuk anda yang sedang mandu, hati-hati mandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Kalau ikutkan di Jambatan Pulau Pinang waktu ini, aliran trafik sudah pun mula tinggi sejak awal pukul 4 tadi. Membawalah sehingga ke Sungai Dua yang menuju ke Bukit Mentajam, khususnya di sekitar Jalan Baru, Jalan Perusahaan. Untuk anda semua, kalau nak kongsikan info trafik di sekitar kawasan anda, juga boleh hantarkan ke ruangan WhatsApp kami di 010-5080-957. Dan sekarang kita nak kongsikan juga berkenaan dengan info gangguan bekalan air berjadual, yang mana ini turut dikongsikan di platform media sosial PBAPP ataupun Berpadanan Bekalan Air Pulau Pinang, yang memaklumkan kerja-kerja pemeriksaan kebocoran di Bayan Lepas daerah Barat Daya, lebih tepat lagi DBD, yang mana untuk kawasan yang terlibat adalah di Blok 15 dan Blok 17 Medan Kampung Relau, yang melibatkan jumlah akaun 160 rumah ataupun 162 rumah yang mengalami gangguan ataupun terjejas akibat daripada tiada air di lokasi, yang mana dijadualkan sekitar jam 2.30 minit petang hingga 5.30 minit petang esok, yang mana untuk hari Selasa. Manakala untuk satu lagi pemakluman adalah di sekitar kawasan seberang Perai Tengah, kerja-kerja pemasangan MacFlow meter 300mm di seluruh kawasan Taman Sri Jagus dan juga Kampung Janggus di SPT, yang melibatkan 1,140 akaun. Jadi berlaku gangguan tiada air, kualiti air terjejas ataupun berwarna, dan juga tekanan air rendah, yang mana ia melibatkan pada hari Rabu nanti 12 Ogos dalam tempoh 10 pagi sampai pukul 6 petang. Jadi untuk anda semua dinasihatkan ataupun disarankan untuk menyimpan air yang mencukupi bagi kegunaan sepanjang tempoh gangguan bekalan air. Nak tahu lebih lanjut perkembangan terkini, boleh ikuti juga di platform rasmi ataupun Facebook rasmi PBAPP Penang dari semasa ke semasa. Okey, sekarang ni kita nak sambung kembali untuk sembang-sembang petang kita dalam dan kalau ikutkan tadi you dah sembang ataupun buka topik cerita hari ni, anda lebih selesa dengan orang yang cakap berlapik ke, ataupun anda suka yang jenis cakap terus terang? Dia kata straight to the point lah, kalau rasa tak puas hati bagi tahu. Ini kiriman daripada Abang Azman kita, yang katanya, "Assalamualaikum Q, saya ni saya rasa saya tim yang cakap terus terang lah. Tak suka pusing-pusing, buang masa dan kadang-kadang buat orang rasa salah faham. Kalau salah cakap je, kan jadi masalah panjang lagi. Senang kita nak perbaiki kalau cakap straight to the point. Janji niat kita tu nak tegur, bukan nak menghina. Terus terang is the best." Wah, okay, okay. Baik, itu kiriman daripada Abang Man kita. Ini pula kiriman daripada Sarah. Sarah pula kata, "Assalamualaikum petang kru dan Mutiara FM. Bagi saya lah, saya lebih selesa kalau orang tu cakap berlapik. Bukan apa, hati manusia ni sensitif. Boleh je nak tegok ataupun bagi tahu kebenaran, tapi biarlah berhemah guna ayat yang tersusun sikit supaya tak mengguris emosi orang yang mendengar tu. Hati kena jaga tau." Itu Sarah, orang perempuan, pandai dia macam tu kan. Dia kata, tapi tak tahu kadang-kadang tu dia komen kat orang, dia tak tahu. Tak, bukan Sarah, orang lain lah. Kalau anda pula macam mana, boleh kongsikan dengan Q lagi di ruangan WhatsApp kita, ataupun nak telefon kami terus pun boleh 04-2107-389. Sekejap lagi masuk jam terbaru, ada juga teka tiara nyanyi. Kena stand by, kena get ready, terus layan Petang Crew.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Masa jam terbaru, masa lagi dah petang, kru anda bersama dengan saya QM, teman anda sehingga pukul 8 malam nanti. Okey kan, kalau yang mungkin sedang mandu saat ini, hati-hati mandu, semoga selamat sampai. Dan nak ingatkan juga, kalau nak ubah ataupun nak tukar laluan anda ke kiri ke, ke kanan ke kan, pastikan petik lampu isyarat terlebih dahulu, jangan main masuk saja. Mamu, alamak mamu, sekejap lagi member tu marah lah, jangan buat lagu tu. Kita jaga keselamatan kita bersama. Okey, apa untuk anda semua di jam yang terbaru ini, Q dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk menemani petang anda, antara lagu-lagu yang menanti. Takkan.

0: Semua lagu-lagu terbaik ini menanti anda. Terus layan Petang Crew.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Ui, berita hangat ni. Ini kalau viral ni, baru dapat like banyak-banyak, baru famous.
1: Weh, Mat, hang kau post semua ni?
2: Awak? Weh, Mat, hang post berita palsu. Hang tahu tak?
0: Palsu apanya, awaknya bukannya ada masalah pun, apa ada masalah kan?
1: Ni, hang tahu tak? Hang boleh berani buat macam ni, berita tak betul pun. Hang berani pula post, hang tahu sebarang penyebaran berita palsu boleh dikenakan tindakan undang-undang, boleh didakwa juga mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan. Ada satu lagi, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
2: Oh, ada lagi, Mat. Hang dengar, Mat. Ni, ada lagi kesalahan sebab berita palsu ni boleh kena denda maksimum RM50,000. Tak pun penjara setahun atau kedua-duanya sekali. Denda selanjutnya setiap kesalahan yang hang buat berjumlah RM1,000. Ada duit ya.
0: Tapi benda ni berita palsu, takkan nak kena denda mahal-mahal macam ni? Takkan besar sangat masalah ni.
1: Itulah sebabnya hang kena dapatkan dulu informasi yang tepat, sahih, terkini. Dapatkan sebenarnya dekat ni, sebenarnya.my.
2: Betul. Sentiasa kena berwaspada dan janganlah terpedaya dengan benda-benda penyebaran berita-berita palsu semua ni. Jangan hang duk terima benda bulat-bulat, lepas tu hang duk pipos sana sini. Hang mau duk ingat, Mat. Lah ni aku nak nasihat hang, baik hang delete siap-siap benda tu sebelum depa nanti mai delete muka hang pula.
0: Jangan
2: duk buat pasal.
0: Nak kena delete pula.
3: Bersama cegah berita palsu, sebar fakta bukan dusta. Tidak pasal.

0: Petang-petang mengantuk. Sekarang tak lagi.
1: Okay.
0: Sebab ada dua kepala kan teman hampa.
2: Kita jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita ambil jadi menantu.
3: itu
2: dapat, orang, nanti anak dapat nanti.
3: Itu dah benda menyelok perkasa bila sampai ke pekarangan.
4: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah putih kawan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak RM50 kami boleh kongsi duit bayar dia.
0: Petang Kru 3 hingga 8.

0: Balik Cek masih lagi Q bawakan untuk anda dalam Petang Crew. Masih lagi kat sini, InsyaAllah sampai pukul 8 malam nanti. Okey, kalau tadi kita dah pun stream Ellie Katz dengan Sampaikanlah Salam Cintaku Padanya. Kan, nak sampaikan salam cinta pun kadang-kadang dia suka berlapik lagi. Itu yang kadang-kadang tu terlambat cintanya terjawab. Tengok kau nak melepas.
1: Balik Cek.
0: Tapi kadang-kadang tu ada juga yang suka cakap lepas. Dia cakap tu, straight to the point. Tapi petang ni kita nak cerita berkenaan dengan Ralik Cek kita adalah anda lebih selesa dengan orang yang cakap berlapik atau yang cakap straight to the point, cakap terus terang. Ini kiriman daripada Kak Lin yang katanya kat sini. Assalamualaikum Q. Kak Lin tengah duduk dengar di Shah Alam lah ni, melalui aplikasi. Wah, aplikasi RTM Click. Terima kasih Kak Lin, walaupun jauh tetap pilih kami. Katanya kat sini, untuk Kak Lin lah, pilih dua-dua sekali senang. Maksudnya mesej yang nak disampaikan tu biar direct, biar telus, tapi cara penyampaian tu kena berlapik. Janganlah main terjah je, duk maki hamun ke apa. Cakap tu honest, kan, tu bukan terus terang, tu kurang ajar namanya. Macam tu. Okay, baik. Budi bahasa kan budaya kita. Betul, saya setuju tu. Nak direct, tapi ada hikmah dia kan. Okay, tapi itu peribadi. Okay, ini pula kiriman daripada Haziq kata kat sini. Assalamualaikum Q. Kalau macam saya, tengok pada keadaan dengan siapa kita bercakap. Kalau dengan kawan baik ataupun adik-beradik ni, memang saya bantai terus lah cakap. Tak ada filter punya. Tapi kalau dengan bos ataupun orang yang lebih tua ataupun yang baru kita kenal, wajiblah bercakap lapik kan. Kena ada adab dan hormat juga. Ini pula daripada Faiz, katanya kat sini, saya pantang orang yang cakap lapik sangat ni. Pernah kena depan kita pijak semut tak mati. Pijak semut tak mati, puji melambung. Rupanya belakang kita ada kutuk sebab tak puas hati. Baik cakap terang-terang je depan-depan. Pahit sikit mula-mula, tapi at last kita tahu dia ikhlas. Mutiara FM sentiasa menjadi pilihan saya. Cik, wah Faiz. Awak cakap betul-betul lah, terus terang tu. Okay, apa, terima kasih yang dah respon di ruangan WhatsApp kan. Ada juga yang terus tembusi talian tapi tak berjaya nak kita angkat kan kau. Dia kadang-kadang masuk je, kita angkat tak dapat. Tak apalah, anda next time call. Sebab set lagi ni memang kita nantikan panggilan anda macam biasa, geng. Kita dah standby dengan kita punya tuan rumah. Bila main petang-petang ni, dia tuan rumah.

0: Kerana setiap kisah ada yang menang.
1: Duk penjara ni ada dua ya Pak Tam untuk hang kuat. Satu, kematian. Kedua adalah perceraian bagi yang dah berkahwin. Bila mai dua benda ni, hang tak boleh buat apa pun. Dan bila bekas isteri saya tutup fasak, saya tahu benda ni dah sampai.
2: Kita cakap suruh orang sabar, kita cakap suruh orang buat baik, kita buat tak sabar tu. Kita cakap marilah kita redha dengan ujian Tuhan. Kita redha tak kalau kita diberi ujian? Dan rupa-rupanya sepanjang saya berkhidmat sebagai motivator ni, apa yang saya perasan dan apa yang kita cakap tu, Allah akan uji kita balik.
3: Semua dia ni, tapi kalau pergi kat menyokong tu, kat menyokong ni, tadi saya pun biasalah kan, kita pun dah pengalaman kan, kita pun buat tak tahu ya. Masuk sini, keluar sini. Adanya kata belakang-belakang saya. Sama kali pun.
0: AC Podcast menemui anda setiap Ahad, minggu keempat, jam 10 malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
4: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
5: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kadang boleh, kadang tak boleh. Ah, Tiara dah pun bersedia untuk hari ni kan. Kata Tiara tu banyak hari dah cuti. Ah, seronok lah awak Tiara. Kalau dah cuti tu okey lah. Apa yang diminta-mintanya lagi? Orang dah bagi time kerja-kerja. Okey lah. Tapi untuk hari ni anda juga perlu bersiap sedia untuk teka Tiara nyanyi. Dan kalau ikut kan, Tiara memang hari ni dia kata dia rindukan Amin. Awak kena tunggu Tiara kan. Minggu ni Amin masih lagi bercuti. Tapi kita nak tanya Tiara. Tiara dah ready ke belum Tiara untuk hari ni?
1: Ya, Q, saya dah bersedia.
0: Nanti, awak dah bersedia. Okey, lagu apa awak nak awak nyanyi hari ni tau? Tiara dah ready dah tu. Duduk betul-betul. Mic tu biar letak depan. Okey, 3, 4.
2: Dalam senyum ini ada tangisan. Tangisan seorang insan terluka. Dalam jiwa ini ada feelingnya.
0: Pilu yang membuat aku menangis. Oh yeah. Oh, macam rap tu. Tapi boleh agak rasanya tu. Kalau anda yang dah tahu dah, tak payahlah Q nak bagi pembayang. Tapi tetap Q akan bagi pembayang juga sekejap lagi. Okay, anda kena standby, kena tunggu. Tapi kalau dah tahu jawapannya, tunggu apa lagi? Terus angkat telefon, standby nombor Mutiara FM. Isyarat memanggil sekejap lagi, kita ke udarakan. Terus telefon kami 0421073 89 untuk menang hadiah eksklusif daripada kami. Alright, terus layan Petang Crew.

Petang Crew masih lagi kutuman anda waktu ini. Assalamualaikum, selamat petang. Baru saja berlalu Ahmad Syafiq dengan Bila Hatiku Rindu. Saya tahu mesti Kak Norma tengah dengar. Dia kata tu lagu favorite dia tu. Okey, apa untuk anda, terima kasih. Kekal jadikan kami pilihan terbaik anda sepanjang masa. Dan waktu ini juga kita macam biasa, kita kena bagi laluan. Ini kalau tidak ni dia marah ni kalau tak bagi laluan kat dia.

0: Kadang boleh, kadang tak boleh. Susah kadang-kadang dia ni. Okey, apa hari ni Taka Tiara nyanyi macam biasa kami bawakan kepada anda. Kalau tadi yang terlepas jangan risau. Sekarang ni kita masih lagi nak keudarakan untuk anda suara Tiara ni. Tapi Tiara kata dia nak bagi pembayang sekejap lagi. Okey. Okey Tiara, one more time Tiara, you ready?
1: Yeah, Q, saya dah bersedia.
0: Alright, 3, 4.
2: Dalam senyum ini ada tangisan, tangisan seorang insan terluka. Dalam jiwa ini ada feelingnya,
0: okay.
2: Pilu yang membuat aku menangis.
0: Okay, baik, itu nyanyian Tiara untuk hari ini. Kalau anda nak tahu pembayangnya, sebab Tiara dah hulurkan kat saya ni, okay, ini pembayangnya. Dia kata penyanyi asal kumpulan ini berasal dari Negeri Sembilan. Okay, itu yang pertama. Dan kumpulan, dan dia kata kumpulan pula tadi, penyanyi asal lepas tu kumpulan. Okay, dan makna kata ini adalah nyanyian berkumpulan. Dan juga ada dua patah perkataan dalam tajuk lagu ini. Okay. Baik, Tiara tulis bagi clear sikit. Tiara, awak tulisan kau ikut komputer patutnya. Tapi tak apalah. Alright, itu pembayang untuk hari ini. Kalau anda tahu jawapannya, tunggu apa lagi, standby sekejap lagi isyarat memanggil akan kita keudarakan. Selepas saja isyarat memanggil, terus telefon 04-2107-38.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang,
0: terus kibarkan juga jalur
1: dan Tanjung Bunga. Boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Telefon kami sekarang di 04-2107-389 untuk menang hadiah dalam Teka Tiara Nyanyi. Saya nantikan jawapan anda yang betul.

0: seorang insan terluka dalam jiwa ini. Ada feelingnya, pilu yang membuat aku menangis.
1: Petang kru, masih lagi kutuman anda waktu ini. Assalamualaikum, selamat petang. Yes, kan? Kita dah bersiap sedia juga dengan teka tiara nyanyi. Banyak kali dah kita dah bagi tahu, nantikan isyarat memanggil, baru telefon. Kalau awak telefon sekarang memang tak dapat. Tapi kita dah bagi tahu tadi, bila isyarat memanggil, ada yang confused. Isyarat memanggil yang mana satu? Cue ayang ni bila tiara cakap ni.
2: Telefon kami sekarang ni 04-2107-389 untuk menang hadiah dalam teka tiara nyanyi. Saya nantikan jawapan anda yang betul.
1: Tapi tadi kita dah main tadi, awak terlepas lah tu. Tak apa, esok masih ada. Okey, tapi kita dah ada pemanggil terpantas di talian. Hello, assalamualaikum.
3: Salam.
1: Ya, siapa di talian tu?
3: Saya Siti.
1: Siti dari mana, Siti?
3: Dari balik pulau.
1: Okey, orang balik pulau hari ni. Dah bersedia ke belum?
3: Dah.
1: Siti, agak-agak ya? Nak dengar lagi sekali tak lagu yang tadi tu?
3: Tak maulah, takut lagi kredit habis.
1: Okey. Siti, kita bagi awak takut kredit habis. Apa jawapan awak untuk hari ni, Siti?
3: Saya teka mengusung rindu spin.
1: Awak yakin ke? Ini betul tiara.
2: Adakah anda yakin dengan jawapan anda?
3: Saya yakin.
1: Yakin lock eh? Okey, kita nak check lah. Kita nak check betul ke tidak. Tiara, tolong beritahu betul ke tidak tiara. Yes.
2: Wow, bijaknya awak. Tahniah, jawapan anda betul. Yes. Jom sama-sama kita dengarkan lagu yang sebenar. Dalam senyum
1: ini. Betul. Awak nyanyi sikit, Siti.
3: Okay lah. Dalam hati ini ada namamu.
1: Okay. Nama siapa lagaknya tu kan. Tapi apa pun, tahniah Siti untuk hari ni. Awak pemenangnya. Dan nantikan hadiahnya ya. Okay, terima kasih juga.
3: Sama.
1: Alright. Okay, itu pemenang kita untuk hari ini. Kalau anda nak menang hadiah eksklusif Mutiara FM, nantikan pada hari esok. Mungkin anda pemenang yang kami cari. Alright, terus layan Petang Crew.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuk
1: obo,
2: ha.
1: Obo-obo kulit hitam.
2: Bukan-bukan. Ha?
1: Obo-obo je dalam laut yang kamu terapung tu. Ha? Itu bubuk.
2: Oh.
1: Lain, itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Inilah Mutiara FM.

Baru saja berlalu 420 dengan Manggu. Tapi apa sahaja untuk anda, terima kasih kekal setia bersama-sama dengan kami. Walau di mana jua anda berada, boleh stream kami seperti biasa di aplikasi RTM Klik atau mendengarkan kami di tiga frekuensi, antaranya 93.9 di sekitar seberang Prai Utara. Okey, apa pun untuk anda semua, terus jadikan kami pilihan terbaik sepanjang masa. Dan kalau ikutkan Q, sempat juga scroll di media sosial, banyak perkongsian-perkongsian yang positif kita kena ambil kan. Tambah-tambah bila balik kerja tu, ini Q nak kongsikan daripada Ustaz Wadi Anwar, perkongsian di Thread, yang mana apapun yang kita buat dan apapun hasilnya, semuanya berlaku dengan kehendak dan ketentuan Allah. Kita buat saja apa yang terbaik, kalau itu yang Allah reda dan teruskan, hasilnya macam mana nanti, itu Allah yang atur. Dan yakin, bersangka baiklah pada Allah kan. Kadang-kadang tu mungkin kita rasa macam, aduh kan, aku dah buat sehabis baik dah tapi tak dapat apa pun, macam tu juga ya. Jangan kita menganggap bahawa itu kegagalan, sebaliknya kita nantikan percaturan dan juga ketetapan yang Allah telah pun aturkan untuk diri kita. Alright, terus kekal setia bersama kami dalam Petang Crew.

Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak. Mama orang kuat.

Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih terus jadikan kami pilihan terbaik anda sepanjang masa. Terus stream kami juga melalui frekuensi 95.7 di Georgetown dan juga di seberang Prai. Kita masih teman anda sehingga pukul 8 malam nanti. Dan untuk sahabat-sahabat kita, jangan lupa untuk dengarkan semula ulangan Mutiara Ilmu selepas azan maghrib nanti. Okey, dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 7.35 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Bismillah. Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Berapa orang tetap malam tolong tidur di solat taubat? Sebab dia tahu tidur itu ibarat mati.
1: Makin kita berumur ni, solat kita tak boleh lewat. Makin kita berumur ni, solat kita kena buat berjemaah. Makin kita berumur ni, solat kita kena banyak.
2: Sementara hayat dikandung badan, ikhtiarlah sebanyak mungkin untuk kita menghadirkan kualiti diri kita ni. Kualiti sebagai orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencapai keridhaan Allah di dunia dan mendapat anugerah Allah di akhirat, iaitu syurga.
3: Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM Isnin hingga Rabu 3.15 petang dan ulangannya selepas maghrib. Saya Ibnu Rijal.
4: Petang kru, masih lagi teman anda waktu ini. Assalamualaikum. Terus kekal jadikan kami pilihan terbaik anda. Dan ayuh sama-sama kita ikuti ruangan Mutiara Ilmu untuk hari ini bersama-sama Ustaz Samsul Debat dengan tajuknya Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah bahagian pertama. Dan Mutiara Ilmu ini rakamkan di Masjid Jami' Al-Arifi, Paya Keladi, Kepala Batas.
5: Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara yang bahagia, tuan pengerusi masjid, tuan imam, barisan jawatan kuasa penggerak aktiviti masjid dan seterusnya, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur sangat-sangat pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jadi malam ni sonoklah saya, tuan-tuan kan, sebab saya tak pernah datang kemari tempat ni. Saya rasa masjid ni saya first time datang. Kan? First time kan? Saya rasa saya tak pernah lagi sampai-sampai masuk ke parking tu dah ada kubur. Saya rasa sini first rasanya. Jadi terima kasih banyak lah. Bak kata orang, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Jadi saya ucap terima kasih banyak lah atas kesudian mengundang saya pada hari ini ke Masjid Jami' Al-Arifi, Paya Keladi. Alhamdulillah, tuan-tuan dan muslimat. Hari ini kita bercerita tentang keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Ini tajuk yang paling biasa lah, tajuk yang paling biasa orang dengar, tajuk yang biasa kita lihat kadang-kadang dalam seminar kekeluargaan pun biasanya dia letakkan tajuk seperti ini. Dulu ramai kalau kita tengok buat khusus, kalau seminar kekeluargaan ni dia buat apa? Seminar keluarga bahagia. Ada tu seminar rumahku syurgaku, baiti jannati. Sekarang ni keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, tu latest lah tu kan. Jadi bila sebut tentang Sakinah Mawaddah Warahmah ni, ada orang cakap alah biasa je, tajuk keluarga je kan? Tapi sebenarnya itulah yang paling penting pada hari ni, sebab keadaannya semakin kritikal, cabaran semakin hebat dalam dunia hari ini. Rumah makin besar, orang makin tak ada, pangkat makin tinggi, kearifan semakin kurang, melancung satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal, pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa makin tak ada, penyakit kita tengok perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak, air minuman semakin banyak jenis, air bersih makin tak ada, manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang, ilmu semakin tinggi, adab semakin rendah, belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai, teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. pakai jam tangan mahal tapi tak pernah tepat waktu. Macam-macam. Kalau kita tengok tu petanda-petanda akhir zaman, anak pula keluarga rumah makin besar, orang makin tak ada. Tak tahu kenapa buat rumah besar-besar. Kan? Buat rumah besar-besar. Lepas tu yang dihebohannya housewarming. Kan? Buat jamuan nak panggil orang kampung. Kalau nak buat doa selamat sikit, dia bukan doa selamat cerita tu. Dia bukan cerita doa selamat, tapi dia cerita apa? Nak tunjuk rumah kat orang. Betul? Tu hari ni saya cerita bab keluarga ni memang bahaya kat luar sana. Sebab apa? Kalaulah kita ingat zaman jahiliah dulu kan? Zaman jahiliah dulu. Akan ada satu wanita jahiliah ni, dia akan naikkan bendera putih kat depan rumah dia. Bila dia naikkan bendera putih ke rumah dia tu, maknanya dia keluarkan iklan, mana-mana lelaki kalau nak bersama dengan dia, sila masuk ke dalam rumah tu. Masuklah lelaki pertama, lelaki kedua, sampai cukup lelaki ke 10, dia akan turunkan bendera tu. 10 lelaki ni je yang boleh mengulang-ulang datang bersama dengan perempuan jahiliah ni. Zaman jahiliah dulu. Sampailah perempuan tu mengandung. Bila perempuan tu mengandung, maka pendeta pada zaman tu, pendeta ni lah, Yahudi ni yang jahiliah ni, dia akan panggil semua lelaki-lelaki yang bersama tu, dia ambil baby tu, dia tengok muka siapa. Ah, muka dia ni, ni bapak dia tu. Senang betul kan? Teruk tak kata cakap? Teruk. Kemudian, dulu takut anak perempuan. Dapat anak perempuan, dikambus, ditanamnya hidup-hidup anak perempuan tu. Sebab pada dia perempuan tu jadi perempuan tak baik nanti. Perempuan tu jadi perempuan kabret. Jadi perempuan-perempuan yang tak baik, perempuan yang menghiburkan lelaki, maka dia tanam siap-siap budak tu. Teruk tak? Teruk. Tetapi bila kita tengok hari ni, kan, hari ni jahiliah tu dah berlalu, tapi hari ni lagi teruk daripada tu. Sebab kita tengok, kalau dulu buang anak perempuan, tanam hidup-hidup anak perempuan, hari ni buang anak tak kira lelaki perempuan. Ada seorang budak ni, dia buang anaknya, dia gugurkan anak tu dekat tu, lepas tu berdarah-darah naik motor lagi daripada Kuala Pilah sampai ke Segamat lagi dengan berdarah-darah tu. Statistik, kan? Statistik dekat sebuah negeri tu 555 remaja hamil luar nikah dan yang paling muda 10 tahun. Macam mana tu? Lagi tahu, kan? Sekarang ni dah ada pula konsep child free. Child free, kalau tengok saya tak nak anak, dia kata. Anak ni menyusahkan, dia keluar. Ada. Saya tak nak anak, anak ni menyusahkan. Yang bercakap tu lahir daripada buluh betung. Dia bukan anak orang tu. Kalau anak orang dia tak cakap macam tu. Kalau dia cakap anak tu menyusahkan, maknanya dia menyusahkan mak ayah dia. Nampak tak? Ha, ada. Rupa-rupanya child free ni pula ada kaitan dengan satu grup lagi. Nama grup tu grup swinger. Grup swinger ni pasangan suami isteri yang datang kumpul dalam 5 ke 10 pasangan, kumpul makan-makan, barbecue, ayam panggang, kan, ayam goreng, sausage, nugget, drumet, agaknya lah. Dah makan-makan, nak tidur,

benda ni berlaku di Malaysia hari ni. Tuan makluman semua, musim PKPB hari tu kan, lepas PKP ramai yang susah nak mencari duit sampai sanggup mengiklankan isteri sendiri. Siapa yang nak bersama dengan isteri saya, dia kata. Isteri saya sekarang hamil 3 bulan. Datanglah dekat lobi tu. Pelanggannya pula bukan kaleng-kaleng, international. Abang Ila, Abang Ima, Abang Ipal. Abang Ila tu Bangla. Abang Ima tu Myanmar. Abang Ipal tu Nepal. Yang international datang kat lobi tu, bayarlah amount yang dia nak tu tadi, dia pun bagi. Contoh duit 3,000, 5,000 bayar, dia pun bagi kad bilik. Dekat bilik sekian-sekian, isteri saya dah tunggu. Macam itulah keadaannya. Itu sebabnya, penting tak penting? Penting. Ceramah dengan tajuk ni. Sebab Nabi dah pesan. Nabi kata apa, setelah ketiadaanku nanti, aku tinggalkan kalian dengan dua perkara. Sekiranya kalian berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Balik-balik tuan-tuan kan. Itu sebabnya kalau keluarga kita ni, nak selamat ni, nak bahagia ni, tiga perkara tak boleh elak. Pertama, mesti ikut syariat Islam. Tak ada cara lain. Tak ada cara lain. Syariat Islam juga lah yang terbaik. Kalau kita tengok kan, 10 tips keluarga bahagia yang dibentang oleh profesor daripada luar negara, jangan risau, Islam dah ajar tu. Kita hendaklah bercakap dengan baik, jangan risau, semua Nabi dah ajar lah. Kita nampak budak tu baik betul, dia tolong orang tua tu lah melintas jalan, jangan risau, Nabi lagi baik daripada tu. So Islam semua dah ajar lah. Nabi bukan mak ayah dia, mak ayah orang pun dia baik. Bukannya jiran dia yang biasa-biasa, jiran dia yang Yahudi pun dia baik. Macam mana nak cakap? So Nabi dah ajar dah semua. Pertama, ikut syariat Islam. Yang kedua, nak bahagia caranya adalah, kita takkan kenal, kena ingat dalam hati, kita takkan kenal pasangan kita, melainkan itu adalah merupakan proses berterusan. Dah 20 tahun, 30 tahun kahwin, masih lagi dengar mulut orang perempuan. Tak pun nak kayak jantan ni pun tak tahulah. Nak mati je lelaki ni. Mama kak, ya itu tak boleh, ni tak boleh. Sebenarnya proses mengenali berterusan. Orang lelaki dekat kedai makan pun cakap, aku tak faham betul dengan bini aku tu. Masih lagi cakap. Sebab apa? Proses mengenali berterusan. Dan yang ketiganya, pasangan-pasangan keringat, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Jangan banding-banding. Ya, ketika ada orang Islam yang bernikah, biasanya jemputan yang hadir akan mendengarkan khabar bahagia tersebut dan akan mengucapkan doa semoga ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bernikah adalah sunnah daripada para nabi atau satu perilaku yang diperhatikan Rasulullah SAW sebagai teladan bagi umat di samping tuntunan, tuntutan dan keperluan manusiawi. Pernah satu ketika seorang sahabat kata macam ni. Dia kata, aku nak beribadah, aku tak nak kahwin-kahwin. Susah kahwin ni, tak nak kahwin. Yang seorang tu pula, aku nak beribadah, aku tak nak. Aku nak buka puasa dan aku tak nak buka-buka. Dia kata. Yang seorang tu pula, aku nak semayang je, aku tak nak tidur-tidur. Dia kata. Kemudian sahabat yang mendengar kata-kata sahabat ni, menyampaikanlah pada Rasulullah. Maka Rasulullah tanya apa? Rasulullah, benarkah kalian sebut macam ni, macam ni, macam ni? Betul, dia kata. Dia kata, sesungguhnya aku lebih tinggi takwanya berbanding kalian. Dan dengan tahap itu, aku apa? Aku juga berkahwin. Mama, aku juga bersolat, aku juga bersolat dan aku juga tidur. Aku juga berpuasa dan aku berbuka. Dan barang siapa yang tidak mengikuti, mengikuti sunnah aku, maka dia bersukan sebahagian daripada aku. Tapi aku kan, tak adalah melampau-lampau sangat sampai tak nak kahwin kan. Lain ada kebanyakan kita ni bukan tak nak kahwin, nak kahwin tapi mungkin belum sampai jodoh dia. Ayat orang kampung kan, bila nak raya macam tu lah, bila raya jumpa, kau tak kahwin lagi, memilih sangat. Memanglah kau nak pilih, takkan main belasah yang ambil bangla tepi jalan tu. Bolehlah itu tepi jalan tu, jomlah kahwin. Tak payah pilih-pilih. Memang kau nak pilih. Nabi suruh pilih.

0: pilih yang elok-elok kan. Kan dulu pernah seorang ni, seorang lelaki ni, dia kata Husam bin Noh ni dia nak cari menantu. Bertanya dengan ni, dengan hamba dia, kau nak cari, aku nak cari menantu ni, dia kata. Kalau kau nak cari, kau carilah yang beriman dan bertakwa. Yang pertama, janganlah kau tengok disebabkan oleh rupa parasnya. Sebab kalau kau tengok rupa parasnya sahaja, semata-mata itu perangai orang Nasrani. Orang Nasrani ni memang dia nak tengok yang lawa-lawa je, dengan harapan cucu dia lawa. Anak cucu keturunan dia lawa. Janganlah kau tengok hanya sebab keturunan dia sahaja. Sebab itu perangai orang Yahudi. Orang Yahudi ni mana tengok keturunan aja, benda lain tak tengok. Dan janganlah kau tengok hanya kerana harta benda dia, kerana itu merupakan tanda-tanda orang gila dunia. Tapi nak cari macam mana? Cari yang beriman dan bertakwa. Dia pun cari, tak jumpa. Akhirnya dia kata, cenialah. Nama hamba dia tu Mubarak. Aku tengok kau je yang beriman ni, cari kau lah kahwin dengan anak aku. Mubarak ni kulit dia hitam betul, metallic. Berkilat kulit dia. Tapi dia yang dipilih kahwin dengan anak dia sebab iman dan takwa. Punya baiknya apa Mubarak ni sampaikan, Husam bin Noh kata apa kat dia, aku ni nak outstation 3 bulan. Nak berdagang, kau jaga ladang buah ni 3 bulan, kau jaga ladang buah aku elok-elok. 3 bulan dia tinggalkan. Lepas 3 bulan dia balik, wahai Mubarak, kau tolong potik 3 biji buah yang paling manis bagi aku rasa. Dia pun potik buah yang pertama, buah kedua, buah ketiga. Husam bin Noh pun rasa buah pertama masam, buah kedua pahit, buah ketiga tak ada rasa tawar apa benda. Kau ni Mubarak tu, 3 bulan aku bagi kau jaga ladang buah ni, takkan kau tak tahu mana manis mana masam? Demi Allah, kau pesan ke aku suruh jaga ladang buah ni, kau tak pernah suruh aku rasa. Cuba kalau kita berpeluang jaga ladang buah Musang King selama 3 hari, bukan 3 bulan. Agak tuan-tuan, the bush jatuh pula gugur, siap terbuka nampak isi kuning. Apakah tindakan anda? Macam tu soalannya. Kan? Ya, belum tentu lagi kita dapat seamanah macam Mubarak ni tadi. Macam tu lah cerita ni. Nak cari yang baik, beriman dan bertakwa. Ini yang ditanya soalan. Ni nak tanya sikit. Kerja apa? Saya bekerja dekat majlis bandaraya. Oh, kamu kerja kat situ. Sebagai apa? Pegawai. Wih, bagus. Pangkat tinggi, gaji mesti banyak ni. Duit simpanan banyak. Kereta, pakai kereta apa? Jangan tengok macam tu. Kadang-kadang nampak ya elok kan, rupa-rupa yang bohong je. Nampak ya elok, rupanya pangkat tinggi. Nampak elok, pangkat tinggi, duit banyak, hutang pun banyak. Macam mana cakap? Tengok kereta besar, sewa. Tengok datang pakai kot tali leher besar sejadah. Pahala pula. Petaruk warna budak ni. Yang nak tengok tadi iman dan takwa. Itu baru betul. Sekarang ni pakcik, sebelum kamu nak datang rumah pakcik, pakcik bagi kamu, kamu baca surah Al-Mulk daripada ayat 15 sampai ayat 30. Nanti kita bincang sama-sama. Baru betul. Tak ada, tak datang-datang budak tu. Tak habis baca lagi dia tu. Tak habis baca lagi. Sudah suntik ni. Faham tak? Itu tu sebabnya kalau kita tengok, bernikah ni juga adalah sunnah Rasulullah SAW dan teladan. Ketika seorang bernikah juga terdapat doa sakinah atau kedua mempelai. Kita tengok macam dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21, Allah beritahu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi zalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Sakallahu lazim. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Dah jenis kita dah tu. Isteri itu memang dah jenis kita dah. Bukan you are not my type, tak ada. Memang jenis kita. Tak ada lagi orang pergi ke zoo negara balik rumah manung. Kenapa lah? Rindu kek kuda bolang betina tu, tak ada. Rindu kek boyo tu, tak ada. Rimau tu cantik betul, tak ada. Itu sebab bukan jenis dia tu. Tapi manusia ni dah diberikan Allah Ta'ala dari jenis-jenis kamu sendiri. Supaya apa? Dan supaya kamu merasa cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Sakinah. Dan dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. kasih sayang dan belas kasihan, mawaddah warahmah. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Maka apa maksud sakinah, mawaddah warahmah? Sakinah adalah sebuah doa yang ditujukan kepada kedua mempelai. Sakinah berasal dari kata litas kunu ilaiha, yang mana artinya agar kamu merasa tenteram kepadanya. Untuk mendapatkan kuasa sakinah harus adanya usaha suami dan isteri. Ada usaha suami dan isteri, balik rumah rasa tenang. Okey tu. Adalah sakinah. Kadang-kadang balik rumah tak tenang walaupun nama isterinya Nur Sakinah. Cahaya sakinah isteri dia. Tapi isterinya penyakitnya apa? Penyakit cakap tak reti berhenti. Orang perempuan ni kadang-kadang hobinya di rumah berceramah walaupun tak ada tajuk. Suami balik, tak, benda ni tak berlaku di sini, ni tempat lain. Ya, jangan marah dulu, sabar. Aduh je benda tak perhati dengan orang. Saya kata apa tau, cuba ingat balik mak ayah kita. Macam saya lah ingat mak saya. Kalau balik rumah lah kan, sampai rumah mak, soalan pertama mak tanya, dah makan tu? Itu soalan tanya. Dia bukan tanya sihat ke, tak, dah makan tu? Mak ni macam tu soalan tanya, dah makan tu? Kalau jawapan tu password dia tetap apa kena, mak kita masak. Dah makan belum? Tadi adalah sikit. Kejap. Langsung dia masak. Jawapan tu penting. Dah makan belum? Dah. Itu je. Dah makan belum? Tadi adalah sikit. Memang dia masak. Lempar-lempar jadi je. Gulai lemak cili api sardin. Oh, mak. Itulah. Tak tahu. Lauk sardin tu kalau masak gulai kuning lah, buah bawang dengan cili api, bapak sadap eh. Macam tu. Tolo dada. Jadi. Lepas tu ceng. Tak sampai 10 minit. Duduk. Duduk. Dia pun hidang. Bagi nasi senduk nasi. Makanlah. Air sejuk, air panih. Air sejuk. Masa tu baru mak tanya. Tengah makan. Tiba-tiba balik. Baru betul. Ini belum apa-apa dah sound depan pintu. Pahal lambat. Betul. Itu anak mak mentuanya perangai. Pahal lambat. Tadi abang dekat majlis anak Arifi tadi, imam majlis abang mengaji. Tidak mengaji. Konon baca pun berterabuk. La ilaha illallah mulut kau. Betul imam majlis abang mengaji. Abang dengan imam sama minum kopi. Dah imam pula konon fitnah. Cuba ingat rumah ni hotel. Tong. Dia dah lapar. Tengok bawah tudung saji. Ni lauk tak ada. Dah habis dah anak makan semua. Siapa suruh lambat? Salah juga gitu. Aduh. Besok malam. Sampai waktu maghrib. Imam tanya lagi. Malam ni nak ngaji lagi tak? Tak dapat, mam. Tak dapat. Malam tadi dah kena sound, mam. Tunggulah 2-3 minggu dah lupa-lupa. Sebab kita ngaji balik. Malam tu sampai maghrib, lepas bagi salam tu balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zup balik. Sampai rumah bini bisingnya, "Ai, awal lagi ni tak semayang ke?" Tak semayang pula cakap ni, nampak. Hui, sakit hati itulah. Nasib baik orang kepala batas ni tak macam tu. Ni orang tempat lain. Macam tu. Dan begitu juga, sakinah adalah ketenangan baik dalam bentuk jasmani maupun rohani yang dirasakan oleh pasangan suami isteri. Sehingga dalam membentuk keluarga, sakinah harus dirasakan oleh kedua-dua belah pihak antara suami dan isteri agar komunikasinya tetap terjaga. Tanyalah kita sekarang. Kalau tanya saya, apa yang kita nak dalam hidup kita ni? Satu yang paling kita nak sekarang ni, ketenangan. Budak-budak ni kira nak main, orang muda kira nak makan sekejap lagi tak? Kebanyakan orang-orang lama lah. Dia nak tenang aja. Balik rumah, duduk rumah, sandar, tenang. Kalau keluar pun dia pergi kedai makan, jumpa kawan-kawannya sebab nak tenang. Tu bukan sebab benda lain. Tak ada nak cakap-cakap nak kaya apa lagi. Dah tua nak kaya untuk apa? Dah tua-tua masuk lagi ride, bawa motor contohnya, bawa pun dah tak terdaya. Memang ada, kan? Tapi ada grup tu dia naik motor besar ni sebab dia nak pergi ziarah masjid-masjid, ada. Pergi bagi bantuan, ada. Tapi ada yang dah tak terdaya tu. Tak ada dah. Tu sebab di barat, orang yang bukan Islam ni, macam-macam cara dia nak tenang. Dia buat taman tema, tuan-tuan. Dia naik tembikai tu, dia round. Lepas tu naik belak gotah tu. Terbang naik tu. Turun bawah. Tahap yang tenang pun tak tahu. Lagi kusut ada. Kan, pasal tak? Diwujudkan kasino. Wah, jom kita happy-happy kat sana. Balik pokai. And saya pergi cruise tu. Dulu saya pergi yang naik kapal cruise pelayaran Islamik tu. Yang kapal 13 tingkat tu. Wah, punya bosan. Ada saya masuk, mula masuk tu, saya cucuk-cucuk kad tu, tak mau cucuk-cucuk kad, tak mau. Sekali terbuka pintu tu, tengok ada orang putih dalam tu. Saya pun tanyalah yang penganjur ni, apa package kau pergi kat aku ni? Saya kata, rupanya salah bilik. Rupanya tingkat dia, memang identical, memang tiap tingkat tu sama je rupa dia. Panjang, ujung ke ujung kapal. Cuma, masa pergi, memang dia dah sama lah seluruh kapal tu. Tapi saya nak pergi program, program kita dia buat dekat mana? Dekat launch hujung kapal tu, dekat situ tempat kita semayang. Masa tu saya dengan Imam Muda Azhar, Imam Muda Ustaz Azhar Ghazali. Lepas tu saya dengan Ustaz apa seorang lagi? Ni Ustaz Muhadi Jol. Pergi masa tu. Dalam perjalanan nak pergi ke sana, lalu kasino kat kapal tu. Saya tengok ada orang tua tu dah pakai wheelchair dah macam ni. Cik, main slot tu. Saya tinjau kat lah tengok, kono tak kono orang turun. Nak mati dia tu, main ni tu. Masa tu cruise daripada Penang terus ke Singapura. Singapura balik semula ke Penang. Ingat ya. Tak ada kojo tuan-tuan naik cruise tu. Daripada Seremban naik bas ke KL, KL pergi Penang, naik kapal ke Penang. Lepas tu daripada Singapura tu pula nak balik ke Penang, berhenti pula kat Selat Melaka tu, turun naik bot hantar bantuan. Kan hantar bantuan kat pondok kat Melaka. Aku naik kereta tak sampai setengah jam sampai situ. Tapi naik jugalah bot kan. Tapi nak cerita macam tu keadaan. Apa ketenangan yang dia orang cari? Kita ada ketenangan, kita nak kerja dalam keluarga kita. Mawaddah pula, kasih dan sayang. Manakala rahmah pula belas simpati.
1: Alhamdulillah, itu deh ruangan Mutiara Ilmu untuk hari ini bersama-sama Ustaz Shamsul Debat dengan tajuknya Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah bahagian pertama. Dan Mutiara Ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Jami' Al-Arifi Paya Keladi, Kepala Batas. Nantikan untuk bahagian kedua pada hari esok.
2: FM. Assalamualaikum. Nah abang ni, jangan lupa dengar Mutiara Ilmu Lani 3.15 minit petang Isnin, Selasa dan Rabu. Dengar tau.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Assalamualaikum, selamat malam diucapkan untuk anda yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu. Terima kasih Q. Dan bersuara lagi saya, Chan Lani di ruang udara Mutiara FM pada malam ini untuk bersama dengan anda insyaAllah sampailah jam 12.30 malam nanti.

0: FM segalanya untukmu.
1: Okey, 8.26 minit malam. Masih lagi anda bertemankan saya, Jalani, di frekuensi Mutiara FM pada ketika ini. Dan insyaAllah saya akan terus bersama dengan anda sampailah jam 12.30 malam nanti. Terima kasih untuk rakan penunjuk utara yang bertugas bersama dengan saya pada malam ini. Kita ada Puan Ju juga bersama dengan saudara Black kita. Sekali lagi untuk anda yang baru saja bersama dengan kami. Dan untuk panduan muslimin juga muslimat masuknya untuk solat pada Isyak di seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini adalah pada pukul 8.47 minit malam. Itu waktu penting bagi kita muslimin juga muslimat. Jangan lupa 8.47 minit malam. Yang bersama mendengarkan Mutiara FM di ketika ini, tidak kiralah yang mendengarkan kami melalui frekuensi kami di 95.7 MHz, 93.9 MHz ataupun di 90.9 MHz. Saya juga yang mendengarkan kami melalui aplikasi MyClick. Terima kasih banyak-banyak terus memilih kami di Mutiara FM ini. Dan insyaAllah juga sebentar lagi juga akan saya bacakan kiriman dedikasi, ucapan yang telah pun anda kirimkan menerusi aplikasi WhatsApp kami. Dan yang pastinya pada ketika ini yang sedang memandu tu, yang masih lagi berada di atas jalan raya, hati-hati. Dan kepada pencari-pencari rezeki kita, peniaga-peniaga kita malam ini, saya juga mendoakan semoga segalanya dipermudahkan untuk anda. Dan semoga melimpah ruah rezeki anda pada malam ini ya. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan apapun, kita terus bersyukur dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi membenarkan kita untuk terus bernafas di atas muka bumi yang sementara ini. Untuk teman-teman yang memilih lagu tu, InsyaAllah nanti ya dalam Cafe Music akan saya keudarakan.

Jangan putus asa. Buat baik ni jangan putus asa. Salah silap tak ada manusia terlepas. Jangan putus asa dalam mencari rahmat dan belas kasihan Allah Subhanahu wa taala. Teruskan buat apa yang kita ada buat hari ini. Kalau hari ini kita pilih untuk jadi orang Islam yang nak praktis dengan Islam kita, kita main masjid, kita mengaji, kita nak cari kebenaran Islam, teruskan. Jangan putus asa, kerana rahmat Allah jauh lebih besar duk tunggu kita di sana.

ni hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita baca ni, kalau kita tak tahu nak abang. Dan sepatutnya kita bila baca Quran, kita baca tafsir, kita baca hadis Nabi ni, kita punya confident level kita terhadap Islam ni rapat. Dia punya meter dia mau rapat. Maknanya apa? Agama hak kita ambil sebagai agama kita ni, Islam ni, inilah inna dina indallahil Islam. Inilah satu-satunya agama di sisi Allah. Apa dia? Islam. Tak mau ada goyang, tak mau ada tamah. Hak kita ambil ni betul lah. Kita cuma nak jaga, nak maintain aja benda ni supaya kita terus di atas siratal mustaqim. Di atas jalan yang lurus, dan destinasi kita, matlamat kita, ultimately kita nak pergi mana? Kita nak cari keredaan Allah di dalam syurga. Tuan-tuan, ahli syurga ni masuk dalam syurga, dapat nikmat ni semua ni. Ya Allah, kami tak sangka macam ni punya nikmat kami nak dapat dengan kerana kami jadi orang Islam. Tak sangka. Allah mai kepada ahli syurga. Allah tanya mereka, hampa mau dah aku nak bagi satu kemuncak kepada segala nikmat dekat hampa ni. Ahli syurga kata apa tuan-tuan? Mereka kata, ada lagi kan nikmat yang lebih daripada hak kami duk dapat ni? Ni hak duk dapat ni pun maksimum. Ada lagi kah yang kami boleh dapat yang lebih daripada hak duk dapat ni? Tuhan kata apa? Ada. Tuhan kata, keredaanku. Allahu Akbar. Itu perkataan, tidak ada tafsiran tuan-tuan. Tidak ada tafsiran yang boleh kita sebut. Keredaan Allah itu adalah kemuncak kepada segala-gala ni'mat. Dan Allah kata dekat ahli syurga ni, aku nak bagi hak ni dekat abang. Kemuncak dia. Keredaan aku. Allahu Akbar. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat keredaan Allah. Kita nak masuk syurga dan kita nak keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ikhlas kita, Allah bagi benda itu semua dekat kita. Karena itulah janji dia kepada orang-orang yang ikhlas dengan dia.

Mutiara FM, segalanya untukmu. Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu. Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Asia bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: الصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Tuan-tuan ada masalah dengan siapa, tuan-tuan salah cakap dengan siapa, tuan-tuan tengking siapa, tuan-tuan angkat suara kat siapa, tuan-tuan hina siapa-siapa, pi selesai kat dia siap-siap sebelum dia mati. Dia dah terbaring lagu tu, tapi cium muka dia, pergi minta ampun, minta maaf dia sepatah, tak boleh cakap dah nak maafkan tuan-tuan. Waktu hidup ni minta maaf elok. Belajar cakap baik-baik lah. Kita kena belajar cakap baik. Biar orang panggil kita dengan panggilan yang baik. Dan kita buktikan yang Allah dah ampunkan dosa, dosa kita dulu ni dengan perkataan-perkataan kita yang baik. Wah, hang lah ni dah tak mampu sangat dah lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia jadi jalan pengampunan dosa aku. Tapi kalau duk merapu, merepek, duk maki hamun orang lagi, cakap tak fikir hati orang, takut-takut kita duk masih tenggelam dalam dosa lagi. Ya, mengarang kita kata apa? Tiga ya. Nombor satu, cakap baik. Kita cakap benda baik ni macam pegang ketua imah. Macam dapat ketua imah. Tapi kalau kita cakap yang sia-sia, kata pengarang kita ni, cakap sia-sia macam ketua imah yang duduk ada kat tangan tu, pi tolak kat tepi, tak mau ketua imah ni, pi ambil ketua tanah yang tak ada nilai. Kalau real dia antara ketua imah dengan ketua tanah, tuan-tuan sanggup tak tolak ketua imah dan ambil ketua tanah tu? Tak sanggup. Tapi tu yang kita duk buat, sebab kita mesti bercakap. Ada cakap yang baik, cakap benda sesama. Merapu, merepek dalam grup WhatsApp tu, kita lah merepek paling kuat sekali. Hantar benda tak ada faedah, share benda yang bukan-bukan, merepek, merapu, tak ada faedah orang baca. Macam ambil ketua tanah, buang ketua imah. Lebih dahsyat kata dia, ketua tanah pun tak tepi, ketua imah pun tak tepi, pergi ambil ketua bara api pasal duk cakap benda maksiat, benda dosa.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum Malaysia, assalamualaikum Pulau Pinang. Selamat malam untuk anda yang baru saja bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Suara ini jalani akan terus bersama dengan anda sampailah jam 12.30 malam nanti. Rakan-rakan kita yang bertugas malam ni, selamat bertugas.

Okey, sekali lagi terima kasih untuk rakan penunjuk trim tugas pada malam ini yang memastikan kejelasan frekuensi Mutiara FM ini dapat anda dengar ya. Terima kasih untuk saudara Black juga bersama dengan Puan Ju. Sahabat-sahabat pendengar Mutiara FM malam ini,

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Di mana juga anda berada pada waktu dan ketika ini, saya santuni anda sekali lagi dengan ucapan selamat malam dan semoga apa yang sedang anda lakukan, semoga semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kira apa juga yang telah pun kita alami, kita lalui, ada pun yang telah pun kita sama-sama redahi untuk edisi kehidupan kita pada hari ini, hari Isnin 10 Ogos 2026, bersamaan 26 Safar 1448 Hijri. Sesungguhnya setiap hari tidak dijanjikan dengan kesenangan, kenikmatan. Itulah yang setiap insani lalui di atas muka bumi yang sementara ini. Ada naik, ada turun. Pusingan kehidupan, ya. 9.28 minit malam. Rakan-rakan rider kita. Pemandu-pemandu e-hailing kita. Pilot-pilot darat kita. Juga anggota-anggota peronda kita. Anggota-anggota keselamatan kita. Selamat untuk anda menjalankan tugasan dan juga mencari rezeki. Dan kita akan bersama melalui ruangan Cafe Music yang telah berlangsung ketika ini, yang mana hanya lagu-lagu yang dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp, di nombor WhatsApp Mutiara FM sahaja yang akan saya kudarkan, ya. Tidak ada talian yang dibuka. Dan lagu-lagu dalam ruangan Cafe Music ini adalah lagu-lagu yang dipilih oleh pendengar, di mana mereka menghantarkan beberapa buah lagu dan saya akan pilih yang terbaik untuk saya keudarakan. Pembuka tirai ruangan Cafe Music kita pada malam ini, lagu yang menjadi pilihan Muhammad Hamid, Gila Bayang pula. Jom bersama.

0: je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Ya, terima kasih untuk semua yang mengikuti kami, yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik ya. Berlalu tadi lagu pilihan Muhammad Hamidi. Dan ini pula lagu pilihan Syafiq ya. Tak boleh balik. Betul lah. Mencari FM segalanya untukmu.

0: Lagu nyanyian Silat Open Up dengan tajuknya Tabola Balik.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Dan lagu itu tadi merupakan lagu yang dipilih oleh Syafiq. Selamat malam Syafiq, terima kasih ya. Yang nak memulakan perjalanan, jangan duk heran, awak gelap ni. Rupanya lupa buka lampu. Awas ya.
2: Ha! Elmo gang! Seperti mati lampu.
0: Terima kasih untuk Puan Hamidah dari Teluk Ayah Tawang. Teluk Ayah Tawang eh. Dia minta lagu ni. Tapi ini bukan versi nyanyian NASA.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.

0: dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Nila, serta semangat juang tinggi dan patriotik Leftenan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: tahu minum jumpa. Cuba hampi tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
1: Eh, apa dia ni Siti?
0: Hang tengok ke?
1: Wah, Budiar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan. Serius lah.
0: Mestilah, serius lah ni. Hang kan minat dari dulu lagi, kot-kot lah nak jadi penyampai radio.
1: Ya, memang minat.
0: Ni cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Lepas lah syarat umur hang kan.
1: Lepas ni.
0: Hang diploma apa dah kan?
1: Eh, ada lah. Ish, ni memang kenal dengan jiwa aku.
0: Lah aku kata.
1: Bak bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
0: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
1: Wish, betul ke Siti?
0: Betul takkan nak komen keluar?
1: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
0: Itulah aku kata. Hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara fm@gmail.com.
1: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Dorman.
0: Tunggu apa lagi? Pelekal lah.

0: 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: 10.15 minit malam Mutiara FM, segalanya untukmu. Tidak semua benda perlu dikongsi di media sosial. Ini baru-baru keluar duit pun abang. Baru balik daripada bank ni. Baru-baru keluar duit sekian-sekian amount kan. Ini semua mengundang bahaya. Kadang kita tak pernah mengetahui siapakah yang melihat ataupun yang sedang memerhatikan kita. Ingat, kita perlu berwaspada selalu. Penjenayah tidak menampakkan identiti mereka, jadi kita tak tahu apabila kita meledahkan maklumat-maklumat sulit, benda-benda yang kita kata boleh mengundang kepada rasa orang nak ambil, rasa orang nak curi kan. Itu sebenarnya berbahaya. Kita yang meletakkan diri kita dalam bahaya jika kita berbuat demikian. Ni baru buat keluar duit ni, baru balik daripada ATM ni. Adalah ni dalam 3,000 cash. Update dalam media sosial. Itu bahaya sebenarnya ya. Jadi telah pun saya kudarakan beberapa buah lagu tadi. Lagu yang menjadi pilihan sahabat rakan pendengar kita. Ini kerana ada yang kata lagu-lagu yang mereka minta dalam ruangan kafe muzik ini tak terkeudara. Itulah pun saya puas hatikan pendengar-pendengar kita dengan lagu-lagu yang telah pun saya kudarakan, lagu pilihan mereka secara back to back ya, lagu yang saya keudarakan tadi. Jadi apapun, terima kasih untuk semua pendengar yang masih lagi tak mengikuti kami di Mutiara FM. Antara lagu-lagu yang telah pun saya kudarakan tadi, lagu yang menjadi pilihan sahabat kita Amirul yang berada di Bukit Mertajam. Kita juga ada Haziq yang berada di Kepala Batas. Begitu juga dengan Kak Sophia di Seberang Jaya, Faizal di Batu Earth, juga Nadia dan juga Izzati yang berada di Dibung Tebal. Diharapkan semuanya berpuas hati dan berbaki lebih kurang dalam 13 minit saja lagi untuk saya terus keudarakan lagu-lagu pilihan anda melalui ruangan kafe muzik kita pada malam ini. Dan sempena kita berada dalam bulan kemerdekaan ini, bulan sambutan Hari Kebangsaan ya, bulan Ogos ni. Jadi sama-samalah kita menyemarakkan lagi semangat patriotik dalam diri kita dengan cara kita terus menyebarkan jalur gemilang dan juga menggantikan jalur gemilang yang telah lama, yang telah lusuh tu dengan jalur gemilang yang baru. Barulah kita nampak identiti dan semangat patriotik kita ni. Dan juga cara kita nak memasang ataupun meletakkan jalur gemilang ni pun ada cara dia. Jangan silap. Janganlah kita letakkan bendera kita itu terbalik ke, tidak betul kedudukan ke kan. Jadi kita sama-samalah hormati jalur gemilang kita. Itu lambang identiti negara kita. Terima kasih untuk Musa yang kabarnya pada ketika ini sedang dalam perjalanan menuju ke Nibung Tebal. Dari mana Abang Musa? Terima kasih Abang Musa dan juga pendengar-pendengar yang sedang mandu ketika ini, yang terus membenarkan Mutiara FM. Frekuensi Mutiara FM ini berlega-lega dalam ruang kenderaan anda. Dan untuk lagu pilihan yang berikutnya ni, saya nak keudarakan lagu yang dipilih oleh sahabat kita. Dia nak dengar lagu nyanyian Awi Rafael dengan lagunya Bila Aku Jatuh Cinta. Tu dia, Bila Aku Jatuh Cinta. Jadi lagu mana? Jom sama-sama kita dengarkan lagu pilihan sahabat kita. Imran ataupun Boy, semoga anda mendengar Mutiara FM di ketika ini ya.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

Dan ini baru saja menghiburkan anda lagunya Nyan Ara Jahari dengan lagunya Menjaga Jodoh Orang Lain. Berat lah. Berat. Sayang punya sayang, cinta punya cinta, cuba-cuba. Orang yang kita sayang, orang yang kita cinta tu, rupanya jodoh orang lain. Dia fras tu lah. Namun itulah kehidupan, kadang-kadang tak semua yang kita nak, tak semua yang kita mahukan akan kita dapat. Dan semuanya sebaik-baik perancang hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada masa dan ketika. Apa yang kita hendakkan, apa yang kita inginkan tu akan dimakbulkan. Janganlah kadang-kadang kita kecewa dengan kehidupan ni. Setiap kali kita berkehendak tak dapat. Tapi sebenarnya itu adalah takdir yang telah pun ditentukan. Dan pada masa dan ketika yang tepat, kita akan dapat satu nikmat. Percaya tu, insyaAllah semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih untuk Solihin yang mendengarkan Mutiara FM ketika ini, yang berada di kediamannya di Sungai Petani. Selamat malam untuk orang Sungai Petani ya. Dan lagu nyanyian Ara Jahari tadi, Menjaga Jodoh Orang Lain tadi, merupakan lagu yang terakhir dalam ruangan Cafe Music kita pada malam ini. Dan semoga semuanya berpuas hati apabila lagu-lagu yang telah pun saya kudarkan tadi. Dapatlah kita sama-sama berhibur dengan lagu-lagu pilihan pendengar kita ya. Dan lagu yang terakhir tadi merupakan lagu yang dipilih oleh sahabat pendengar kita yang menamakan dirinya sebagai Noshila. Terima kasih Noshila kerana bersama dalam ruangan Cafe Music pada malam ini. 10.35 minit malam. Terima kasih untuk tuan punya warung-warung juga restoran. Tuan punya kedai. Rakan-rakan kita yang berniaga. Yang masih lagi sempat untuk memplus dengarkan Mutiara FM. Terima kasih. Terima kasih. Dan terima kasih.

0: FM. Pernah tak ada kata-kata yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka? Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan seribu satu persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

Terima kasih tadi baru saya menghiburkan lagu nyanyian Hana Delisha dengan lagunya Terlalu Mudah. 11 malam macam biasa. Di jam ini akan saya keudarakan lagu-lagu melankolik untuk sama-sama kita berhibur di suasana malam ini. Jarak FM segalanya untukmu.

0: 11.56 Bini Malam. Terima kasih di atas kesetiaan anda untuk terus sama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Risaunya hatiku.
0: Sampailah ke penghujung tugasan saya untuk edisi malam hari ini. Terima kasih untuk Puan Ju juga bersama dengan saudara Black kita, rakan Belum Jutera yang bertugas bersama dari unit MCR.

Semoga malam ini malam yang memberikan kerehatan yang secukupnya untuk anda. Semoga perjalanan kehidupan kita untuk hari ini dapat sama-sama kita renungi sebelum kita melalapkan mata. Semoga apa yang kurang baik yang berlaku terhadap diri kita, kehidupan kita pada hari ini, dapatlah kita perbaikinya jika masih ada kesempatan di esok hari. Sekian dulu dari saya Jalani. Sampai kita berjumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Nana Rio dengan sebelum dan sesudah memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Banyak lagu-lagu pilihan bersama 2.0 telah pun ditunaikan oleh AJ. 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam hingga 6 pagi. Di ruang udara Nasional FM. Kembalinya lagi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Puruh Hantu, untuk pertemuan hari Selasa 11 Ogos 2026, 27 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat ya. Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang kita mahukan dalam hidup kita. Anda sihat, anda boleh pergi bekerja. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh lakukan ibadah-ibadah yang dituntut oleh Allah SWT dengan lebih sempurna. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alip Zaid Alip, di semua frekuensi yang ada. Termasuklah RTM Click di seantero dunia, MyTV 701, Astro 869 dan juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Di manakah anda? Sudah bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi? Di samping itu, informasi-informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda, yang saya akan kongsikan kepada anda. Semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang tengah termenung waktu ini. Termenung sebab apa? Saya sedang mencari kebahagiaan, bang. Yalah, bahagia itu sebenarnya sederhana kalau kita lihatkan ya. Kebahagiaan kita itu tak terletak kepada harta benda tau. Tidak pada penampilan diri kita. Tidak juga pada gemerlap perhiasan dan juga keindahan dunia. Tetapi ukuran kebahagiaan itu adalah terkait erat pada hati kita sebenarnya. Hati dan roh manusia yang sering mendambakan redha Tuhannya, yang sering bersyukur kepada Allah SWT. Itu kebahagiaan sebenarnya. Jadi terus bersyukur dengan apa yang ada. Jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Setiap perjalanan hidup kita ini berbeza-beza. Walaupun tujuan kita sama, iaitu syurganya Allah. Yang kita mahukan di pengakhirannya adalah syurganya Allah. Namun perjalanan hidup kita berbeza-beza. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak yang agak rancak yang saya akan berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Nun Alip Zaid Alip, luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Crystal dengan Zunika. Siapa nama Zunika dekat sini? Ramai yang nama Zunika. Tengah buat apa Zunika? Ada yang tengah nak tidur. Ada juga Zunika yang tengah menjahit baju. Ada juga Zunika yang tengah basuh baju, lipat kain, gosok baju sekolah anak. Macam-macam lagi. Baik, 12.27 minit tengah malam. Malam masih muda. Relax-relax, tenang-tenang. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini sampai pukul 6 pagi nanti. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan di negeri Terengganu, terutamanya di daerah hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Lipis, Jerantut dan juga Kuantan sehingga 3 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada kawasan yang dilanda hujan, ada kawasan yang dilanda panas pada waktu ini. Kita telah pun mula memasuki El Nino. Jadi kalau kawasan anda dilanda panas yang melampau, jangan pula lupa untuk minum air banyak-banyak. Badan kita perlukan air secukupnya. Kalau boleh, elakkan daripada terkena matahari lah. Yang terlalu lama. Kerana sinaran UV sekarang ini sangat-sangat berbahaya. Kadang-kadang bacaannya terlalu tinggi, tidak baik untuk kesihatan anda. Awasi anak-anak kita terutamanya. Biasa budak-budak ni dia bukan peduli pun kan, hujan ke panas ke, dia tetap nak bermain dengan kawan-kawan. Kalau boleh nak bermain tu boleh, tapi di kawasan yang berbumbung. Kita takut anak kita, biasanya kanak-kanak ni ataupun orang yang lebih berusia ni mudah terkena strok haba tau. Mudah sangat terkena strok haba. Jadi kita nasihatkan anak-anak kita ya. Pantau anak-anak kita sekali. Okey, geng-geng berhantu, mana anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga ada yang sedang bekerja pada waktu ini. Ada, saya nampak tu. Ada yang katanya tak semangat nak kerja hari ini. Allah, kenapa? Kenapa jadi begitu? Niatkanlah kita bekerja itu sebagai satu ibadah. Sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain kan. Jadi bekerjalah secara tekun. Apa lagi? Bersungguh-sungguh. Ikut peraturan, disiplin, profesional. Dan kita kena sayang akan kerja kita. Barulah kita semangat je nak buat kerja. Jangan hilang semangat. Saya mahu anda terus kuat semangat. Kerana semangat itu tak datang daripada fizikal kita. Semangat itu datang daripada jiwa kita, diri kita, dalaman kita. UOPS dari Kuala Terengganu melaporkan diri Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Jali, Johan, Faiz, Ajib, Limbong, Izo dari Kelapa Sawit, Johor. Kita ada Abdul Jalil Tahir dari Endau, Johor juga. Elbiana, Rosiliana, Hadir dari Saratok, Sarawak, Abang JJ Gemas, Kantari, Mas Merah, Anak Anton, Kudat, Sabah, Lin, Roslinda, Luncur sampai pagi katanya, Dene Ani, Muhammad Yusof Terengganu, Zai Zuraini, salam dari Temerloh. Afif Nushaza, Vita Chor, Nida Wahida dari Senai, JB, Muhammad Jasni, Mon dari Sarawak, Intan Hamid juga turut bersama-sama. Daniel Abu Jalil Tahir, kita ada Syah Putra Mesin Johor, Warung Mak Adli bersama dengan Encik Yusuf Taib katanya, Encik Ujang Air Tanah, Encik Mokta Sungai Petai, Sungai Petai. Layan sampai pagi, mantap. Virginia Vanessa, Rus Merah, Pasir Putih Kelantan baru lepas hujan lebat. Hamdan Arifin, Nizam Pinang, Zainab Husin, Jasmine Z Abdullah, Hadir dari Puchong, Dayang Heda. Kita ada Asna Asrani dari Jerantut. Syaz juga hadir. Terima kasih untuk anda yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Jom terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik bersama dengan Ella Putri Kota. Terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

Sejenakan Belasir Kota, 12.44 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM, pastinya anda bertemankan dengan pembilik suara ini, Yun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi di bulan kebangsaan. Kita sedang menuju detik bersejarah untuk negara kita. 31 Ogos 2026 merupakan hari kemerdekaan negara yang ke-69 tahun. Jadi di bulan kebangsaan ini, terus kibarkan jalur gemilang. Walau di mana jua anda berada, dekat rumah, dekat premis perniagaan, dekat kenderaan, dekat kereta, dekat teksi, dekat lori, dekat bas, walau di mana jua lah, semangat patriotik perlu ada dalam negara, dalam diri kita. Kita cinta dan juga sayangkan Malaysia. Malaysia bumi yang berdaulat. Tapi dalam masa yang sama, orang ramai juga diingatkan supaya sentiasa merujuk kepada panduan rasmi dalam memasang dan juga mengibarkan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan sekaligus memelihara kedaulatan lambang tertinggi negara kita. Ya. Timbalan Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan juga Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia Japan Azwarni Herni Cik Noh menyatakan panduan tepat mengenai pemasangan bendera boleh dimuat turun menerusi portal Merdeka 360 serta platform e-book Japan. Jadi langkah kecil ini sebenarnya bagi mengelakkan kesilapan seperti kita pasang jalur gemilang secara terbalik ataupun kita menggunakan bendera yang telah pun lusuh. Adalah lusuh, rosak ataupun kita paparkan dengan cara yang tidak wajar. Jadi kita fokus kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Jom kita semarakkan satu rumah, satu jalur gemilang. Saya ingin melihat di seluruh Malaysia memasang bendera, memasang jalur gemilang kita. Tanda kita menghargai perjuangan-perjuangan mereka yang terdahulu yang telah pun memperjuangkan tanah air sehingga mendapat kemerdekaan. Jadi pasang jalur gemilang sampai hari Malaysia nanti ya. Tapi kalau boleh jangan sampai hari Malaysia, sepanjang tahun. Saya sendiri pun pasang sepanjang tahun dekat rumah tau. Bila dah lusuh kita ganti bendera beberapa ringgit. Jimmy Steady katanya tengah layan layan Nasional FM, tengah kerja ni bang. Okey, selamat bekerja, selamat bertugas. Nadira Nasti, Nistalio dari Pulau Pinang, dalam kereta dari Sungai Petani nak balik Pulau Pinang. Kejap lagi nak buat nasi lemak. Okey. Muhammad On GBH, Astani Patola, Haji Jasabli, Nordiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Kita ada Princess Sue Bidadari Salju, Iskandar Putri Johor, Amirul Abadi. Dia kata kepada semua geng-geng buruhan tu, selamat mendengar dan juga layan terus sampai pagi. Cik Ma dari Perlis, Pak Su Omar pun hadir. Cik Zamani, Cik Awang, salam GBH. Hadir dari Setiu, Fazia Haji, Raj Zarina dari Seberang Perai, Nur Isa juga terus bersama-sama. Itu yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Mana geng-geng TikTok saya? Mana geng-geng TikTok Nasional FM? Mana geng-geng burung hantu yang sering bersama-sama dengan saya di live TikTok? Jom bersama-sama dengan saya di TikTok sekarang ini. Mungkin ada juga akaun TikTok tapi tak pernah masuk ke live Nasional FM. Sila masuk, sila masuk. Ada yang tak kenal wajah saya, macam mana rupa abang manis ya? Boleh tahanlah manisnya. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu ini. Kumpulan Mei dengan pelayaran. Di mana kita nak berlayar dalam kehidupan kita? Sudah tentu kita nak berlayar kepada sesuatu yang lebih baik. Kalau hari ini baik, esok kita nak bertambah baik. Jadi terus dengarkan Nasional Kemburu Hantu di Nasional FM.

0: menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Selendang Merdeka membawa kita ke 1.5 minit pagi. Negara kita sudah pun merdeka selama 69 tahun, insyaAllah tahun ini ya. Tapi bagaimana dengan diri anda? Diri kita betul-betul merdeka ataupun tidak? Cuba tanya, cuba tengok diri kita. Betul-betul merdeka ataupun tidak? Merdeka dari segi jiwanya, kehidupannya. Kalau belum merdeka lagi, sama-sama kita cari kemerdekaan untuk diri kita pula, ya. Roda tayar 14, mantap katanya. Ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja. Mereka juga yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua. Hati-hati memandu. Terus luncur sampai ke lokasi. Ikut peraturan jalan raya. Kita kena ingat bahawa kita memandu untuk mencari rezeki, bukan untuk mencari maut di atas jalan raya, ya. Saya doakan semua pemandu-pemandu se-Malaysia selamat sampai ke destinasinya. Jadi pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Kasih horn. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 1.6 minit pagi waktu ini, sudah pun kita memasuki jam yang kedua untuk pertemuan hari Selasa 11 Ogos 2026, 27 Safar 1448 Hijrah. Kita terus pelihara alam sekitar kita, jaga kebersihan. Sebab baru-baru ini saya pergi ke kawasan peranginan lah, dalam negara kita. Saya tak nak cakap di mana, tapi tempatnya cantik, pemandangannya indah. Cuma yang tak cantiknya, saya tengok sampah sarap banyak ditinggalkan. Masya Allah, kenapa perlu jadi begitu? Wahai pengunjung-pengunjung di pusat-pusat peranginan, tolonglah jaga kebersihan negara kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga? Kalau kita tak nak jaga kebersihan, itu menunjukkan sikap kita, disiplin kita macam mana. Begitu teruknya disiplin kita. Jadi kepada mereka yang pergi ke pusat peranginan, tolong jaga kebersihan. Makan bersama dengan keluarga itu bagus. Tapi yang tak bagusnya, anda tinggalkan sampah sarap tu. Itu yang tak bagusnya. Tolonglah ya, sebab kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Ramai pengunjung-pengunjung dari luar negara yang datang. Mereka mahu melihat keindahan negara kita yang sebagaimana digembar-gemburkan selama ini oleh kawan-kawan mereka. Dikata mereka, Malaysia cantik, rakyatnya bagus, aman, damai. Sekali mereka datang, rupanya banyak sampah sarap. Apa nak jadi? Saya bukan marah tau. Saya tak marah. Saya sering mengingatkan diri saya dan juga mengingatkan anda semua. Rozilah Rabli, selamat pagi. Ita Chot juga. Jumain Kromok Nizam, ada Zagatin, kasut dah buruk. Adnan Yusof, 1E1, Pak In Burger, 7 Ibaling, Mawar Jingga, Atira. Dia juga ada Asmadi dari Alu Gajah, Bang Ri, Mesara, Aci Anis, Halimah Ahmad, Hazli Zabaha, Liana Cik Putih, Abdul Razak Ramli. Kita ada Wanta Senyum, Azifika, Black End, The 79, Chill Bro, Nur Cahaya, Lavender Girl, Muhammad Fikri, Restoran Syafiq, Ainun Putih, Suzana Ahmad, Joe Teknisi. Ini pendengar kita di Riau, Indonesia. Terima kasih pendengar di Riau. Anwar Rafi, Pilot Darat, mantap. Ramlan Amy, Wawani, Zawati, Syam Ramsi, Ismi Pal, Suhaimi Mi. Aku pendosa, guard sekolah hadir, mantap. Selamat bersengkang mata ya, menjaga keselamatan setempat. Tapi jangan lupa terus dengarkan Nasun Gia Buruh Hantu, sebab saya akan terus menemani anda sampai pukul 6 pagi. Intan Abdul Kadir, Kampung Gajah Perak juga turut bersama-sama. Okey, terima kasihlah banyak-banyak untuk anda yang melaporkan diri. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu ini. Hiburan berbagai rentak sehingga jam 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ramlah Ram dengan apa kabarmu di sana. Jadi apa kabar pendengar-pendengar Nasional FM? Semua okey? Saya doakan semuanya terus berada dalam keadaan sihat selalu.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

paduan suara Kavita Alkayani, Amir Kumar, Udit Narayan dan juga Sonu Niga menerusi lagunya Boleh Cudian, lagu dalam filem Kadi Kushika Bigam ya. Lagu itu membawa kita ke 1.29 minit pagi waktu ini. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir. Semoga panjang usia ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga nak ucapkan selamat hari lahir. Belum terlambat lagi kita nak ucap selamat hari lahir kepada Perdana Menteri Malaysia kita semalam ya. Selamat ulang tahun kelahiran kepada Perdana Menteri kita yang ke-79 tahun, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita doakanlah semoga Perdana Menteri kita dikurniakan kesihatan, kekuatan, kebijaksanaan dalam menerajui pentadbiran negara. Dan kita akan terus menyokong aspirasi dan juga agenda reformasi demi rakyat dan juga negara. Ikhtiar diteruskan, amanah ditunaikan. Dan kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah akan menunaikan segala perancangan-perancangan yang baik demi kesejahteraan negara. Semua okey lagi, geng-geng Buruhantu. Zira Fira melaburkan diri bersama dengan saya. Kita ada Alan Burger, Gani Drive Penang, Hati J, Abang Haji Sofian dari Brunei. Ini dua-dua geng dari Brunei. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Alicia Lia dalam perjalanan ke California katanya. Karamel Latih, kita ada Kamal, Zu'umi, Abdul Rahim, Nurul Huda, kita ada Fauzi Lazim, The Carbon, Nur Safa Marwah, kita ada Shang, juga hadir Muhammad Asyari, Rohani, Manja 0914, Merpati Putih. Kadangnya saya tengah MC sebulan ni bang, jatuh patah tangan. Oh, okey, semoga diberi kesihatan, sembuh cepat-cepat. Zuzza Gulai Panas Langkawi, Abe Farhan, Ki Wajan, Rebel Lori TPC, Pam-pam-pam, Lee Zeng, Zajak Fah, Kuala Terengganu, Faika, Puan Siti, Diamond 85, Maisara, Anissa Muhammad, Nur Pika katanya kepada suaminya yang sedang memandu menghala ke selatan. Ini Abang Lori katanya, berhati-hati di jalan raya. Pesanan daripada isteri anda, Nur Pika. Muhammad Hafiz, kita ada siapa lagi? Cik As, Chief Zack, Pok Kerry, Nuras, Niza, Virginia Vanessa, Tiger Aini, Umi Syam, salam dari Melbourne, mantap. Aizamani, Haziq Hadiro, yang tengok GBH mendonia tau. Dekat Australia pun ramai yang mendengarkan. Dekat London, kedutaan London pun hadir mendengarkan. Dekat Norway, di Oman pada ketika ini. The E-Official 3 Ainul Sireh memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu katanya dah lama tak nampak Abang Manis ada. Abang Manis sentiasa ada, insyaAllah. Jajah 83 sehari. Pemburu pos logistik hadir. Adi Pontian, tak boleh dengar, tak boleh tidur dengar Abang Manis. Mantap Ki Wajah, jangan tidur sebab banyak lagi lagu-lagu terbaik sampai pagi eh. Madam Fiza dari Labuan. Baik, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan. Dan kini tibalah masanya apabila muzik latar ini saya berdengarkan kepada anda. Ini bermakna kita bertukar mood kita. Kita bukan bertukar menjadi Ultraman, bukan bertukar jadi Spiderman, Superman, tidak. Kita bertukar jiwa kita, kita bertukar halua telinga kita dari lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang saya boleh panggilkan sebagai lagu-lagu kenangan anda semua, kenangan yang pernah bersama-sama dengan anda, kenangan yang menjadikan satu pengalaman dalam hidup anda, pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, mendewasakan kita, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ya betul, kita tak nafikan masa lalu memang menyimpan banyak kenangan. Namun itu bukan alasan untuk kita untuk tidak terus melangkah ke depan. Semoga hari ini lebih baik dari semalam dan hari esok juga bertambah-bertambah baik dalam kehidupan kita. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya mulakan lagu-lagu Menangis Tepi Bucu Katil menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Daddy Dores, persembahan dari lontaran suara Daddy Dores dan juga Ella. Mendung tak berhenti hujan. Terus dengar Nasional Kia Berhantu sehingga jam 6.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zon.

UG14 bersama dengan lagunya Bunga Larangan. Saya dah selalu cakap dengan anda, jangan dipuja Bunga Larangan. Nanti sakitnya dapat, malu pun dapat, sedih pun dapat. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Itu yang sering diperkatakan oleh orang lama-lama kan. Apa nak dirisaukan, dia katanya. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Ya betul, bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Tapi adakah bunga yang baru itu sama seperti bunga yang lama? Aha, itu je cerita dia kan. Saya percaya anda sudah pun terimbau dengan banyak kenangan-kenangan menerusi lagu-lagu yang saya putarkan. Sudah tentu tidak akan kita tidak akan pernah melupakan masa yang lalu lah eh. Sepahit apapun, segetir apapun, sesulit apapun, sesukar apapun, dari masa lalulah yang sebenarnya kita belajar. Kita belajar agar semua perkara dilakukan dengan lebih baik pada hari ini. Kalau sebelum ini kita pernah tergelincir, kita pastikan tidak tergelincir lagi pada saat ini dan juga di masa akan datang. 2.28 minit pagi. Ada juga yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Terima kasih untuk anda kerana terus teman berteman. Kita nanti nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Katanya ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, di Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jelantut dan juga Kuantan, Selangor di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling dan juga Sepang, termasuk sehinggalah jam 7 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa. Baik, ada kawasan yang dilanda hujan, tapi sebenarnya kalau diikutkan di kebanyakan tempat di dalam negara kita, kita mengalami cuaca ataupun dilanda cuaca yang panas sebenarnya. Kesan El Nino yang berterusan dijangka sehingga hujung tahun ini di kebanyakan tempat. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jangan buatlah pembakaran terbuka lah. Kalau semalam banyak kawasan dilaporkan bacaan IPU-nya tidak sihat, banyak kawasan yang dilaporkan tidak sihat. Jadi kita mengharapkan anda tidak lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar, jangan cemar, jangan bagi orang lain derita dengan perbuatan kita. Kadang-kadang perbuatan kita tu nampak macam kecil je, tapi sebenarnya perbuatan yang kecil itulah yang membawa derita kepada orang ramai. Deritanya bacaan IPU tidak sihat mula berlaku. Jadi tolonglah siapa-siapa yang melakukan pembakaran terbuka adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 ataupun Akta 1277 ataupun 127. Denda minimum boleh RM25,000, denda maksimum RM1 juta ataupun penjara 5 tahun. Jangan main-main. Jadi tolonglah ya, jangan lakukan pembakaran terbuka di kala kawasan kita banyak kawasan yang dilanda cuaca panas pada ketika ini. Anak Anton, terima kasih hadir. Suana Angah, Moiti Cek dari Sabah, Mizi 85, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori, pam-pam-pam, kasih horn satu kali Abang Lori. Mai Raihan Creation, Zaini Omar, Cikgu Ati, Puteri Lilin, Sang Ruminan Empire, Ira Shahniza, Airil, Papa Rock pun hadir. Papa Rock, kita ada Faizul Muhammad, Persi Indah, Arah 77, Japlin, Asri Abdullah, Izan, Suria 71, Habibah Azman, Ina, Syazila, Ila. Kita ada Fatimah Man juga, Bunga Kebangsaan, Amrazak, Syazirul, Siti Khalijah, Din Taiping, Nur Adila, Mama Mira, Wan Laila, Planters juga terus bersama-sama. Nak sambung lagi? Nak menangis lagi? Juriana, Mrs. Vario, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan. Ada yang resah sepanjang malam, ada je resah je hati dia, tak tahu kenapa, merindukan seseorang ke ataupun memikirkan sesuatu je sampai menjadikan jiwa tu resah je. Mudah-mudahan lagu yang saya putarkan akan menghilangkan sedikit keresahan anda. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim, Shima dengan Sepanjang Malam Keresahan. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini Don Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi.

Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang, hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

0: kasih.
1: Lagu ciptaan dan lagu lirik oleh Cui. Spring dengan romantis. 2.57 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Yang baru bangun nak solat tahajud, nak buat lakukan ibadah-ibadah sunat. Selamat beribadah untuk anda. Ada juga yang baru lepas katanya. Ada yang terimbau kenangan pada waktu ini, termenung jauh. Ya betul, masa lalu tu memang banyak kenangan. Mungkin pahit, mungkin manis. Tapi yang paling penting, kita tutup cerita yang lalu. Kita tutup saja cerita lalu. Kita buka lembaran yang baru. Agar kita lebih mantap, agar kita lebih bahagia untuk melangkah ke hadapan. Buat yang sedang memandu pada waktu ini, tenang-tenang memandu ya. Kawal emosi semasa memandu. Ini tak asyik nak bergaduh je dekat jalan raya. Bila berlaku kemalangan, bergaduh. Dia salah dia, dia salah dia. Dia dah berlaku kemalangan, kemalangan tu tak perlu bergaduh. Kita tenang, kita kawal emosi kita, pergi ke balai polis, buat laporan kan. Jadi emosi yang tidak terkawal juga boleh menjadi punca utama sesuatu tragedi. Panas hati, tengok orang potong kita, kita pun panas hati, kita pun kejar balik. Potong balik, jangan begitu. Elakkan daripada mudah terpengaruh dengan provokasi di jalan raya. Tenang, itu pilihan dan pilihan itu memudahkan urusan kita. Ingat, keselamatan bermula dari sikap kita sendiri dan sikap yang baik lahir dari kemampuan mengawal diri. Tenang, utamakan keselamatan semua pengguna jalan raya. Hormati pengguna jalan raya yang lain. Bersama kita jadikan jalan raya lebih selamat dan juga harmoni. Untuk pemandu-pemandu se-Malaysia. Li Baba Shop, selamat pagi. Abdul Muiz dari Kota Tinggi juga melaporkan diri. Kita juga ada Ajim. Rimba Malam, The Rimba Malam, Bulan Kofi, Yung Iza, Iman Niza, Norma Dayana, Zulaika Azurin, Kak Na, Ainina 27, Introvert. Ramai lagi lah Azman Cik Hassan, GB sentiasa di hati. Mantap, Kela Hasli dari Brunei. Ban SB masuk, pam pam pam. Satu kali, Abang-Abang Lori. Kasut dah buruk juga, katanya nak luncur ke mana, ke Pantai Timur. Anissa Muhammad Yati juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuri juga, selamat hadir. Berusi live TikTok pada waktu ini. One pam pam pam. One katanya Asfaf Ceras, Adrin Amin. Siapa lagi, siapa lagi? Saya suka ke udarakan nama-nama anda tau. Sebab apa? Sebab saya menghargai semua peringkat nasional FM. Napi tuas jam apa manis. Kalau jam, relax-relax, tenang-tenang, saya ada menemani anda. Ada yang kata kalau jam kenapa tak bawa roti? Itu kalau jam lain, jam nenas ke kan? Okey, Kuden juga turut hadir. Jom sambung lagi beribur menerusi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu

Research dengan Isabella. 3.28 minit pagi. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Terima kasih kerana terus kekal setia. Saya sangat-sangat kata orang tu, berterima kasihlah kepada semua pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng berhantu dalam segmen yang saya kendalikan. Bertahun-tahun saya kendalikan segmen ini, tau. Maknanya bertahun-tahun sudah anda mendengarkan pemilik suara ini. Dan selama bertahun-tahun itu saya banyak cipta kenangan dengan geng-geng berhantu. Kenangan manis, pahit, macam-macam kenangan yang hadir. Juga begitu mereka yang bersama-sama dengan saya, yang selalunya berada dalam live TikTok ni, sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Anda sangat-sangat supporting, sangat-sangat supportif. Itu geng-geng berhantu. Wey, walau apa pun cabaran dalam dunia sekarang ini, termasuklah cabaran yang berada ataupun yang berlaku di Asia Barat, pergolakan yang kita lihatkan seolah-olah macam tidak ada kesudahannya. Namun begitu, kerajaan persekutuan kita akan terus komited untuk terus menjaga ekonomi rakyat dengan memastikan prestasi ekonomi negara dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan, termasuklah dari segi pelaburan, hasil lagi apa dia, rizab keluaran dalam negara kasar KDNK dan perdagangan, perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian masyarakat. Dan ekonomi rakyat adalah ekonomi yang tuan-tuan dan juga perempuan sendiri rasai. Sebagai contohnya, pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi madani, kan. Dan kita tahu juga di Sabah serta Sarawak ada yang perlu merentas daerah dan juga melakukan perjalanan yang agak jauh. Ada juga mereka yang bekerja dalam keadaan yang jauh dari tempat tinggal. Dan saya percaya sendiri, saya juga percaya bahawa budi madani, diesel ke petrol ke, memang tak cukup 200 liter. Tapi anda boleh, kata orang tu, mohon untuk pertambahan. Dan kita mengharapkan apa yang berlaku di Asia Barat, antara Iran dan juga Israel serta Amerika Syarikat dapat dihentikan serta-merta. Juga kalau bolehlah, kita mengharapkan dunia ini akan terus aman, tak ada lagi berlaku peperangan. Sebab kalau berlaku peperangan antara negara ni, yang menjadi kesannya tu satu dunia merasai, termasuklah terutamanya kesan ekonomi, tau. Itu yang kita tak mahu, peperangan itu berlaku. Jadi untuk dalam negara kita, Malaysia ni, kita sama-sama jaga, sama-sama jaga antara kita, saling hormat menghormati hidup dalam Malaysia ini. Dan 6979 ada pool 1602, Ati Azuriati, Haris Azman, Nurmala Abdul Hamid, ada Syah dari Penang, ada Wani juga, Kiara, Jun Harits, Syarul Nizam, Ita Rozaya, Sumandak Sabah, Izzat, Afiza Riza, Iwan 20, Hayati Arifin, Iris Chome, Zam 67, Wak Kapi 50, Jilok, Intan Payung, Suhaila Nizam, ada Shina Tasnim. Bunga Larangan pun hadir. Tadi saya putarkan lagu Bunga Larangan, tau. Betul. Terus Lida, Kemas Kedai Sambil Layan GBA dari Rolida Tom Yam. Mantap. Tom Yam campur satu untuk abang manis, telur dadar, ya. Nasi putih separuh aja. Kopi Ais hadir. Oh ya, kita lupa nak tegur peniaga-peniaga se-Malaysia. Macam mana peniagaan anda hari ini? Peniaga-peniaga warung, peniaga-peniaga kedai-kedai makan, restoran-restoran. Terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM. Walau di mana jua kedai anda terletak. Ya, juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Satu Malaysia punya burger. Harapkan hari ini peniagaan anda bertambah baik. Ya. Johan hadir. Kawasan Perak Tengah. Juga ada Bunda Liz juga turut bersama-sama. Bagi peniaga-peniaga, berapa yang kita dapat hari ini, syukur, Alhamdulillah. Dia sikit ataupun banyak, yang penting kita bersyukur dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Dan insyaAllah kalau kita bersyukur, rezeki itu akan bertambah setiap hari. Aiman Cha. Pudin Burger Station.
burger juga. Mantap, abang-abang burger. Jom terus berhibur sehingga jam 4 pagi nanti. Sebuah lagu ataupun koleksi-koleksi lagu 80-an saya putarkan untuk anda, untuk kita sama-sama layan dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Ya, saya nak mulakan dengan lagu inilah. Lagu ini tentunya saya tujukan kepada anak-anak perantau yang sedang merantau ataupun yang pernah merantau. Kita masih ingat lagi mula-mula kita merantau kan. Dan saya percaya anak-anak perantau pada ketika itu 90% kehidupannya anak perantau digunakan untuk mencari rezeki tau. Betul, 10% lagi melihat bahawa adalah untuk waktu senang bersenang-lenang. Tandanya apa dia? Tandanya kita berusaha menutupi kerinduan pada orang tua kita dengan bekerja pada waktu itu. Kisah seorang biduan. Saya mulakan koleksi 80-an melalui lagu ini daripada komposernya Sam Bimbo, Allahyarham Datuk Dahlan Zainuddin. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gembor Hantu di Nasional FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

komposernya adalah Fauzi Marzuki. Duen dengan Suatu Waktu Dahulu. 41 minit pagi. Selamat pagi semua. Kita memasuki di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Selasa 11 Ogos 2026, 27 Safar 1448 Hijrah. Ramai yang dah bangun pagi kan? Alhamdulillah ramai. Bangun pagi terus cari Nasional FM. Itu yang kita mahukan. Mantap terus. Baik, bagi penduduk Negeri Sembilan sebelum ini melahirkan rasa bimbang lah.

membuat kajian untuk kenaikan cukai yang sepatutnya dijadualkan Januari ataupun Julai, tetapi memutuskan tidak akan ada kenaikan cukai berkenaan. Perkara itu telah pun diumumkan oleh Kerajaan Negeri Sembilan, memutuskan untuk tidak menaikkan cukai taksiran kediaman bagi tempoh 5 tahun akan datang. Dengar tu baik-baik, ya, wahai penduduk-penduduk Negeri Sembilan. Cukai taksiran kediaman tidak akan dinaikkan untuk tempoh 5 tahun akan datang. Betul, perkara itu dah disahkan oleh Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Ismail Lassim. Katanya keputusan itu telah pun diputuskan menerusi Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan pada Isnin yang lalu. Dan perkara itu telah pun dipersetujui oleh semua esko kerajaan negeri yang telah pun memutuskan untuk tidak menaikkan cukai pintu kediaman untuk 5 tahun yang akan datang. Alhamdulillah, syukur kan. Lega penduduk-penduduk Negeri Sembilan. Dengar-dengar cerita sebelum ni cukai nak naik, tapi insyaAllah tidak akan dinaikkan untuk tempoh 5 tahun akan datang. Su Bella, selamat pagi. Opa Akif Akil, Cinta Hati. Ada Kamal Husin Muhammad Matahari, Ejen White Gluta Horse, Hesh dari Pekan. Ada Salina Zaila Rose, Mek Era, Maznan 646, Mr. R. Kita ada Asma Malik juga, Shikin Yusof, Queen of Smoking, Noria Ismail. Ada Planters, Shida Maznah dari Lawas Sarawak, Jenal Kabir, Amshar Gendut, ui, Farina Pineng, Hard Black, Aris Noraini, Purnama Merindu, Ati 80, Jurida, Noria Ismail. Ada Bah 89. Mantap semua. Syukur ramai yang hadir. Muhammad Fikri, Pak Su, Tengga Shell, KBDT hadir layan GB Syabah Manis seluncur sampai pagi. Okey, sambung lagi. Tanya setepi bucu katil. Tadi kita dah layan koleksi 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Dan kini tibalah masanya untuk kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi lagu-lagu menangis setepi bucu katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu ini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Kumar Sano, Alkayanik, lagu ciptaan Himesh Rishamiah, lirik oleh Samir, menerusi lagu ini, Teri Cunaria. Hello.

lagu jutaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Hero dengan 77 Rindu membawa kita ke 4.35 minit pagi. Selamat pagi semua. Pagi ni tengah fikir, terutamanya kepada suri rumah lah, nak buat sarapan apa pagi ni. Pening kepala hari-hari nak masak kan. Betul tau, jadi suri rumah ni pening kepala nak masak. Pagi nak masak apa, sarapan pagi, makan tengah hari ni macam mana, makan malam pula macam mana kan. Pagi ni tengah pening tu, tengah termenung dekat tepi tingkap tu, nak buat sarapan apa, buat jemput-jemput ke, buat lemping ke. Ada mihun, boleh goreng, mihun goreng. Ada yang kata beli je bang, dekat depan tu ada jual nasi lemak. Okey, kita sokong peniaga tempatan kita kan. Dekat depan rumah tu akak jual nasi lemak tu, jiran kita juga. Yang sedang memasak nasi lemak, yang buat nasi lemak, yang buat mihu goreng, yang buat apa saja juadah sarapan pagi, buat sedap-sedap ya. Oh betul, buat sedap-sedap. Yang tengah buat kuih pun sama juga, buat sedap-sedap. Makan karipap, makan kuih donat, sedap. Akak tu buat kan, lain macam karipap dia. Tapi pastikan karipap tu penuh dengan intinya. Bukan karipap, bukan karipap apa dia, karipap oksigen. Saya selalu terkena dengan karipap oksigen ni. Nampak gebu je karipapnya. Sekali kita makan, oksigen yang ada dalamnya. Itu namanya karipap kesihatan. Ya, sebenarnya dengan bulan kebangsaan, sebenarnya dengan Hari Malaysia, jom sama-sama. Semua orang ada media sosial kan, semua orang ada, kata orang tu, platform media sekarang ini. Media sosial, ada yang ada Facebook, ada TikTok, Instagram, macam-macam lagi. Jom sama-sama kita, terutamanya kepada generasi muda lah, yang boleh menzahirkan semangat patriotik melalui cara yang lebih dekat dengan kehidupan mereka kan. Kita manfaatkanlah media sosial untuk menghasilkan kandungan kreatif berkait dengan kemerdekaan, keunikan Malaysia. Sebab apa tahu? Sebab kita di rakyat Malaysia, kita mempunyai peluang pekerjaan yang baik, peluang pendidikan yang baik, dapat hidup dalam sebuah negara yang aman, tidak seperti negara-negara yang berkonflik sebelum ini. Jadi kita perlu zahirkan dengan cara betul-betul menyayangi negara kita. Jadi kita muat turunlah apa saja yang melibatkan kemerdekaan, apa saja yang melibatkan positifnya. Sesuatu perkara kita kena muat turun. Kita jadi kreatif lah, jangan pula muat turun perkara-perkara yang boleh mendatangkan fitnah, mendatangkan pecah belah. Itu kita tak mahu ya. Okey, selamat pagi Cik Andy, Anaki, Black Aqua, Mar Pining, Mak Sunah, Mama Zahrin, Latif, Karol Azli, Nizam, Johnny J, Asda, Asna, Harun, Rainbow, Akak Chome, Marina, Raja Udang, Ayah Rohaya, Kamis Bakery, Mariana, Zinon, Erin, Erina, alias Sweet juga turun hadir. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Kemurahan tu dengan Teruntuk Cinta Hati pula. Komposernya Jawa Suki, Ira Milpan menerusi lagunya Kamar Ilhamo. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kemurahan tu di Nasional FM.

ciptaan LY lirik oleh Baiduri Spring dengan Bougainvillea. Lagu ini menutup tirai menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar-pendengar Nasional FM, tak kira di mana jauh anda berada. Geng-geng buruhantu juga selamat pagi untuk anda. Pagi ini sama-sama kita bersyukur. Bersyukur itu nikmat, sabar itu indah. Semoga Allah permudahkan segala urusan kita pagi ini ya. Jadi selamat pagilah untuk anda. Kita berterima kasih. Kita bangun, kita berterima kasih dengan semua anggota badan kita. Kadang-kadang kaki kita sakit, lutut kita sakit, kita letak minyak. Rupa-rupanya lutut kita dah tua pun, tapi tak pernah kita nak berterima kasih pada kaki kita. Tepuk-tepuk kaki kita, ucapkan terima kasih banyak-banyak, wahai kaki, membawa saya berjalan sejauh umur saya. Tepuk-tepuk dekat tangan kita, terima kasih wahai tangan, dapat melaksanakan kerja-kerja dengan lebih sempurna. Terima kasih wahai mata, dapat memandang pemandangan yang indah. Telinga dapat mendengar perkara-perkara yang baik. Mulut dapat mengucapkan kata-kata yang baik untuk semua. Jadi terima kasih kepada anggota badan kita.

jangan tidak pernah berterima kasih. Kena berterima kasih. Berterima kasih bukan pada orang saja. Berterima kasih pada diri kita. Jadi saya juga nak ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini ya. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Selasa 11 Ogos 2026, 27 Safar 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Begitu juga dengan Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang, Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Bahru, Johor 5.55. Menara Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak 6.3 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang pula 6.4 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangan Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Sama-sama kita doakan seperti biasa segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bekal kita, kita nak pulang satu masa nanti kan. Kerana hidup di dunia ini adalah tempat persinggahan, tempat abadi telah pun disediakan untuk kita. Cuma kita perlu bawa bekal seberapa banyak yang mungkin. Dan setiap hari sebenarnya adalah kesempatan yang terbaik ataupun kesempatan baru untuk kita memperbaiki kesalahan masa lalu. Semalam kita buat silap, hari ini kita pastikan kita betulkan semula. Kerana setiap kesilapan itu ada jalan untuk kita betulkan, ada peluang dan ruang untuk kita perbaiki. Raudah akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Abdul Hadi Bakri dengan tajuknya Hidup Bersaudara bahagian yang pertama. Dirakamkan di Masjid Riyadhus Solihin, Seksyen 17 Shah Alam. Jadi sama-sama kita dengarkan Hidup Bersaudara. Macam mana Hidup Bersaudara itu? Ya, kita ni saudara sesama Islam kan? Dan dalam Islam kita bersaudara, saling membantu antara satu sama lain. Yang paling penting kita hidup dengan aman, damai, makmur, sejahtera. Kerana itu yang dituntut oleh Islam, damai, menenangkan. Okey, jom layan lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir juga dapat menghiburkan anda hingga jam 6 pagi nanti. Lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini, lagu dari lirik ciptaan JS Kevin, Ekspedisi dengan Nafisa. Dan maksud Nafisa adalah yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Apa yang paling bernilai dalam hidup anda? Anda je yang tahu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faya ayuhal muslimun wa ya ayatuhal muslimat, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, para jamaah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita bertemu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tambahan hidayah dan taufiknya, diganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, diangkat darjat kita, diangkat mudarat dari menimpa kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita insya-Allah. Maka temuan kita malam ini insya-Allah kita bincang satu tajuk, iaitu jadilah hamba Allah yang bersaudara. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kita, memerintahkan kita, jadilah kita hamba Allah yang bersaudara. Jangan jadi hamba Allah yang bersengketa. Jangan jadi hamba Allah yang bergaduh, yang berkelahi. Nah, itu adalah seruan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita tengok hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al muslimu akhu muslim la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna bihasbi imri'in min asy-syarri an yahqira aqahu al-muslim kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Maksud dia hadis yang panjang berkaitan dengan hablum minan nas, hubungan sesama manusia, hubungan dengan sesama kita umat Islam. Apa dia Nabi pesan? Yang pertama, larangan yang pertama, Nabi kata kalau kita nak jadi bersaudara, kalau kita nak jadi umat yang bersaudara, nombor satu, jangan kamu berhasad dengki antara satu dengan yang lain. A, jangan dengki kat B, B jangan dengki kat A. Maksudnya jangan saling dengki mendengki, nombor satu. Nombor dua, wala tanajashu, jangan kecoh mengecoh, jangan tipu menipu. Nah, jangan kamu saling tipu menipu antara satu dengan yang lain. Kalau nak bersaudara, kalau nak berkawan, kalau nak bersahabat, jangan kecoh, jangan tipu, jangan mungkir janji. Itu dipanggil kecoh tanajashu, perkataan tanajashu. Yang ketiga, wala tabaghadu, jangan kamu saling benci membenci antara satu dengan yang lain. Kita kena kasih mengasihi antara satu dengan yang lain, bukan benci membenci. Yang ketiga, yang keempat, wala tadabaru, jangan kamu belakang membelakangi antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A. Ha tu dipanggil membelakangi. Bila jumpa, balik ke lain. Ha tak mau tengok muka. Tidak mau tengok muka antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A. Balik belakang. Tu dipanggil tada baru. Membelakang. Jangan belakang membelakangi. Yang kelima, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan kamu menjual sesuatu atas jualan orang lain. Artinya, orang tu nak beli, orang tu nak jual kepada seseorang tu, dia pihalang, dia kata tak sah beli kat dia, mai beli kat aku, aku boleh bagi murah lagi. Padahal kawan tu duduk tengah dalam tempoh berdeal atau duduk tengah tempoh duduk dalam keadaan tempoh negotiate. Mai penjual yang kedua, dia kata, susah nak beli lah kat dia tu, mai beli kat aku ni. Depan-depan kawan penjual A tu, dia buat macam tu. Memang cari gaduh. Memang cari kelahi lah tu kalau macam tu punya perangai. Nah, Nabi larang jangan buat perangai tak senonoh macam tu. Kena ada etika, kena ada adab. Kalau orang duk tengah deal dengan penjual tu, hang sebagai penjual B, jangan pi duk campur. Jangan duk pi duk campur, pi duk sampuk orang punya urusan. Dia dah tak jadi dengan kawan tu, hang. Tak apalah. Panggil main kat kedai kita. Tapi kalau dia duk tengah berurusan lagi, jangan. Nabi kata, kalau buat kerja macam ni, kamu tidak akan jadi bersaudara, kamu akan jadi bersengketa. Sebab apa? Perangai yang tidak bertamadun, tak sabar, tak reti nak ada etika dalam berjual beli. Ha? Ha, tu. Yang tu pun Nabi sebut. Kalau hadis yang lain ada lagi lah, jangan pinang atas pinangan orang lain. Ha, tu pun cari gaduh juga. Jadi semua itu ada dalam hadis lain, tapi dalam hadis ini Nabi sebut jangan jual barangan atas jualan orang lain. Wala tanajashu, tipu menipu, kecoh mengecoh. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Tentulah tajuk kita. Dia larang lima perkara yang menghalang kepada persaudaraan. Kalau kita tak buat lima ni, jadilah kita hamba yang bersaudara. Tapi kalau lima ni kita buat, penghalang kepada persaudaraan. Nabi sambung lagi. Nabi kata Muslim ke atas Muslim yang lain adalah saudara. Muslim, akhu Muslim. Seorang Muslim itu saudara kepada Muslim yang lain. La yazlimuhu, jangan kamu menzaliminya. La yakhzuluhu, jangan kamu menghinanya, menyindirnya. Wa la yakdhibuhu, jangan kamu berbohong kepadanya, berdusta kepadanya. Wa la yahqiruhu, jangan kamu menghinanya. Sambung lagi empat perkara Nabi larang. Hak tadi lima, campur empat, sembilan Nabi larang. Lima yang pertama kita sebut dah. Lepas tu Nabi sambung pula. Etika-etika yang perlu ada dalam kita bersaudara, iaitu tambah lagi empat. Jangan zalim dia. Jangan kamu menghina dia. Jangan kamu menghindirnya. Jangan kamu mendustainya. Jangan kamu menghinanya. Lepas tu Nabi sebut takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Nabi letak tangan di atas dada sebelah kiri. Tangan kanan Nabi letak atas dada sebelah kiri. Maksudnya dalam jantung, dalam kolbu. Kolbu tu jantung hati. Takwa ni dalam jantung hati, Nabi kata. Sebanyak tiga kali Nabi tepuk. Ha huna, ha huna, ha huna. Ha, takwa tu duduk di dalam jantung. Bekas dia jantung hati kita. Cukup bagi seorang individu itu dikira sebagai orang yang jahat apabila dia menghina saudara muslimnya yang lain. Cukup digelar sebagai orang yang jahat dalam agama kita apabila dia menghina muslim yang lain.
1: Allah.

0: persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM.

Hijaz dengan lagunya Sumaya. Bawa kita ke 5.41 minit pagi. Kurang lebih 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa untuk hari ini, hari Selasa, 11 Ogos 2026. Anda akan bertemu dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula yang akan bersama-sama dengan anda 6 pagi hingga 10 pagi. Nasional Pagi. Banyak perkongsian yang menarik akan dikongsikan oleh sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya. Berkongsi dengan anda maklumat yang sahih, berkongsi dengan anda serta menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Jadi terus dengarkan Nasional FM ya. Dan seperti biasa juga 6 pagi kebanyakan RTM negeri akan beroperasi seperti biasa. Sebab siarannya saya pinjam. Jadi pukul 6 pagi saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk ke udara bersama dengan anda di seluruh negara, membawa berita yang baik, membawa berita yang sahih, membawa berita yang betul, membawa berita yang benar, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kerana hiburannya terbaik itu bermulanya di mana? Bermulanya di RTM. 80 tahun kami bersiaran, 80 tahun kami bertapak di bumi Malaysia dalam bidang penyiaran. Sebab itulah lagu-lagu yang terbaik itu bermulanya di RTM. Dan terima kasih juga untuk geng-geng berhantu yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya sangat-sangat orang tu menghargailah semua pendengar Nasional FM, geng-geng berhantu yang terus teman berteman, tidak berganjak ke mana saja, dan walau ke mana saja frekuensinya tetap sama, tetap Nasional FM. Jadi terima kasih banyak-banyak. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang di bulan kebangsaan sampailah ke hari Malaysia tahun 2026. Kita sama-sama semarakkan dan juga kita sama-sama tunjukkan patriotik dalam diri kita. Kita sama-sama tunjukkan cinta dan sayang kita kepada negara kita, Malaysia, bumi yang berdaulat. Jadi selamat pagi yang baru bangun tidur, dan sama-sama kita mengharapkan pagi ini, ya Allah, jadikanlah pagi ini pagi yang membuka rezeki buat kita semua, pagi yang penuh ketenangan dan juga pagi yang memudahkan segala urusan kita. Anda yang dalam live TikTok, terima kasih banyak-banyak tepi-tepi like ya. InsyaAllah anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini malam nanti ataupun malam esok. Malam esok 12 Ogos pula saya akan ke udara bersama-sama dengan anda. Dan sebelum kita berpisah, sedikit saya nak kongsikan kata-kata ini. Sesuatu yang datang dengan mudah tidak akan bertahan lama, tetapi sesuatu yang tahan lama tidak datang dengan mudah. Selamat pagi semua. Pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.
1: An Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

0: bang. Aku nak abang bagi kan.
1: Wah, siapa?
0: Kita ni hidup sehari ni ada 24 jam.
1: Betul?
0: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
1: Buang apa? Buang apa?
0: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah. Buang masa 10 minit yang berfaedah.
1: Wah, nak buat apa?
0: Ni aku nak bagi tahu kan, nak tegur sikit lah, jangan marah. Kalau boleh hang ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh?
1: Aku tak dan.
0: Ni aku main rumah hang.
1: Siapa?
0: Jamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
1: Aku dah halau dah.
0: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Hah? Ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh bang, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah, cari tempat bekas hayap takung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu peti air.
1: Ni macam ni. Aku sayang lah benda-benda tu.
0: Ni nak abang bagi bang, kadang-kadang kita ni hidup bermasyarakat.
1: Okey.
0: Rana nyamuk sekong ni, rana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh aruh. Okay. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, rana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
1: Oh, jentik
0: Aedes ni boleh buat demam denggi.
1: Aku ingat okey, tak nak apa.
0: Hang mau duk okey. Bayangkan tengoklah kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biar jentik-jentik, aku marah bukan masalah rumah dengan rumah-rumah aku kena.
1: Okey. Ambil duduk je, aku nak buat ajar 10 minit.
0: 10 minit lah.
1: Aku main bilik.
0: Ingat lah. Okey.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Suara satu jiwa.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat anak-anak ataupun murid-murid sekolah, untuk keselamatan anda, anda kena sentiasa berhati-hati semasa datang ke sekolah. Terutamanya apabila turun dari bas, sila pastikan anda menoleh kiri dan kanan supaya menjamin keselamatan anda. Dan apabila hendak melintas jalan raya, tengok kiri dan kanan juga. Apabila kereta dah tak ada, barulah melintas jalan raya. Ini demi keselamatan anda semua. Pesanan kelas ini dibawakan oleh Guru Besar Sekolah Kebangsaan Teluk Pahang bersama dengan Mutiara FM.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Nasib baik kita dengar radio.
2: Itulah.
1: Ha, nanti orang dulu. Baru main jam tu.
2: Ha, itulah.
1: Ha.
2: Baik kita duduk dulu.
1: Jangan duduk. Kita ada jalan lain.
2: Oh, ada jalan lain.
1: Ha, kita pakai jalan lain. Nasib baik Mujadah FM bantu kita.
2: Betul, betul.
1: Jenuh.
3: Info terbaik di Mujadah FM.

0: FM。
1: Laporan RCI Tabung Haji dibahas di Dewan Rakyat hari ini. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelariannya dari Malaysia. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

Harga minyak melonjak kira-kira 5% pada Isnin ketika Amerika Syarikat dan Iran masih belum mencapai persetujuan mengenai syarat pembukaan semula Selat Hormuz. Minyak mentah Brent yang menjadi penanda aras antarabangsa meningkat 5% kepada $87.72 setong. Minyak mentah West Texas Intermediate WTI pula melonjak 5.1% kepada $82.13 setong. Sukan Takraw, pertembungan dua seteru tradisi Malaysia dan Thailand bakal mewarnai pentas akhir acara berpasukan Piala Raja Thai 2026. Malaysia mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada separuh akhir di Bangkok. Thailand pula menundukkan Laos dengan keputusan sama. Pertembungan kedua-dua pasukan dijadual berlangsung tengah hari ini. Beraksi di laman sendiri menjadi harapan juara dunia interim Muay Thai Strawweight Ones Championship Alif Rakib bagi pertembungan penyatuan gelaran menentang Prajan Thai Pot Sumpat PK Oktober depan. Alif, 22 tahun, berkata sokongan penyokong tempatan mampu memberinya kelebihan selain memberi tekanan kepada juara Thailand itu. Beliau turut berharap kerajaan membantu menelisasikan pertarungan berkenaan di Malaysia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Tercahau banakam. Tentu setiap mendengarkan Mutiara FM edisi Selasa 11 Ogos 2026 bersamaan 27 Safar 1448 Hijri. Seperti biasa, game pagi Mutiara bertemankan dia Chombi.
1: Dan masih lagi bertemankan dia Sabi Usama Al-Fadil.
0: Semaah. Semaah. Itu lain. Itu dah jat lain, bam. Ni Chombi.
1: Nampak. Bangun semua sikit tu dah macam typo. Dah. Kan nak kata bibir abang macam
0: jangan, Chombi jangan, tak. Jangan cakap bam-bam je typo bagi dia tau. Chombi typo lagi teruk tau.
1: Bukan, kira bila pagi-pagi ni, saya ni berbicara dengan ustaz-ustaz ni.
0: Ya.
1: Guru-guru saya ustaz.
0: Ya, ya, betul.
1: Termasuk ustaz Mak-Mak Syak semua guru-guru saya ni. Oh, hebat Allah. Ni.
0: Hebat.
1: Jadi kita bila kita berdamping dengan orang-orang hebat ni, kita nak rasa kita hebat, tak boleh tekuk riak. Kita orang kata apa? Duduk di bawah-bawah cukup
0: lah. Bawah-bawah.
1: Tapi orang kata tempih dia kenal lah. Macam satu pepatah, bam. Wallahualam lah. Kalau salah tolong betul kan.
0: Pepatah okay. Tak apa.
1: Kalau kita bersahabat dan berkawan dengan orang yang berjual wangi-wangian, maka wangi-wangian itu akan tertempel di baju kita, di badan kita, dan kita akan teruk rasa wangian itu.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita berkawan dan bersahabat dengan tukang besi, baju kita akan iyalah macam orang kata apa, berlubang-lubang lah. Kena orang kata apa,
0: sekarang ni Chombi kawan ustaz.
1: Ya.
0: Chombi ambil wangi ustaz. Ustaz ambil lubang Chombi.
1: Macam mana?
0: Macam tu. Dah lah, Chombi kawan dengan ustaz. Chombi ambil wangi ustaz. Kan? Sebab ustaz wangi-wangi. Sekarang ni ustaz dapat lubang Chombi lah.
1: Bukan.
0: Habis
1: tu, ustaz akan dapat senyuman dan ketawaan daripada Chombi sebenarnya. Nampak? Kita bertukar-tukar.
0: Bertukar-tukar. Sebab ilmu. Tukang besi, baju lubang-lubang kan.
1: Jadi tukang penghibur.
0: Jadi
1: ustaz boleh guna, orang kata guna pakai lah ayat-ayat Chombi dalam, orang kata dalam menyampaikan ilmu kepada golongan-golongan muda supaya mereka lagi dekat bersama dengan guru saya.
0: Oh, dahsyat.
1: Ya, nampak? Tengok hasil didikan.
0: Hasil didikan lah.
1: Ustaz Marsyad.
0: Kan hasil ketelanjuran kata tadi?
1: Tak mungkin tidur 4 hari ustaz. Kan tak tengok lagi, tak buat hari. Tak apa, nama beli keluar, tak apa. Saya tak tengok lagi. Tak apa.
0: Okey, Chombi pagi ni.
1: Baik.
0: Macam biasa, kita kembali berteman. Okey.
1: InsyaAllah.
0: Untuk segmen kem pagi Mutiara. Semoga semua pendengar dengan kita hari pun okey juga hari ni.
1: Alhamdulillah.
0: Walaupun ada yang hari ni balok nak bangun pagi hari ni.
1: Pasal apa?
0: Sejuk semalam.
1: Sebenarnya pagi ni ada yang saya terima balok bangun pagi, bang.
0: Oh, ada? Siapa dia?
1: Dia kata, Chombi, saya dah bangun pagi ni, Chombi. Lepas tu saya tidur balik.
0: Tidur balik?
1: Saya tak mau pergi kerja hari ni.
0: No.
1: Bos nak kata apa? Kata.
0: Fuh. Dahsyat tau, no.
1: Bos nak buang saya. See you in court.
0: Puh.
1: Dah betul, mam?
0: Oh, ya. Dahsyat tau, no.
1: Tanya pasal apa?
0: What?
1: MC.
0: MC?
1: MC tak boleh pergi kerja, bang. Kalau jadi apa-apa, bos nak jawab.
0: MC tak apa, Chombi. Jangan balok, Chombi.
1: MC. Dia makin-makin lepas subuh, terima kau ubat. Dia kata, bukan salah saya, Chombi. Salah doktor.
0: Salah
1: doktor pula.
0: Aduh.
1: Pasal apa? Doktor suruh makan ubat saya 4 kali. Mau ubat, mau mengantuk.
0: Tapi kira okey lah, kerja makan gaji, MC laku. Alhamdulillah. Dia rehat kan. Ada orang yang mungkin bekerja sendiri, Chombi.
1: Betul.
0: Rengkuh, sihat ke tak sihat ke, kes bagi makan bagi, Chombi. Tak peduli dah, kerja tetap juga kena kerja, Chombi.
1: Betul. Tengok contoh macam Chombi dan juga Bambang. Kami kerja bukan makan gaji, kami kerja makan nasi.
0: Kan? Kadang-kadang capati.
1: Capati. Jangan sebut. Lagi kena keluar.
0: Okay, Chombi, bagi kita nak kongsikan ramalan cuaca negeri Pulau Pinang. Untuk edisi pagi ni, kita dapat kita kongsikan di sebelah pagi, di sebelah petang pagi. Dan juga malam.
1: Ya.
0: Dia ramakan tak hujan, Chombi.
1: Dia ramakan tiada hujan. Dan suhu minimum adalah 25 darjah Celsius, jika maksimum adalah 34 darjah Celsius, bang.
0: Ya. Jadi kena siasat sembai juga.
1: Ya.
0: Sebab walaupun ini ramalan.
1: Betul.
0: Kadang-kadang cuaca dia tak menentu je kemarin lah.
1: Sebab tu kata pepatah, bang, guruh berdentum di langit.
0: Fuh.
1: Air di tempayan.
0: Sekali lagi.
1: Guruh berdentum di langit.
0: Mm-hmm.
1: Air di tempayan.
0: Disorokkan. Disorokkan.
1: Mana boleh disorokkan, bang?
0: Soroklah yang kena sorok.
1: Tak boleh, bang.
0: Saya kena dengi.
1: Tak boleh, dibuang.
0: Dibuang kan?
1: Dibuang.
0: Buang terui. Oh, dahsyat kan?
1: Kalau takung, biar jentik-jentik.
0: Itulah kata tu, takut dengi. Tu, buat sorok. Tutup.
1: Buang terui.
0: Tutup pun, kalau dia tak bubuh apa nama ni, dia ada satu ubat dengi ni. Tiba-tiba tadi terkeluar lah, tak keluar lah. Tak payah terfikir, Chombi.
1: Tidak ada, saya nama-nama ubat ni saya hapai.
0: Oh, iya kah? Tak payah, Chombi, simpan. Okay, kita nak round di sekitar Pulau Pinang. Kita nak kongsikan ramalan. Pada info trafik terkini.
1: Teruknya typo pagi ni.
0: Ya. Dan kita nak mulakan dikeluarkan dari Permatang bawah di atas lebuh raya.
1: Okey.
0: Menghala ke Perai pagi ni sesak.
1: Betul.
0: Okey, namun trafik kembali lancar disusur masuk jambatan Pulau Pinang.
1: Mm-hmm.
0: Dan juga di atas jambatan Pulau Pinang trafik perlahan menghala ke pertengahan jambatan Pulau Pinang. Teruk tip pagi ni.
1: Okey.
0: Dan seterusnya kita nak kongsikan dari Taman Indrawasih menghala ke Calempang dan juga menghala ke Perai trafik perlahan.
1: Ya. Yeah.
0: Dan seterusnya di dari Bandar Perda nak menghala ke bulatan Bukit Tengah trafik juga perlahan.
1: Baik.
0: Dan seterusnya dari Tanah Liat nak menghala ke Bukit Mentajam. Trafik juga perlahan.
1: Teruk kan pagi ni. Sipar tau.
0: Jangan tengok lah cepi. Lele kawasan siapa macam semalam.
1: Teruk kan pagi ni.
0: Dia awak lambat berhubung begini.
1: Ha, bersiapa?
0: Tak tahu, hari hari Selasa.
1: Ha.
0: Biasa hari Isnin.
1: Biasa hari Isnin. Kebanyakan berlaku hari Isnin.
0: Itulah pasal.
1: Tapi apa sudah berlaku?
0: Tak tahulah Cumbi.
1: Apa dah
0: jadi? Lelek kawasan sama macam semalam lah, sesak. Tapi dia kurang sikit lah dari semalam.
1: Ya, cuma apa yang diminta daripada rakan sahabat dan juga pendengar kita. Dia pun nak tahu keadaan di Tasik Gelugong. Tasik Gelugong. Tasik Gelugong kena faham lah.
0: Tasik Gelugong sesak hari ni.
1: Sesak bagi Tasik Gelugong.
0: Sesak. Tasik Gelugong sesak macam biasa lah.
1: Tasik Gelugong, ya.
0: Dari Taman Sepadu menghala ke Simpang 3.
1: Simpang 3.
0: Dan juga dari Taman Bakawali nak menghala ke Komplek Tasik Gelugong, trafik juga perlahan. Dan
1: dari Santek Sungai 2.
0: Ini dari Jalan Gelugong ni.
1: Jalan Gelugong.
0: Jalan Gelugong menghala ke Santek Sungai 2, trafik juga perlahan. Ada sekolah Pokok Senar kat sini.
1: Ya, betul itu.
0: Dan dalam kawasan dapat kita kongsikan di Kampung Teluk di Lahak Yui. Menghala ke Sungai 2.
1: Baik.
0: Dan juga dari Sungai Dua nak menghala ke lebuh raya trafik perlahan.
1: Ini boleh katakan kesatkan berganda apa ini, paham?
0: Dan di Teluk Ayat Tawang pagi ni menghala ke Pengkalan Udara Batuas trafik juga perlahan.
1: Okay. Betul.
0: Dan lain-lain kawasan
1: di Pai Keladi, alhamdulillah kesatkan yang luar biasa pagi ni. Kalau dua kali ganda lain ni tiga kali ganda.
0: Hari ni
1: daripada Pai Keladi hujung belah sana sampai hujung belik sini.
0: Tak sampai hujung, di tengah
1: dekat ujung-ujung Robin lah. Nak masuk ujung.
0: Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan di Bukit Minyak.
1: Di Bukit Minyak, bang. Pagi ni apa yang berlaku di Bukit Minyak? Sabang. Sabang.
0: Aduh.
1: Dia menguji kesabaran pagi ni, bang. Pagi Selasa.
0: Tahu apa pagi.
1: Kita
0: dari
1: faham.
0: Taman Kota Permai. Seperti biasa menghala ke Bukit Minyak. Dan seterusnya menghala ke Taman Juru. Dan juga menghala ke Pinasian. Di Simpang Masuk Pinasian Bukit Minyak, trafik perlahan.
1: Betul.
0: Okey, dan seterusnya di sekitar Simpang Pampai.
1: Betul, Simpang Pampai memang kesesakan yang berganda. Saya faham dah sebab tu saya dah nampak.
0: Menghala dan ke Jalan Sungai Bakap dan juga menghala ke Pinisan Valdo. Okey, trafik juga perlahan. Dan seterusnya disusun masuk Plaza Tol Jawi macam ni. Trafik juga perlahan pagi ni.
1: Betul.
0: Okey, dah lain-lain macam ni. Teruskan. Teruskan macam ni, teruskan.
1: Ya, saya nak meneruskan perjalanan pada ketika dan saat ini. Okey, di mana seperti dikongsikan oleh Bambam di Simpang 4 ya. Dan di sepanjang jalan Bukit Tambun sehingga ke Plaza Tol Bukit Tambun pagi ini kesakan berganda pagi ini. Begitu juga kalau dikongsikan oleh saudara Bambam, sebelum Plaza Tol Jambatan sehingga ke turun Jambatan Pulau Pinang, trafik bergerak perlahan. Dan saat susul turun Jambatan Pulau Pinang menggunakan lebuh raya Tunuk Telim Chong Yu untuk menuju ke Pengkalan Wil, alhamdulillah lancar. Cuma daripada Pengkalan Wil menggunakan lebuh raya Tunuk Telim Chong Yu untuk ke Jambatan Pulau Pinang sedikit perlahan. Dan mula sesak saat mula masuk ke Pengkalan Wil sehingga ke Esplanade pagi ni. Di Jalan Masjid Negeri di kedua-dua arah pagi ni sesak sehingga ke jalan masuk ke jalan utama. Dan di jalan utama juga sesak untuk masuk ke jalan Gotrip. Di jalan Gotrip di kedua-dua arah menuju ke jalan Bagan Jermal dan terus ke Persiaran Geni pagi ni juga sesak. Jalan Moniskin menuju ke jalan Burma juga sesak. Jalan Kelawai Road untuk masuk ke jalan Persiaran Geni pagi ini juga turut sesak. Begitu juga Pantai Tokong menuju ke Persiaran Geni turut sesak. Di sekitar Tanjung Bunga dan juga Batu Feringgi pagi ini, alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah.
1: Dan saya nak kongsikan juga di Cantonment Road untuk masuk ke jalan Burma pagi ni.
0: Mm-hmm.
1: Juga teruk sesak. Juga terus start dari jalan McAllister masuk ke Peel Highway.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga di jalan Datuk Keramat untuk masuk ke jalan Perak di kedua-dua arah.
0: Yeah.
1: Juga sesak. Daripada jalan Perak masuk ke jalan Sungai Pinang juga terus sesak. Daripada mm-hmm. jalan Pulau Pinang, jalan Sungai Pinang untuk masuk ke jalan Jelutong juga sesak pagi ni. Di jalan Datuk Keramat terus ke jalan Air Hitam di kedua-dua arah untuk terus ke Falim, ke Padang Tembak dan juga ke Petro Ubung pagi ni juga terus sesak. Begitu juga di jalan Tientek. Sedikit perlahan, cuma di Tentik Highway berlaku kesakan sehingga masuk ke lorong Batu Lancang. Dan daripada lorong Batu Lancang terus ke jalan Hamilton dan masuk ke jalan Free School pagi ni juga terus sesak. Daripada jalan Free School masuk ke jalan Perak juga terus sesak pagi ni. Di jalan Selutong dan sehingga ke Bukit Dumbar pagi ni juga terus sesak. Di jalan Yap Choi juga terus sesak. Begitu juga di jalan Bukit Gambir di kedua arah juga terus sesak. Cuma saya nak kongsikan sedikit kepada pengguna-pengguna jalan Bukit Gambir.
0: Mm-hmm.
1: Apa yang saya boleh kongsikan, kalau seawal pagi tadi saya keluar bang pukul 5 pagi tadi untuk ke tempat kerja, ada penutupan jalan di jalan Bukit Gambir ni sebab kerja-kerja mengangkat jejantas. Mengangkat jantas di persimpangan jalan Bukit Gambir untuk masuk ke jalan Yap Choi dan juga jalan Lembah.
0: Jadi marakata laluan tersebut ditutup. Okey,
1: ditutup. Dan sekarang ni saya tak tahu adakah masih lagi dibuka ataupun tidak, tapi gaya pukul 5 lebih tadi nampak macam kerja banyak lagi.
0: Okey, jadi kena gunakan laluan alternatif yang disediakan. Okey, untuk ni yang menggunakan laluan Bukit Gambir tersebutlah.
1: Ya, betul. Ke jalan Yap Choi lah. Dan di jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Sungai Gelugong pagi ni memang sesak di kedua-dua arah di sepanjang daripada Sekolah Kebangsaan Sungai Gelugong sehingga terus ke Jabatan Pengangkutan Jalan Batu Uban, sesak pagi ni. Begitu juga jalan sebaliknya, itu di kedua-dua arah daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Batu Uban terus ke Sekolah Kebangsaan Sungai Gelugong, sesak pagi ni. Di Jalan Sungai Dua juga sesak, mungkin sebab ada yang telah pun menyedari kesakan berlaku di Bukit Gambir ni. Mereka mengambil jalan inisiatif untuk masuk ke Jalan Sungai Dua. Begitu juga saat menggunakan laborator Tunuk Tiling Chong Yu terus ke bypass dan juga Batu Maung juga turut sesak pagi ni. Dan kesakan berganda mula meliputi kesenangan mereka yang sedang memandu saat mula masuki Sungai Nibung Highway sehingga Pulau Taman Baru. Oh, nampak terkantuk macam ada skrip pun. Daripada Pulau Taman Baru menggunakan jalan Tudut Tawang di kedua-dua arah untuk terus ke Sungai Ma, ke Bayar Lepas dan juga
0: nampak tak jalan Masuri pun sama juga.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, sesak begini.
1: Sesak begini. Jalan Masuri juga di kedua-dua arah juga sesak begini. Jalan Tengah, okey, jalan Kampung Jawa di kedua-dua arah juga turut sesak. Dan di Jalan Sungai Tiram juga turut sesak. Yang ni kita spesifik sebagai Jalan Sungai Tiram di sini, di Jalan Kampung Jawa di sini. Tapi sebenarnya dia masih lagi dalam Jalan Sultan Azlan Shah. Cuma nama tempat tu kita spesifikkan, lebih senang lah. Dan di Bayar Lepas, Simpang 4 Bayar Lepas untuk masuk ke Kampung Seronok, alhamdulillah sesak. Begitu juga daripada Permatang Damar Laut menuju ke Batu Maung juga turut sesak. Daripada Teluk Kumbang terus membawa ke Sungai Batu dan juga ke Bayar Lepas juga turut sesak pagi ni. Kita nak kongsikan pagi ni apa yang berlaku di Balik Pulau. Balik Pulau saat turun Bukit Balik Pulau menggunakan jalan Balik Pulau untuk masuk ke Jalan Penuh Upis sedikit perlahan. Dan untuk masuk ke Jalan Sungai Nipah agak sedikit macet, bang eh.
0: Sesak begini.
1: Sedikit sesak begini.
0: Dan dapat kita kongsikan juga, Cembi, dari Jalan Sungai Nipah untuk nak menghala ke
1: Jalan Bau.
0: Jalan Bau ni kan memang sesak ni begini.
1: Sebab dekat sini ada
0: sekolah. Sekolah Kebangsaan Sri Balik Pulau.
1: Ya, dan sekolah teknik semua dekat sini. Ada banyak sekolah dekat sini lah. So masih lagi di Jalan Balik Pulau pada ketika dan saat ini. Daripada di hadapan masjid.
0: Masjid At-Taqwa.
1: Ya, Masjid Daerah Barat Daya sedikit perlahan. Dan mula sesak selepas bulatan di
0: Bulatan Pekan Balik Pulau.
1: Pekan Balik Pulau berhampiran hospital untuk masuk ke jalan
0: Sungai Pinang.
1: Sungai Pinang dan juga ke jalan Penara. Dan untuk masuk ke jalan Tun Sadun juga pagi ni sesak. Ini yang boleh kita kongsikan pagi ni.
0: Jadi apa pun untuk anda yang memandu, berhati-hati yang memandu, jangan nak berbayang ingat pagi ni.
1: Betul.
0: Okay, bukan apa, sebab kadang-kadang dia mood Jembi. Hari okey je. Ada hari tu kan kita ni manusia, Jembi. Ada perasaan sedih, seronok, gembira, suka, duka, semua ada. Kalau kita seronok je kan, tu kan manusia namanya. Kan, jadi ada waktu kita rasa mood kita tak apa nak cantik kan. Perangan kita tak apa nak elok hari tu. Tapi jangan ikut emosi. Itu yang penting. Sebab bila kita ikut emosi kan, secara tak langsung dia boleh membahayakan diri kita dan juga ketenteraman diri kita tu sendiri. Ingat Cembina?
1: Ya, inilah rencah kehidupan.
0: Pasal macam bingit lah.
1: Apa dia?
0: Pasal macam bingit lah.
1: Gelak ada seorang abang mesti senyum.
0: Dia senyum.
1: Senyumkan okay. Sedekah.
0: Okay, baik. Terima kasih. Okay. Kan sudi sedekah kat abang-abang lah.
1: Yeah, sure. Dan apa terima kasih. Kita nak menghargai untuk anda yang seawal pagi menemani kita di ruangan Facebook Muntir FM, live Facebook Muntir FM.
0: Terima kasih yang komen yang dah join seawal pagi-pagi lagi.
1: Ya, betul itu,
0: okay, kita dah pun live di Facebook Muntir FM. Terima kasih rakan-rakan kita juga yang sedang menonton di TikTok Live Muntir FM dan juga di TikTok Live Jambi Maria.
1: Betul, dan saya nak sempat untuk menyapa rakan-rakan sahabat kita berada di live Facebook Muntir FM. Kita ada Rahim Ali, Ahmad Fauzi, Uda Saha, Siti Salimah, Lasiah Abu, dan juga kita ada Mim Irawan berserta dengan Mak Ngehanggun kita.
0: Terima kasih untuk yang terus kekal setia support kami setiap pagi Isnin hingga Jumaat bertemankan dia Combi
1: dan dia masih lagi Bamba.
0: Satu topik yang menarik kita nak kongsikan, nak bahaskan bersama hari ni Combi, sebab saya yakin ramai orang-orang perempuan, tak kurang juga orang lelaki,
1: ada
0: yang rajin main benda ni. Sekejap kita kongsikan. Baik, terus layan Drive FM.
1: Segalanya untukmu.
0: Dia Combi
1: dan dia Bambam.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Ali, hang dah tahu nak jumpa? Cuba hang pergi tengok telefon, apa yang kudu hantar tadi.
3: Eh, apa dia ni, Siti?
2: Ha, hang tengok lukah.
3: Wah, Budiar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan.
2: Ha.
3: Seriuslah.
2: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi, kot-kot lah nak jadi penyampai radio.
3: Ya, memang minat.
2: Ha, ni, cuba hang baca, Sat, syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Ha, lepas lah syarat umur hang kan.
3: Oh, lepas ni.
2: Hang diploma apa dah kan?
3: Eh, adalah. Ha. Ish, ni memang kenal lah dengan jiwa aku.
2: Aku kata.
3: Buat bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
2: Depa ni buka memang nak cara orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
3: Wish, betul ke Siti?
2: Betul takkan nak moment keluar?
3: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
2: Yalah aku kata. Ha, hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara fm@gmail.com.
3: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Dorman.
2: Ah, tunggu apa lagi? Pelekas lah.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bam-Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: FM.
0: Segalanya untukmu.
2: Ya, 7.41 minit pagi. Waktu ini GPM masih lagi Dia Chombi.
3: Dan dia masih lagi Bamba.
2: Ya, Chombi. Sebelum kita nak kongsikan topik kita pagi ini, Chombi, nak kongsikan. Ini berkaitan dengan satu kes yang melibatkan seorang wanita yang ditahan. Okey, yang mana polis terima 35 laporan polis terhadap wanita yang ditahan. Yang mana kerugian membabitkan 1.7 juta ringgit tau.
3: Wow. Di mana ketua polis daerah Kubang Pasu, Superintendent Muhammad Razi Abdul Rahim berkata kesemua laporan itu dibuat oleh mangsa yang berusia di antara 23 hingga 53 tahun.
2: Dan beliau berkata siasatan dilakukan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan.
3: Di mana sebelum ini pernah dilaporkan tiga beranak dilaporkan hilang dan gagal dihubungi selepas keluar dari rumah mereka di Taman Desa Bayan Mas, Bukit Kayu Hitam sejak 20 Julai bulan lalu, Bam.
2: Ya, dan berikutan itu bapa wanita terbabit yang berusia 62 tahun membuat laporan polis di Balai Polis Bukit Kayu Hitam yang lalu dan selepas gagal mengesan anak perempuannya dan menantu serta cucunya itu.
3: Dan bagaimanapun pasangan suami isteri itu menyerahkan diri di Ibu Pejabat Polis Daerah Kubang Pasu, IPD Kubang Pasu pada jam 1.50 pagi hari Khamis selepas laporan dibuat dan direman 4 hari, Bang.
2: Ya, betul. Dan kes ini ada membabitkan berkaitan dengan hutang tu, Jombi.
3: Hutang
2: kutu.
3: Hutang, Bam. Hutang ni jangan meming. Hutang bautih. Sebut pasal hutang ni, saya geram.
2: Hutang kutu ni satu benda yang agak dahsyat jugalah. Bukan sikit je
3: ni. Yalah, masalah depa ni kira cerita tak, benda ni tak berfaedah, Bam. Tak ada kerja nak buat, Bam.
2: Awak pasal apa?
3: Yang pergi ambil orang main duduk nak perisi kutu, nak lawan
2: Jombi.
3: Nak main kutu tu,
2: Jombi.
3: Ha,
2: tu kutu lain, Jombi.
3: Kutu lah.
2: Yang tu kutu tu tak palak, Jombi.
3: Ha, kutu.
2: Bukan, ni pun kan kutu.
3: Apa tu?
2: Ni kutu, kutu duit, kutu duit. Kutu duit.
3: Kutu, kutu duit ni nama penuh dia apa?
2: Ha, kutu, kutu. Kutu ialah orang panggil. Lu yang, yang bulan ni Jombi 100 eh.
3: Ha.
2: Bulan depan memang 100 eh. Ha, macam tu. Yang tu kutu tadi tu atas, atas kepala. Ha, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu,
3: apa dia?
2: Kutu.
3: Awak tak buat tu.
2: Tu.
3: Tu. Tu, okey.
2: Ha.
3: Kutu atas kepala ni, Bam.
2: Ha. Awak?
3: Kutu atas kepala dengan kutu duit tak sama.
2: Tak sama. Kutu ke atas kepala tu yang dia ada rambut tu, duduk lompat-lompat tau.
3: Bam.
2: Ya.
3: Rambut cumi tiap hari spray.
2: Ah, tak apalah, demai balik.
3: Ha.
2: Ah, tu, tu yang tu kutu lain.
3: Ha.
2: Yang ni kutu duit, Jumi.
3: Yang nampak terbang ni bukan kutu, Bam.
2: Habis tu?
3: Kayap.
2: Okey. Kayak terbang, Jumi. Ya.
3: Oh, masalah.
2: Kena kayak tu ke tutup kepala.
3: Kan? Ah, kalau tutup kepala tu bukan kayak, Bam.
2: Habis tu?
3: Kalau memohok. Nampak? Nampak? Dia ada chemistry, yo. Semua KKKKK.
2: Ha. Tapi ni kutu duit, Jumi.
3: Kutu duit?
2: Ha.
3: Ya.
2: Dan kalau kita tengok, Jumi, pernah tak ada kawan yang mai kat kita, kan? Oh, mai. Jom, kita main kutu. Sebulan 100 ya?
3: Dia macam nanti kutu sebulan 100
2: ya? Sebulan 100 ya? Contoh, kalau kita main 5 orang. 500 ya?
3: Kalau macam tu ada kawan, dia pasal 100 dan juga. Pinjam 100 hujung bulan bayar. Lepas tu tak nampak tu, ni kutu
2: ya, juga. Yang tu lain.
3: Ha?
2: Yang tu lain, Jumi.
3: Yang tu bukan kutu lah.
2: Yang tu, tak ku sangka, Jumi.
3: Tak ku sangka. Okey.
2: Okay. Yang tu lain, yang ni lain. Yang ni contoh Bam-Bam, Chombi. Batu SMRA, SMA Asyad. Empat orang kita.
3: Empat orang, okay.
2: Kita main seorang 1,000 contoh sebulan.
3: Seorang 1,000 sebulan.
2: Lalu bulan apa?
3: Lalu bulan 7.
2: 8. 8, 9, 10, 11. So Bam-Bam nombor 4.
3: Okey.
2: So Bam-Bam nombor 4. Yang pertama Ustaz Ahmad Asyad. Yang kedua Abang Haji.
3: Okey.
2: Nombor 3 Chombi, nombor 4 Bam-Bam.
3: Okey.
2: Lepas 4 bulan tu Bam-Bam dapat 4,000.
3: 4,000, okey.
2: Boleh lah nak beli dapur ke, nak beli payuk ke, nak pergi makan angin ke. Jadi Ustaz Masyad dapat tu, jangan mengelak, kena bayar lah.
3: Kena bayar, okey.
2: Lepas tu dapat kat Abang Haji SMA kita, dia bayar lah.
3: Dia
2: dekat Cikopi, jangan lari.
3: Okey.
2: Bayar lagi lah.
3: Bayar orang 4,000
2: bayar lah. Bayar kat Bam-Bam 1,000 ya, sebulan 4 bulan 4,000.
3: Oh, okey. Maksudnya 4 bulan. Tu tiap-tiap bulan Cikopi kena bayar selama 4 bulan. Maksudnya 1,000, 4,000 lah.
2: 4,000 lah.
3: Okey. Tapi benda ni, kalau di sisi undang-undang ni salah tak?
2: Okey, dia kalau kata ini sepanjang pemantauan Bambam lah, pemantauan
3: sepanjang perjalanan ini.
2: Okey. Okay. Dan kalau kata penelitian Bambam berkaitan dengan hukum bermain kutu ni, dalam kutu ni adalah harus dibolehkan.
3: Okay.
2: Dalam Islam sebagai kaedah menabung dengan syarat tiada unsur riba, penipuan ataupun paksaan. Namun aktiviti ini melanggar undang-undang di Malaysia di bawah Akta Larangan Kumpulan Wang Kutu 1971 dan boleh didenda atau dipenjara jika sabit kesalahan. Tapi banyak perincian lah berkaitan dengan undang-undang larangan ni kan. Di bawah Wang Kutu 1971 dan boleh didenda ataupun dipenjara jika sabit kesalahan.
3: Tapi kalau tak sihat ni, bila Bambang kata okay, sebulan RM1,000, 4 bulan RM4,000, bila gilat cumi dapat boleh RM4,000.
2: Ya.
3: Rugi.
2: Pasal bawah pula
3: dia tak ada beden.
2: Tak boleh macam tu. Sebab apa? Contoh, tak boleh lah kata kita ada cah-cah yang tepi-tepi kan, tak boleh.
3: Bukan cah tepi-tepi. Kalau kita letakkan di sesuatu tempat, maksud dia di di tempat penyimpanan wang lah, di bank.
2: Yang tu lain. Yang tu pelaburan lain.
3: Dah bukan macam simpan dalam akaun lah.
2: Dia lebih kurang sama juga macam kita simpan. Tapi ni kita ming kawan-kawan.
3: Okey.
2: Ada kawan-kawan tak boleh duit dalam bank, susah nak bimbit duit susah. So dia ming lah macam ni. So kita ming 4 orang kita. Okay. So seorang bayar, ada yang dapat 1, dapat 2, 3, 4. Ini kutu ni Jomi. Hak tadi tu kutu lain.
3: Dia ingat kutu aja nak panggil seorang tu apa, nak duduk depan kan dulu orang tua-tua dulu kan. Silakan main duduk sila abang aku. Duduk selok kepala awak pun kutu. Cik kutu.
2: Ya tu janganlah member selok kutu member.
3: Mana tak tahu kan. Kita tak
2: kalau
3: tahu
2: kutu
3: kan
2: tu lelaki sambil duduk lipat kan, lelaki tu cari kutu kat bini. Sambil duduk tengok TV, bini cari kutu kat lelaki, tak apa.
3: Dulu orang dulu ada.
2: Duduk sambil minum kopi cari kutu.
3: Zaman tu one apa semua.
2: Member cari kutu member.
3: Member cari kutu member.
2: Dah syak lah.
3: Okay.
2: Tapi persoalan pagi ni Jombi, main kutu ni betul-betul cara menabung. Ada orang cakap ini cara-cara kaedah menabung. Sebab ialah nak simpan duit sendiri, kadang boleh dalam beg duit sekali tak sempat. Boleh duit lamben duk berasa ada duit. Ni dengan cara bagi dekat kawan-kawan simpan ni, dengan cara menabung, cara paksa dirilah orang kata kan. Untuk kita nak beli sesuatu. Ada setengah orang dia menabung sebabkan anak nak kahwin. Contoh kan, anak nak kahwin tu depan. Danah main kutu sikit, dapat duit nanti boleh guna untuk beli barang-barang nak kenduri tu. Ada setengah orang dia terim macam ni. Nak beli peti air, peti air harga RM600 contoh kan. Main kutu cukup-cukup dapat-dapat tu untuk beli peti air baru. Tu cara menabung, paksa diri. Tapi tak ada paksaan untuk bermain kutu. Kalau paksa tak boleh lah.
3: Tapi kalau yang syok lagi kan, contoh contoh kata okey, nak beli motor. Nak beli motor sebulan main RM200. Motor harga RM2,000. Bayar RM200 kan. Tak sampai gila duit tak dapat.
2: Alamak.
3: Dia tu buat pelari.
2: Yang ni yang masalah. Yang ni yang masalah. Sebab apa, bila sebab tu ada akta. Akta berkaitan dengan kutu ni kan. Jadi ada yang kata kalau tak main kutu memang susah aku nak menyimpan. Dan ada pula yang kata jangan main-main dengan kutu bila seseorang tak bayar. Mengelak kelepiak. Semua orang boleh pening. Yalah, sebab my turn dia nombor satu. Ambil syok punya joli. Main nak bayar, no.
3: Jadi berat
2: kan. Benda duit kan. Jadi pagi ni kita nak dengar pengalaman anda, cerita anda sendiri kan. Pernah minggu tu berapa sebulan dan pernah dapat giliran? Dan yang paling penting, pernah tak duit kutu tu jadi punca gaduh dengan kawan-kawan ataupun keluarga?
3: Ya ni secara jujur, kalau Cumi tak pernah main kutu lah.
2: Tak pernah main kutu eh?
3: Kalau jumpa kutu pun boleh spray lah. Betul, tak pernah. Kalau Bambang ni pernah main kutu?
2: Bambang dulu masa sekolah pernah lah.
3: Masa sekolah dulu
2: pernah. Sebab kawan Bambang lah. Kami masa tu kami main kutu sebab kan nak beli bola.
3: Nak beli bola.
2: Baik dulu masa sekolah dulu beli bola mahal.
3: Okay.
2: Kan, jadi orang kata apa, kami pakat-pakat lah. Pakat-pakat. Masa tu seminggu dua kupas kot.
3: Seminggu dua kupang. 2, 4, 6, 8.
2: Betul. So dapat masa tu kami dapat lebih kurang dalam RM5 kot. Dapat RM5. RM2 tu untuk bola.
3: RM3
2: tu abang nak beli kasut, stokin ke, duit sendiri lah. Cara kami nak kumpul duit, kami buat macam tu. Tapi lambat juga nak boleh. Kira lebih kurang dalam 5 bulan ke. Tapi seronok lah. Sebab kita seronok sebab dapat duit, simpan. Sempat simpan kan. Jadi secara tak langsung, orang kata bola tu boleh main, duit pun ada.
3: Dan bola tu kita jaga, betul-betul jaga. Sebab apa, duit kita jaga.
2: Dah kali pecah macam ni, punya geram tak ada lah. Bam-bam lah silap pakai kasut.
3: Bukan silap pakai kasut. Mm-hmm. Dia kita kena faham, bang. Mm. Bila kita jalan di suatu jalan tu,
2: aha,
3: kan, ada jalan persekutuan. Okey, dia ada jalan taman, ada jalan kampung. Kadang-kadang jalan tu kita kena tahu berat dalam muatan dan berat tanpa muatan.
2: Kau tahu tak, Bam-bam?
3: Bukan. Abang pasal jalan.
2: Dah, bukan.
3: Cumi abang pasal jalan.
2: Dah, bola tu sangat, bola tu angin tak ada. Memang Bam-bam geram kat lah cerita dengan. Bam-bam pun sepak lah. Sepak-sepak. Lepas tu terasa kena tiang kot. Tiang tu ada dawai kot. Pecahlah ni Bambang dah ganti. Itulah masalah dah. Tapi nasibik lah Bambang berjaya memperdaya duit Pak Bambang masa tu.
3: Berperdaya.
2: Ganti balik.
3: Abang.
2: Dia bukan. Dia kata ada hari dia. Macam pak. Dia ada mood dia.
3: Ada mood dia.
2: Dia mood dia cantik tu. Terangin nak beli main bola. Abang member duk main bola tu kan. Kalau tahu senang dapat macam tu kan. Dawai minta kan. Alah abang beli bola masa tu. Seronok lah.
3: Nasibik lah saya tak pernah beli bola. Saya tak pernah main bola, tak hati main bola. Jadi sebut pasal kutu hari ni, anda boleh menghubungi kami dengan 0421073389.
2: Ya, yes, ataupun kan di rangkaian WhatsApp Trafan 0105080957. Main kutu.
3: Ya, sebab kita nak tahu pernah main kutu, anda rasa adakah ia bantu ataupun menyusahkan diri anda, dan tolong kongsi tengok kalau anda pernah main, berapa jumlah kutu paling besar yang pernah anda tangkap.
2: Pernah anda dapat giliran awal, kemudian rasa macam susahlah nak terus bayar. Bulan-bulan berikutnya tu kan. Kalau contoh, kalau ada kawan ajak main kutu RM500 sebulan, selama 10 bulan, berani tak masuk?
3: Cumi, tak berani. Tak berani risau, tergelincir tu mana-mana.
2: Dia macam bayar kereta sebulan-bulan tu. Macam bayar kereta.
3: Okay,
2: untuk dia mungkin nak kongsikan, boleh call kami, kita sembang-sembang pasal kutu, main kutu hari ni, menabung atau jerat diri. Yeah, yeah, Zatul ZM 3FM.
3: Segalanya untukmu.
2: Nia Jami.
3: Nia Bambam.
2: Achuu.

0: Apa ni? Apa ni? Pak dia?
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam menoka ubi. Ni jangan duk tanyalah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: 8.2 minit pagi buat sini GPM masih lagi dia Chombi.
3: Dan dia masih lagi Bambang.
2: Baik Chombi, kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita pagi ni.
3: Pasal kutu.
2: Main kutu, menabung atau jerat diri.
3: Okey. Okay, kita terima panggil pertama.
2: Hello.
3: Hello.
2: Siapa di talian?
4: Assalamualaikum
3: DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Encik Ayub.
4: Seorang comel, seorang lawa.
2: Mantap. Alhamdulillah. Baik Encik Ayub.
3: Apa abang pagi ni?
2: Okey ke pagi ni?
4: Masih menyawa di dunia lagi.
2: Alhamdulillah. Ada di mana ni?
4: Duk beli makan.
2: Kalau okay. Kemarin kena nasi lemak.
3: Mm-mm.
2: Kan?
3: Kalau ni cerita dia orang ramai.
2: Nasi tomato pula hari ni.
3: Kalau ni cerita dia beli memang orang ramai hari ni. Cik Ayub, pasal apa tengah duduk? Duduk beli makan.
2: Duduk beli makan.
3: Kalau orang lain berdiri beli makan.
4: Pasal duduk.
3: Duduk.
4: Pasal tua-tua kena duduk tak boleh berdiri lama-lama.
3: Ada gout kan jenah?
4: Ha?
3: Ada gout kan macam mana?
4: Tak ada apa, ni kan saja.
2: Cik Ayub. Hari ni kita sembang pasal main kutu ni. Cik Ayub pernah main kutu?
4: Betul-betul bukan kutu DJ. Dia kut.
3: Kut?
2: Betul lah sebutan orang kita kut.
3: Orang Pinang panggil kut.
2: Betul-betul. Kita tak dapat. Tak main tadi tu. Dia kalau bahasa